0: Kalau ibunya meninggal tidak, karena bapaknya bisa nikah lagi, bisa jadi orang untuk ngurusin anaknya. Tapi kalau bapaknya meninggal, sumber penghasilannya tidak ada. Selama dia belum balik, namanya anak yatim. Nah, kalau dia punya harta ternyata banyak, kemudian ada walinya, pamannya, kayak apanya, kayak sepupunya, kayak ngurusin, maka Rasulullah SAW menasihati agar hartanya dikelola. Kalau tidak dikelola, khawatir akan dimakan oleh apa? Zakat. Lama-lama akan berkurang. Demikian saja kajian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
3: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang istiqamah meniti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah berjumpa kembali dalam rubrik Sirah Nabawiyah. Pada kesempatan kali ini, mari kita simak tentang pembahasan perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan kaum Yahudi yang tinggal di sekitar Madinah. Perjanjian ini bukan hanya menciptakan keamanan dan kedamaian, tetapi juga menjadi salah satu landasan kehidupan sosial masyarakat Madinah yang diatur oleh Rasulullah SAW. Pendengar berbahagia, ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya hijrah dari Mekah menuju Madinah, mereka menemukan masyarakat yang beragam. Madinah adalah rumah bagi berbagai suku Arab seperti Aus, Khazraj, dan yang lainnya yang sebagian besar telah memeluk Islam. Di sisi lain, terdapat pula beberapa kelompok Yahudi yang sudah lama menetap di sekitar Madinah. Di antara mereka adalah Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Ketiga kelompok ini hidup berdampingan dengan masyarakat Arab Madinah dan memiliki pengaruh kuat di bidang ekonomi, pertanian, dan perdagangan. Keberagaman inilah yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW membuat aturan yang bisa menjaga ketertiban dan kedamaian di Madinah. Beliau memprakarsai sebuah perjanjian yang mengatur berbagai kelompok di Madinah. Perjanjian ini kemudian dikenal dengan nama Piagam Madinah atau Sahifah Madinah. Perjanjian ini mencakup kaum muslimin, kaum Yahudi, suku-suku lain yang tinggal di sekitar Madinah dengan tujuan menjaga keamanan dan keharmonisan di masyarakat. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tujuan utama dari perjanjian yang dibuat ini adalah menciptakan kedamaian dan stabilitas di Madinah. Dalam perjanjian ini, setiap kelompok diberikan hak dan kewajiban yang adil, tentu dengan mempertimbangkan perbedaan sikap di antara mereka, termasuk kaum Yahudi. Dalam Piagam Madinah, Rasulullah SAW menetapkan beberapa poin penting yang menjadi landasan hidup berdampingan di Madinah. Di antaranya yang pertama adalah kebebasan beragama. Setiap kelompok diizinkan untuk tetap menjalankan agama dan tradisi agama mereka tanpa paksaan, termasuk orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang tidak memeluk Islam, bahkan mereka membenci Rasulullah SAW, tidak dipaksa untuk memeluk Islam. Dan kebebasan mereka dijamin dalam perjanjian ini. Dua, keadilan sosial. Semua kelompok di Madinah harus memperlakukan satu sama lain dengan adil. Tidak berbuat zalim, tidak saling menzalimi atau mengambil hak orang lain. Rasulullah menekankan pentingnya berlaku adil baik dalam hal ekonomi, perdagangan maupun pergaulan sehari-hari. Tiga, keamanan bersama. Salah satu poin utama dalam perjanjian ini adalah bahwa seluruh penduduk Madinah, termasuk kaum Yahudi, berkewajiban menjaga keamanan kota. Jika ada ancaman dari luar, semua kelompok harus bersatu untuk melindungi Madinah dari serangan musuh. Empat, larangan bersekongkol. Setiap kelompok, baik kaum muslimin maupun orang Yahudi, dilarang untuk bersekongkol dengan musuh yang berniat menyerang Madinah. Ini adalah bagian penting dari perjanjian untuk menjaga stabilitas dan mencegah adanya pengkhianatan. 5. Tanggung jawab ekonomi dan sosial. Setiap kelompok di Madinah memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam kesejahteraan masyarakat Madinah. Jika terjadi konflik internal, mereka wajib menyelesaikannya sesuai dengan hukum yang berlaku dalam perjanjian, tanpa melibatkan pihak luar. Nah, pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan adanya perjanjian ini, diharapkan sebuah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam kelompok tersebut bisa damai dan selamat dari ancaman luar. Piagam Madinah atau perjanjian ini menjadi undang-undang dasar yang menjaga hak-hak setiap penduduk, baik kaum muslimin maupun di luar kaum muslimin. Rasulullah SAW adalah pemimpin tertinggi di Madinah, memegang peran penting dalam menegakkan aturan-aturan yang ada di dalam piagam ini. Selama periode awal di Madinah, kaum muslimin dan kaum Yahudi seolah-olah hidup berdampingan dengan harmonis. Mereka bisa bekerja sama atau bisa hidup berdampingan satu sama lainnya. Rasulullah SAW memastikan bahwa perjanjian ini dipatuhi oleh semua pihak, dan jika ada perselisihan, beliau akan turun langsung untuk menyelesaikannya dengan keadilan. Namun seiring berjalannya waktu, orang-orang Yahudi mulai berubah. Mereka yang sedari awalnya sudah merasakan kebencian kepada Rasulullah SAW mulai cemas dengan perkembangan Islam di Madinah. Perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah semakin memicu perasaan khawatir dan kebencian kalangan kaum Yahudi terhadap kaum Muslimin. Mereka merasa bahwa Islam memiliki arah dan identitas sendiri yang berbeda dengan ajaran mereka. Pada masa berikutnya ada beberapa kelompok Yahudi yang kemudian melanggar perjanjian ini dan mulai bersekongkol dengan musuh-musuh kaum muslimin. Mereka bahkan mencoba menggoyahkan stabilitas kota Madinah dengan membangun aliansi, kerjasama, dan juga penyusupan orang-orang kafir Quraisy yang berniat untuk menyerang Islam. Rasulullah SAW tetap berusaha mengingatkan kaum Yahudi untuk mematuhi perjanjian. Namun, pelanggaran demi pelanggaran terjadi semakin nyata. Maka Rasulullah SAW pun mengambil tindakan yang tegas demi menjaga stabilitas dan keamanan Madinah. Beliau tetap menjaga sikap adil dalam menegakkan aturan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pendengar yang berbahagia, demikianlah pembahasan seputar perjanjian Nabi dengan orang-orang Yahudi yang tinggal di sekitar Madinah. Kita dapat mengambil beberapa hikmah dari uraian tersebut. Pertama, perjanjian ini menunjukkan bahwa Islam sangat mengedepankan prinsip kedamaian dan menghormati yang lainnya. Rasulullah SAW memberikan hak kepada setiap orang untuk menjalankan agama mereka dan menjaga kehormatan mereka selama mereka tidak mengancam keamanan kaum muslimin. Kedua, perjanjian ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, kita belajar bahwa dalam masyarakat yang majemuk, setiap orang ataupun kelompok harus berkomitmen untuk menjaga keamanan bersama. Perjanjian Madinah menekankan bahwa semua pihak bertanggung jawab atas keamanan dan juga kesejahteraan yang ada di kota tersebut. Keempat, perjanjian ini mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan kerjasama dapat tercipta jika setiap pihak mematuhi aturan yang disepakati. Sikap tegas Rasulullah SAW terhadap pelanggaran perjanjian adalah bukti bahwa dalam Islam, perdamaian dan persatuan tidak boleh dijadikan permainan atau dilemahkan oleh pengkhianatan. Pendengar terhormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembahasan kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan faidah dan hikmah dari kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam FM, suara dakwah Islam. Mutiara Hadis
1: dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Rabbnya Azza wa Jal, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul makhitu idza udkhilal bahr. Artinya, wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang yang terakhir semuanya berdiri di sebuah tanah lapang, lalu kalian meminta kepadaku, lalu setiap orang yang meminta aku penuhi permintaannya, niscaya hal itu tidak akan mengurangi apa yang ada padaku kecuali bagaikan sebuah jarum yang dicelupkan di tengah lautan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini merupakan peringatan bagi makhluk agar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan yang besar dan memperluas permohonan. Tidak membatasi atau hemat dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang di sisi Allah tidaklah berkurang perbendaharaannya sedikit pun dan tidak pula habis. Maka janganlah seseorang menyangka bahwa apa yang di sisi Allah itu berkurang manakala diberikan kepada hambanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga disebutkan, tangan Allah tidak akan berkurang dengan infak yang Dia keluarkan sepanjang malam dan siang. Tidaklah kalian melihat apa yang telah Rabbmu belanjakan sejak pertama Allah menciptakan langit dan bumi? Maka sesungguhnya hal itu tidak mengurangi apa yang ada di tangan kanannya. Kemudian firman Allah, kecuali bagaikan sebuah jarum yang dicelupkan di tengah lautan, ini adalah permisalan yang bermakna bahwa tidak akan berkurang apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali sangat sedikit saja, bagaikan air yang ikut terbawa pada jarum ketika dicelupkan ke dalam lautan. Maka hal itu tidak sedikit pun berpengaruh terhadap kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.

0: muhsinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama 1 jam ke depan, ada banyak acara yang sudah kami siapkan. Tentu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam, dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting yaitu Biografi Salaf, Kisah Islami, dan Pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
5: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Para pendengar yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema penting dalam sejarah Islam, yaitu peran ulama dalam pemerintahan dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk yang berjaya pada abad ke-11 hingga 12 Masehi tidak hanya dikenal karena kekuatan militernya, tetapi juga karena komitmennya dalam menjadikan ulama sebagai pilar utama dalam tata kelola pemerintahan. Dinasti Saljuk adalah salah satu dinasti besar dalam sejarah Islam yang memimpin wilayah luas dari Persia, Irak hingga Anatolia. Sebagai Islam Sunni, mereka menjadikan agama sebagai landasan utama dalam pemerintahan. Dalam hal ini, ulama memainkan peran penting sebagai penasehat, pendidik, dan pelaksana syariat. Sultan-sultan Seljuk seperti Alp Arslan dan Malik Shah memahami bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh dukungan para ulama yang dapat membimbing umat menuju ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu peran ulama dalam pemerintahan Seljuk adalah sebagai penasehat sultan. Ulama memberikan pandangan yang berbasis pada Al-Quran dan Sunnah untuk memastikan kebijakan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nizamul Mulk, Wazir Besar Dinasti Seljuk, adalah contoh ulama yang memainkan peran strategis dalam pemerintahan. Sebagai seorang yang dalam ilmunya, ia menulis Siyasat Nama, sebuah buku panduan yang berisi nasihat-nasihat tentang tata kelola pemerintahan yang adil. Nizamul Mulk tidak hanya memberikan saran kepada Sultan Alp Arslan dan Malik Shah, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mencerminkan nilai-nilai Islam. Dengan bimbingan ulama, pemerintahan Seljuk mampu menjaga stabilitas politik dan sosial. Ulama membantu meredakan konflik internal dengan memberikan solusi yang berdasarkan syariat. Pendengar yang mulia, pendidikan adalah salah satu fokus utama dinasti Seljuk, dan ulama memainkan peran kunci dalam mengelola sistem pendidikan. Salah satu warisan terbesar dinasti Seljuk adalah pendirian Madrasah Nizamiyah yang menjadi model pendidikan Islam di seluruh dunia. Madrasah ini didirikan oleh Nizamul Mulk dan tersebar di kota-kota besar seperti Baghdad, Nisafur, dan Isfahan. Ulama-ulama besar seperti Imam Al-Ghazali mengajar di madrasah ini, mengajarkan ilmu agama seperti tafsir, hadis, dan fikih, serta ilmu dunia lainnya. Madrasah-madrasah Seljuk tidak hanya mencetak ulama, tetapi juga pemimpin-pemimpin yang memiliki pemahaman mendalam tentang Islam. Sistem pendidikan yang terstruktur ini memperkuat akidah umat Islam dan menciptakan stabilitas sosial. Pendengar rahmati Allah, dinasti Seljuk menjadikan syariat Islam sebagai dasar hukum negara. Dalam hal ini, ulama berperan sebagai qadi atau hakim yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum syariat dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Lembaga kehakiman yang kuat. Ulama yang diangkat sebagai qadi memastikan bahwa keputusan hukum didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Mereka juga bertugas untuk menyelesaikan sengketa di masyarakat dan menjaga keadilan. 2. Pengawasan terhadap Sultan. Ulama memiliki keberanian untuk mengingatkan Sultan jika ada kebijakan yang menyimpang dari syariat. Hal ini menunjukkan integritas ulama dalam menjaga nilai-nilai Islam di tengah kekuasaan politik. 4. Peran ulama dalam menguatkan akidah umat. Pendengar yang budiman, salah satu ancaman besar pada masa Seljuk adalah munculnya kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah. Dalam situasi ini, ulama memainkan peran penting dalam menjaga akidah umat, yaitu diantaranya melawan penyimpangan akidah. Ulama-ulama banyak menulis karya-karya yang membantah pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Imam Al-Ghazali misalnya menulis sebuah kitab yang berjudul Tahafuz Falasifah yang menjadi rujukan penting untuk mempertahankan akidah Islam. Peran lainnya adalah dakwah dan penyebaran Islam. Ulama juga aktif dalam berdakwah untuk menyebarkan ajaran Islam yang benar di wilayah-wiliayah yang baru ditaklukkan oleh Seljuk. Dengan dakwah yang bijaksana, mereka berhasil menyatukan umat Islam di bawah panji Ahlus Sunnah. Pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peran ulama dalam pemerintahan Seljuk meninggalkan warisan-warisan berharga. Di antaranya, kerjasama antara ulama dan pemerintahan di masa Seljuk menjadi model bagi dinasti-dinasti Islam berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan politik dan spiritual haruslah selalu berjalan beriringan. Sistem pendidikan dan kebijakan berbasis syariat yang diterapkan oleh Seljuk juga menjadi inspirasi bagi pemerintahan Islam hingga kini. Nah, pendengar yang budiman, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari tema peran ulama dalam pemerintahan dinasti Seljuk. 1. Pentingnya kepemimpinan yang berbasis ilmu. Pemimpin yang melibatkan ulama dalam pemerintahan menunjukkan komitmen terhadap keadilan dan kemakmuran rakyat. 2. Integritas ulama dalam menjaga syariat. Ulama pada masa Seljuk menunjukkan keberanian dan integritas dalam menjalankan tugas mereka. Mereka tidak takut untuk menegur penguasa demi menjaga kebenaran. 3. Pendidikan sebagai kunci keberhasilan. Madrasah-madrasah Seljuk menunjukkan bahwa pendidikan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang berakhlak dan berilmu. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peran ulama dalam pemerintahan dinasti Seljuk adalah contoh bagaimana Islam memadukan kekuatan politik dan keimanan untuk menciptakan peradaban yang gemilang. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari sejarah ini untuk membangun umat Islam yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk terus meneladani nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan kita kesehatan, semangat, dan keberkahan dalam menjalani setiap aktivitas kita hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan bahas satu topik yang penting namun sering terabaikan, yaitu tentang muslimah menjaga lisannya. Pendengar yang berbahagia, lisan adalah salah satu anugerah dari Allah Ta'ala yang sangat besar. Dengan lisan kita bisa mengungkapkan perasaan, kita bisa menyampaikan pesan, dan kita bisa menjalin hubungan komunikasi dengan orang lain. Namun jika tidak digunakan dengan baik, lisan juga bisa menjadi sumber fitnah dan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwa lisan adalah salah satu anggota tubuh yang paling perlu dijaga, karena darinya bisa muncul kebaikan atau keburukan. Allah Ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan perintah untuk menjaga lisan dalam berbagai ayat. Salah satunya terdapat dalam surat Qaf ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap kata yang keluar dari lisan kita akan dicatat oleh malaikat. Oleh karena itu, seorang muslimah hendaknya lebih berhati-hati dalam berbicara. Setiap kata yang kita keluarkan bukan hanya sekedar bunyi, tapi

Yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan kepada kita bahwa jika tidak ada hal baik yang bisa diucapkan, maka lebih baik diam. Diam bukan berarti tidak peduli atau pasif, tetapi diam adalah sikap bijaksana saat kita tidak yakin apakah yang akan kita ucapkan membawa kebaikan atau justru sebaliknya. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita tergoda untuk berbicara berlebihan atau membahas hal-hal yang tidak bermanfaat, yang berpotensi menimbulkan fitnah atau bahkan ghibah. Salah satu dosa yang sering terjadi karena lisan adalah ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ghibah adalah menceritakan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu tentang dirinya di belakangnya. Bahkan jika yang kita katakan benar, namun jika itu akan menyakiti atau membuat seseorang merasa dirugikan, maka itu tetap dihitung sebagai ghibah. Sebagai muslimah yang beriman, kita harus berhati-hati agar tidak terjerumus dalam ghibah. Terkadang percakapan ringan bersama teman bisa menjadi awal dari pembicaraan yang menyimpang ke arah ghibah atau menyakiti perasaan orang lain. Jika kita tidak berhati-hati, ghibah bisa menjadi kebiasaan buruk yang sulit dihindari. Selain itu, ada juga yang disebut dengan namimah, yaitu menyebarkan perkataan atau informasi dari satu orang ke orang lain dengan tujuan menimbulkan perpecahan atau fitnah. Namimah seringkali terlihat sepele. Namun dalam Islam, perbuatan ini termasuk dosa besar karena berpotensi merusak hubungan baik antar sesama. Pendengar yang berbahagia, menjaga lisan juga berarti menghindari perkataan kasar atau yang menyakitkan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 53, "Wa kul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan." Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Kita diperintahkan untuk mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut dan menenangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik dalam hal ini. Beliau selalu berbicara dengan lembut, dengan sopan, dan juga penuh kasih sayang, bahkan kepada mereka yang bersikap kasar terhadap beliau. Kita sebagai seorang muslimah juga hendaknya meneladani sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbicara. Hindari perkataan yang kasar atau kata-kata yang menyakiti orang lain, karena perkataan kita mencerminkan kepribadian dan keimanan kita. Seorang muslimah yang baik hendaknya menjaga lisannya dari perkataan yang tidak perlu. Jaga lisan dari perkataan yang bisa melukai orang lain dan perkataan yang bisa merusak persaudaraan. Dalam pergaulan sehari-hari, kita akan lebih dihormati jika kita bisa menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Selain menghindari perkataan buruk, seorang muslimah hendaknya berusaha memperbanyak perkataan yang bermanfaat dan mendatangkan pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk memperbanyak zikir, mengucapkan doa-doa yang baik, dan menyebarkan salam kepada sesama muslim. Dengan lisan, kita juga bisa menyampaikan nasihat. Kita bisa memberi motivasi dan mendukung orang lain dalam kebaikan. Lisan yang terjaga adalah cerminan hati yang bersih. Jika kita rajin berzikir dan mengucapkan kata-kata yang baik, hati kita pun akan menjadi lebih lembut dan tenang. Perkataan baik tidak hanya bermanfaat bagi orang yang mendengarnya, tetapi juga akan mendatangkan pahala dan kebaikan bagi kita sendiri. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam menjaga lisan, kita juga perlu mengingatkan diri untuk tidak terbawa emosi saat berbicara. Ketika sedang marah atau kesal, terkadang kita mengeluarkan kata-kata yang kasar atau yang menyakiti hati orang lain. Di saat emosi, lisan seringkali lepas kendali dan mengucapkan hal-hal yang mungkin kita sesali di kemudian hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat untuk menahan diri saat marah dan tidak berbicara yang buruk. Jika kita merasa marah, cobalah untuk diam sejenak atau beristighfar. Dengan beristighfar,

0: hati kita akan lebih tenang, dan kita akan terhindar dari mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Menjaga lisan saat marah memang tidak mudah. Namun itu adalah salah satu bentuk pengendalian diri yang sangat dianjurkan dalam Islam. Muslimah yang dirahmati Allah, sebagai penutup, mari kita renungkan kembali pentingnya menjaga lisan sebagai bagian dari keimanan. Allah Ta'ala menciptakan lisan untuk digunakan dalam kebaikan, untuk menebarkan kebenaran, dan untuk mengajak kepada ketaatan. Jangan sampai lisan ini menjadi sumber dosa, menjadi sumber fitnah, atau bahkan merusak hubungan kita dengan sesama. Menjaga lisan adalah tanda keimanan yang baik. Setiap muslimah harus sadar bahwa setiap kata yang diucapkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Mari kita jadikan lisan ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak zikir, doa, dan kata-kata yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk menjaga lisan, menghindari perkataan yang tidak bermanfaat, dan memperbanyak perkataan yang baik-baik. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di jalannya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, kita membutuhkan sosok pemimpin. Bahkan hal ini dicontohkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau memimpin para sahabat untuk menjadi orang-orang yang memiliki jiwa yang besar, seperti mengutus salah seorang sahabat untuk berdakwah, menentukan komandan pasukan saat berperang, mengatur strategi untuk menjaga kaum muslimin, dan juga contoh-contoh yang lainnya. Namun pada zaman sekarang ini amat sangat sedikit pemimpin yang adil. Kebanyakannya adalah pemimpin yang zalim. Lalu, apa sebetulnya zalim itu? Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata zalim berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah gelap. Secara umum, perbuatan zalim adalah meletakkan sesuatu perkara bukan pada tempatnya. Sedangkan lawan kata zalim adalah adil, dan yang dimaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya adalah meletakkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala sebagai dasar pijakan atas semua kebijakan. Hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-45. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa'ula'ika humuz zalimun. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Kalimat zalim bisa juga digunakan untuk melambangkan sifat kejam, bengis, tidak berperi kemanusiaan, suka melihat orang dalam penderitaan dan kesengsaraan, melakukan kemungkaran, penganiayaan, ketidakadilan, dan banyak lagi pengertian yang dapat diambil dari sifat zalim tersebut, yang mana pada dasarnya sifat ini merupakan sifat yang keji dan hina dan sangat bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia. Demikian pula apabila kezaliman itu dilakukan oleh seorang pemimpin. Contohnya, presiden yang menetapkan kebijakan yang membuat rakyat menderita, seperti menaikkan harga BBM sehingga mengakibatkan berbagai kebutuhan hidup melonjak dan menyengsarakan rakyat. Pendengar yang budiman, telah banyak contoh kisah pemimpin yang zalim kepada masyarakat yang dipimpinnya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari janjinya untuk membinasakan para pemimpin zalim. pemimpin yang durhaka kepada Rabb-nya dan bertindak zalim kepada rakyatnya menjadi sebab dihancurkannya suatu negeri. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fatamarnaha tadmira." Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Mengenai ayat yang mulia ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu, kami beri kuasa orang-orang buruknya, lalu mereka bertindak durhaka di dalamnya. Maka apabila mereka telah bertindak seperti itu, kami hancurkan mereka dengan azab. Dan itulah makna dari firman Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat yang ke-123. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Dan demikianlah kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan azab yang pedih bagi pemimpin zalim yang menyengsarakan rakyatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-42, "Innamas sabilu 'alal ladzina yadzlimunan nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum adzabun alim." Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Kemudian pendengar, di dalam hadis ditegaskan bahwa para pemimpin zalim yang menipu rakyat dengan janji-janji palsunya diharamkan baginya masuk ke dalam surga. Imam Bukhari dan Muslim pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian ia tidak mencurahkan kesetiaannya, maka Allah haramkan baginya surga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan turunnya kesusahan bagi para pemimpin zalim, penindas rakyat. Mengenai hal ini, Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, siapa saja yang mengurus urusan umatku ini, yang kemudian ia menyayangi mereka, maka sayangilah ia. Dan siapa saja yang menyusahkan mereka, maka susahkanlah ia." Pendengar yang budiman, mungkin kita bertanya, apakah kita harus mentaati segala perintah dari pemimpin yang zalim? Maka dalam hal ini, pemimpin zalim yang masih menegakkan syariat Islam dalam mengelola negara, daulah atau khilafah, maka wajib bagi kaum muslimin untuk mentaatinya. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang setelahku para pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku, tidak menjalani sunnahku, dan akan berada pada mereka orang-orang yang hati mereka adalah hati-hati setan yang berada dalam jasad manusia. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang aku perbuat jika aku menemui mereka?" Beliau menjawab, "Engkau dengar dan engkau taati walaupun punggungmu dicambuk dan hartamu diambil." Namun sebaliknya, kita harus bersikap kritis melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap pemimpin zalim melalui nasihat. Imam Al-Hakim dan Tabrani meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pemimpin para syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat adalah Hamzah bin Abdul Muttalib dan seorang laki-laki yang berdiri di depan penguasa zalim atau fasik, kemudian ia memerintah dan melarangnya, lalu penguasa itu membunuhnya." Di sisi lain, apabila sang pemimpin zalim itu tidak mau menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala atau menegakkan syariat Islam yang mengatur negaranya, maka itu adalah pemimpin thagut yang wajib diingkari. Mengenai hal ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah pernah berkata, "Allah Subhanahu wa taala telah mengutus semua rasul kepada setiap umat melalui Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memerintahkan agar manusia menyembah Allah subhanahu wa ta'ala saja dan melarang menyembah Tagut berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat yang ke-36 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah Tagut itu. Dan di antara makna Tagut adalah orang yang berhukum kepada selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para pemimpin zalim, termasuk pemimpin Tagut, harus dijauhi, bukan malah dibela dengan berbagai alasan. Mengenai hal ini, Imam Ahmad rahimahullah pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan ada setelahku para pemimpin yang berbuat kedustaan dan kezaliman. Barang siapa mendatangi mereka, kemudian membenarkan kebohongan mereka, atau membantu mereka dalam kezalimannya, maka ia bukan golonganku dan aku bukan golongannya. Serta ia tidak akan minum dari telagaku. Dan barang siapa tidak membenarkan kebohongan mereka dan tidak membantu mereka dalam berbuat zalim, maka ia adalah golonganku dan aku adalah golongannya. Dan kelak ia akan minum dari telagaku. Bahkan pendengar yang budiman, bersikap tegas terhadap para pemimpin Tagut telah dicontohkan oleh ulama-ulama yang soleh terdahulu. Ibnu Taimiyah rahimahullah dan ulama-ulama lainnya pernah menfatwakan untuk memerangi kaum Tartar. Padahal mereka sholat dan puasa. Hanya karena masih berhukum kepada kitab Yasik buatan raja mereka, Genghis Khan, sampai mereka berhukum kepada syariat Islam dalam segala perkara. Yasik, sebagaimana kata Ibnu Katsir, merupakan kitab yang berisi campuran undang-undang yang bersumber dari berbagai macam agama, Kristen, Yahudi, Islam, dan lain sebagainya. Dan ada juga yang berasal dari pikiran pembuatnya sendiri, Genghis Khan. Kalau kita perhatikan, undang-undang yang berlaku di hampir seluruh negara di dunia ini sangat serupa dengan Yasik. Mengenai hal ini pun, Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah pernah mengatakan, maka barang siapa yang meninggalkan syariat yang jelas dari syariat Islam yang diturunkan atas Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, penutup sekalian Nabi, kemudian ia berhukum kepada selainnya, yaitu syariat-syariat terdahulu, ia telah kafir. Maka bagaimanakah dengan orang yang berhukum kepada Yasa atau Yasik dan yang mendahulukannya atas syariat Islam? Barang siapa yang berbuat demikian, ia kafir menurut kesepakatan kaum muslimin. Dalam tafsirnya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berbicara tentang berhukum kepada Yasik. Lantas mengatakan, maka barang siapa yang berbuat demikian, berhukum kepada Yasik dari kalangan mereka, maka dia kafir, wajib diperangi sampai ia kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya, lalu tidak berhukum kepada selainnya sedikit atau banyak. Demikianlah pendengar yang budiman, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayahnya kepada setiap pemimpin, terutama yang memimpin kaum muslimin, agar kembali kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama, menyentuh hati dan menginspirasi. ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا
5: أخلاقنا. Jangan meremehkan orang lain. Seorang ulama, Al-Munawi rahimahullah, pernah memberi nasihat. Sudah semestinya seorang muslim itu tidak boleh meremehkan siapapun. Boleh jadi orang yang diremehkan itu lebih bersih hatinya, lebih berkualitas amalnya, dan lebih ikhlas amalnya. Tindakan meremehkan sesama muslim hanya akan membuahkan kerugian dan menyebabkan kehinaan. Ini dikutip dari kitab Faidhul Qadir. Adapun di antara faidah yang bisa diambil dari nasihat ini yaitu, pertama, berupaya untuk menjadi orang baik adalah sebuah keharusan. Kedua, meremehkan orang lain adalah suatu yang diharamkan, karena bisa jadi yang diremehkan lebih mulia di sisi Allah. Ketiga, sifat melecehkan dan meremehkan orang lain adalah termasuk dalam kategori sombong, sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Selanjutnya, merasa diri sudah bertakwa dan soleh adalah hal yang dilarang oleh Allah, karena tidak ada jaminan apakah kita termasuk orang yang sudah dijamin dengan kebahagiaan di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membimbing kita untuk senantiasa berada di jalan yang lurus. Wallahu a'lam.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mengulas kisah hidup seorang ulama tabi'in yang luar biasa, yaitu Humaid bin Abi Humaid rahimahullah, yang lebih dikenal dengan Humaid At-Tawil. Beliau adalah seorang tabi'in dan seorang perawi hadis yang ternama yang hidup pada abad kedua Hijriah. Ia berasal dari kota Basrah, sebuah kota penting dalam sejarah Islam yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kegiatan keagamaan. Nama lengkapnya adalah Humaid bin Abi Humaid, dan ia mendapat julukan At-Tawil yang artinya yang tinggi karena postur tubuhnya. Humaid bin Abi Humaid lahir pada tahun 68 Hijriah, bertepatan dengan wafatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal luas akan ilmunya. Ada juga yang menyebut bahwa keluarga Humaid bin Abi Humaid berasal dari tawanan perang Kabul pada tahun 44 Hijriah. Humaid bin Abi Humaid mendengar hadis dari sejumlah sahabat besar dan ulama tabi'in yang terkemuka seperti Anas bin Malik, Hasan al-Basri, Abu al-Mutawakkil, Ikrimah, Musa bin Anas, Bakar bin Abdullah, Abdullah bin Syakik al-Uqayli, Sabit al-Bunani, dan Ibnu Abi Mulaikah serta lainnya. Humaid bin Abi Humaid dikenal sebagai seorang ahli hadis yang memiliki pengetahuan mendalam serta kejujuran dalam periwayatan. Ia dikenal memiliki hubungan yang dekat dengan Sabit, seorang tabi'in yang terkenal karena ketaatannya dalam ibadah dan kedekatannya dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Humaid bin Abi Humaid banyak meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik, sebagian riwayat menunjukkan bahwa ia mendengar sebagian besar hadis dari Anas bin Malik melalui perantaraan Sabit al-Bunani. Humaid juga dikenal sebagai seorang guru yang memiliki banyak murid. Di antaranya adalah Asim bin Bahdalah, Syu'bah, Sufyan al-Thawri, Sufyan bin Uyainah, Hammad bin Salamah, Malik bin Anas, Yahya al-Qattan, Abdul Wahab al-Thaqafi, dan Yahya bin Sa'id al-Ansari, yakni seorang perawi yang juga teman sejawatnya. Riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Humaid bin Abi Humaid telah banyak digunakan dalam kitab-kitab hadis yang mukhtabar, seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Pendengar yang budiman, Humaid At-Tawil adalah seorang perawi yang thiqah, yang memiliki kredibilitas tinggi dalam periwayatan hadis. Abu Ahmad bin Adi, yakni seorang kritikus hadis, menyebutkan bahwa Humaid bin Abi Humaid memiliki banyak hadis yang lurus dan dapat diandalkan. Para imam hadis, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, telah meriwayatkan banyak hadis darinya. Namun, ada pula kritikan terhadap Humaid bin Abi Humaid, terutama terkait dengan riwayat yang ia sampaikan dari Anas bin Malik. Sebagian ulama menganggap bahwa sebagian besar hadis yang dinisbahkan langsung kepada Anas sebenarnya ia dengar melalui perantaraan Sabit al-Bunani. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ia adalah seorang perawi yang kuat, praktik tadlis atau penyamaran sanad terkadang terjadi dalam riwayat-riwayatnya. Humaid bin Abi Humaid dikenal sebagai seorang ulama yang penuh hikmah dan bijaksana. Salah satu keutamaan yang dimiliki Humaid bin Abi Humaid adalah kemampuannya mendamaikan perselisihan di antara penduduk kota Basrah. Ia dihormati sebagai seorang pendamai yang sering memberikan nasihat kepada orang-orang yang bertikai. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Iyas bin Muawiyah, seorang qadi yang terkenal, merekomendasikan Humaid bin Abi Humaid kepada seseorang dari Syam yang ingin berdamai. Iyas bin Muawiyah berkata bahwa Humaid bin Abi Humaid akan memberikan nasihat dengan mengatakan, "Tinggalkan sebagian hakmu dan berikan bagian yang sama kepada temanmu." Namun Humaid bin Abi Humaid juga dikenal memiliki sifat yang tegas dan tidak mudah dikalahkan dalam perdebatan. Hal ini tergambar dalam kisahnya dengan seorang ulama bernama Al-Batti. Ketika Humaid bin Abi Humaid memberi saran kepada Al-Batti untuk menggabungkan beberapa pendapat demi mendamaikan orang-orang, Al-Batti menjawab, "Aku tidak mampu menandingi sihirmu." Pendengar yang budiman, Humaid bin Abi Humaid At-Tawil wafat dalam keadaan yang mulia. Ia meninggal dunia saat sedang berdiri melaksanakan sholat. Hal ini menjadi tanda ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah Ta'ala hingga akhir hayatnya. Kematian Humaid bin Abi Humaid At-Tawil disebutkan oleh banyak ulama, termasuk Yahya Al-Qattan yang menuturkan bahwa ia wafat dalam keadaan sholat. Cucu Humaid bin Abi Humaid, yakni Ya'qub bin Ishaq, menyebutkan bahwa kakeknya wafat pada bulan Jumadil Awal tahun 140 Hijriah. Namun sebagian besar ulama, termasuk Quraisy bin Anas dan Ibnu Sa'ad, menyebutkan bahwa Humaid bin Abi Humaid wafat pada tahun 142 Hijriah. Pendapat lain datang dari Imam Ahmad bin Hanbal yang menyatakan bahwa Humaid bin Abi Humaid wafat pada akhir tahun 142 atau awal tahun 143 Hijriah. Namun demikian, pendengar yang berbahagia, sebagai seorang ulama tabi'in, Humaid bin Abi Humaid At-Tawil telah meninggalkan warisan ilmu yang besar. Hadis-hadis yang diriwayatkannya menjadi bagian dari khazanah keilmuan Islam yang terus dipelajari hingga kini. Selain itu, keteladanan, ketaatannya dalam beribadah, dan peran aktifnya dalam mendamaikan umat memberikan inspirasi bagi generasi setelahnya. Pendengar yang berbahagia, pelajaran dari kisah hidup Humaid bin Abi Humaid At-Tawil, diantaranya yang pertama, keutamaan ilmu dan sanad yang bersambung. Humaid menunjukkan pentingnya memiliki guru-guru yang terpercaya dan sanad yang bersambung dalam menuntut ilmu. Meskipun ia adalah seorang tabi'in, ia sangat berhati-hati dalam menyampaikan hadis dan selalu belajar dari para ulama besar yang lebih dahulu hidup di zamannya. Pelajaran yang kedua tentang peran sebagai pendamai. Kemampuan Humaid bin Abi Humaid dalam mendamaikan perselisihan di kota Basrah menunjukkan bahwa seorang ulama tidak hanya berperan sebagai perawi ilmu, tetapi juga sebagai pengayom masyarakat. Sikapnya yang bijaksana menjadi teladan bagi siapa saja yang ingin berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Pelajaran yang ketiga tentang ibadah hingga akhir hayat. Kematian Humaid bin Abi Humaid At-Tawil dalam keadaan sholat adalah bukti kesungguhan dan ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa menjaga ibadah hingga akhir hayat kita. Pendengar yang dirahmati Allah, Humaid bin Abi Humaid At-Tawil adalah seorang ulama generasi tabi'in yang memiliki kontribusi besar dalam ilmu hadis. Ia dihormati sebagai seorang perawi yang thiqah, pendamai yang bijaksana, dan seorang hamba Allah yang taat. Kehidupan dan pelajaran darinya tetap relevan bagi umat Islam hingga saat ini, baik dalam urusan ilmu maupun akhlak. Semoga Allah Ta'ala merahmati Humaid bin Abi Humaid dan menjadikan ilmunya sebagai amal jariah yang terus mengalir. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
6: Pendengar yang budiman, Bila kita lebih menilik dan mengkaji lebih dalam, ternyata cerita dan sejarah yang terbanyak di dalam Al-Quran berputar pada sejarah dan kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Kisah beliau tak hanya terdapat dalam satu surah, namun bertebaran dan diulang-ulang di beberapa surat lainnya. Pengulangan kisah Nabi Musa alaihissalam yang lebih banyak dari para nabi dan rasul lainnya di dalam Al-Quran karena banyak terdapat kesamaan antara Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi dakwah mereka. Kaum Musa menjadi hina dan rendah karena selalu menjadi budak Fir'aun, hingga rusaklah karakter mereka yang akhirnya berujung dengan penolakan kebenaran yang datang pada mereka. Hal yang terjadi pada Nabi Musa ini juga terjadi dan mirip dengan apa yang dilakukan oleh para pembesar Quraisy kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan memang kedua Nabi ini mendapat misi untuk membentuk umat yang besar, serta dianugerahi syariah agama dan dunia. Namun dakwah Nabi Muhammad lebih berbeda karena ia memiliki keistimewaan dengan sifat keuniversalan dan keabadiannya hingga hari kiamat. Sisi kesamaan lainnya adalah mereka sama-sama berusaha keras untuk meruntuhkan kursi kediktatoran, kemusyrikan, dan kezaliman. Bani Israel tunduk di bawah hukum penguasa yang zalim, hingga mereka tidak memiliki kekuasaan apapun dalam diri mereka. Sedangkan bangsa Arab berada di bawah kekuasaan suku-suku dan fanatisme golongan, hingga kaum lemah selalu tunduk dan patuh pada kaum yang lebih kuat. Allah subhanahu wa ta'ala selalu menaruh hikmah di balik seluruh perbuatannya dan tak akan pernah membuat suatu hal dengan kesia-siaan. Pendengar rahimakumullah, pada masa muda Nabi Musa alaihissalam pernah mendapati dua orang sedang bertengkar. Beliau memilih untuk memukul orang asing demi menolong pemuda yang berasal dari kaumnya, hingga membuat beliau hijrah ke Madian. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki itu pasti lebih baik, walau secara zahir terlihat kurang baik. Salah satu hikmah dari hijrahnya Nabi Musa alaihissalam berupa sebuah pendidikan dan persiapan kepada para juru dakwah agar dapat hidup di dunia yang masih murni dan suci, jauh dari suasana istana dan kemegahannya, serta banyaknya konspirasi dan fitnah di dalamnya. Ditambah agar mereka tetap bergantung pada Allah dimanapun mereka tinggal. Setelah beliau berhijrah ke Madian, lalu menikah dengan salah seorang putri Nabi Syuaib alaihissalam, beliau pergi menuju Mesir. Di tengah-tengah perjalanan, yaitu tepatnya di Bukit Tursina, beliau diangkat menjadi seorang nabi dengan diberikan beberapa mukjizat seperti tongkat yang dapat berubah menjadi ular dan tangan yang dapat bersinar. Dari sana juga beliau diberi julukan Kalimullah atau orang yang dapat bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika beliau diperintahkan untuk menyampaikan misi dakwah, ternyata menyelinap sedikit rasa takut untuk memikul beban dan tugas ini. Hal ini didasari oleh beberapa alasan, diantaranya Fir'aun terkenal dengan kezalimannya, kemungkaran, dan pengakuannya sebagai Tuhan. Selain itu, Nabi Musa alaihissalam juga merasa pernah melakukan kesalahan ketika membunuh seorang pemuda hingga memaksanya hijrah ke Madian. Dan rasa bersalah inilah yang menimbulkan rasa takut dalam diri beliau. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan keamanan dan meredakan rasa takut kepada utusannya ini dengan firman-Nya sebagaimana yang terdapat di dalam surah Al-Qasas ayat ke-31, Ya Musa, aqbil wa la takhaf innaka minal aminin. Wahai Musa, kemarilah dan janganlah takut, sungguhnya engkau termasuk orang yang aman. Nah, pendengar yang budiman, dari sini para da'i dapat mengambil pelajaran bahwa selama ia merasa yakin dalam kebenaran, maka janganlah merasa takut ketika ia harus menghadapi lawan yang zalim, walau berdiri seorang diri, karena Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu bersamanya. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menunda azab kepada para hambanya yang ingkar, namun bila sudah tiba waktunya, tidak ada yang dapat menghindarinya. Dari sinilah kita diperintahkan untuk menyegerakan taubat, karena ia tidak dapat diterima ketika ruh mencapai tenggorokan, atau bagi orang yang mati dalam keadaan kafir, sebagaimana hal ini terdapat di dalam surah An-Nisa ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaysat at-taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Taubat itu tidak akan diterima oleh Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya aku bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati, sedangkan mereka berada di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang sangat pedih. Pendengar rahimakumullah, jasad Fir'aun sampai kini masih ada di Museum Kairo. Hal ini sesuai dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Yunus ayat ke-92 yang artinya, maka pada hari ini kami selamatkan ragamu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Dari sini kita dapat mengambil beberapa hikmah diantaranya, bahwa siapa saja yang berbuat seperti yang dilakukan Fir'aun, maka ia akan mendapat balasan yang sama dengannya, khususnya bagi mereka yang berani mengaku menjadi Tuhan. Jasadnya diabadikan hingga laut pun tak sudi menerima jasad makhluk kotor ini. Hikmah lainnya, agar para pengikut Fir'aun ini tidak dapat membuat mitos-mitos dan keterangan palsu. Misalnya Fir'aun sudah diangkat ke langit atau sudah berada di tempatnya yang tenang, dan mitos-mitos yang batil lainnya.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah thumma amma ba'd. Mendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sosok pahlawan muslim, yakni Umar Al-Mukhtar. Beliau adalah pahlawan Libya dan dijuluki sebagai singa padang pasir. Keberanian dan kegigihannya dalam berjuang melawan kolonialisme menginspirasi dunia. Hingga kini pendengar, Umar Al-Mukhtar merupakan simbol pemersatu negeri di utara Afrika. Singa padang pasir ini telah menginspirasi bukan hanya masyarakat setempat saja, melainkan juga seluruh dunia. Pendengar yang budiman, beliau adalah Umar Al-Mukhtar Muhammad bin Farhad Al-Manifi. Lahir pada 20 Agustus 1858 di kota Zanzur. Setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, ia pun diasuh oleh pamannya yaitu Sheikh Hussein Al-Ghariani. Pamannya itu merupakan seorang pemimpin agama dan juga politik di daerah Barqah. Nah, di bawah bimbingannya inilah Umar mengawali perkenalannya dengan dunia pergerakan Islam. Umar menempuh pendidikan tinggi di Universitas Senussi di Al-Jagbub. Umar menampilkan karakteristik seorang pemimpin di tengah komunitasnya. Masyarakat setempat menghormatinya sebagai figur yang amat bijaksana. Bahkan seringkali ia diminta menengahi suku-suku muslim yang tengah bertikai. Pada waktu itu pendengar, Libya merasakan ganasnya penjajahan Eropa sejak pengaruh Khalifah Turki Utsmaniyah di Afrika Utara melemah. Bahkan melalui perjanjian Berlin, tanggal 13 Juli 1878, negara-negara Eropa sudah berencana untuk membagi-bagi wilayah Utsmaniyah di kawasan tersebut. Penanda tanganan kesepakatan itu terjadi beberapa bulan usai kekhalifahan kalah perang dengan Rusia. Hingga pada tahun 1912, Italia merebut Libya dari kekuasaan Turki dan mengubah nama negeri itu menjadi Afrika Utara Italia. 10 tahun kemudian, Benito Mussolini menguasai pemerintahan. Pemimpin Italia yang berhaluan fasis itu menggencarkan penjajahan atas Libya yang saat itu terbagi dua secara administratif, yakni Tripolitania di barat dan juga Cyrenaica di timur. Tak kurang dari 150 ribu imigran Italia menghuni kedua wilayah tersebut. Jumlahnya bahkan mencakup 1/5 total populasi lokal kala itu. Dalam kondisi yang demikian itulah pendengar, rakyat setempat terus mengobarkan perlawanan. Setelah bertahun-tahun lamanya menuntut ilmu di tanah suci, Umar Al-Mukhtar tidak bisa kembali ke tanah airnya. Aljazair sedang dijajah oleh Prancis. Ia pun melanjutkan perjalanannya ke Libya, tepatnya wilayah Cyrenaica. Di sana, beliau mendirikan basis pergerakannya. Beliau terus berjuang hingga ajal menjemputnya pada tanggal 2 September 1859. Nah, sepeninggalnya pendengar, Tariqah Sanusiyah menjadi gerakan Islam yang dominan di seluruh Libya. Pengaruhnya bahkan terasa sampai Afrika bagian tengah. Umar Al-Mukhtar menjadi penerus perjuangan Sheikh Muhammad Al-Sanusi. Nah, penjajahan Italia atas Libya bermula dalam konteks Perang Dunia Pertama, pendengar. Italia seperti jalut yang mempersenjatai diri dengan alat perang yang sangat canggih, seperti tank, pesawat tempur, hingga panser anti peluru pada masa itu. Sementara, para mujahidin Libya dapat diibaratkan seperti Nabi Daud alaihi salam, dengan senjata seadanya yang mungkin dikenal usang dan juga berkendaraan kuda. Perbedaan kekuatan pada saat itu belum lagi diukur dari jumlah pasukannya. Antara kedua belah pihak sama sekali tidak sebanding. Pada tahun 1923, angkatan bersenjata Italia menyerang pemukiman para pengikut Sanusiyah. Perang besar pun dimulai. Dalam memimpin pasukannya, Umar menerapkan taktik gerilya. Pasukan yang berbasis di Cyrenaica mengenal baik medan pertempuran. Walhasil, militer Italia sempat dibuat nyaris tak berdaya. Sementara itu di wilayah pegunungan Jabal Akhdar, Ernesto Bombelli membombardir setiap lokasi yang dicurigai sebagai tempat persembunyian laskar-laskar gerilya. Operasi militer yang dijalankan sejak 1924 itu dapat meredakan serangan-serangan dari kubu Sanusiyah. Pendengar yang budiman, berlanjut pada bulan April 1925, Umar menelan kekalahan dari gempuran yang dilancarkan oleh Bombelli dan juga pasukannya. Sejak itu, sang mujahid dengan cepat mengubah strateginya. Sementara itu, bantuan dari Mesir mulai berdatangan sehingga sedikit meringankan Umar dan juga tentaranya. Laskar-laskar Muslim, gabungan dari Libya dan juga negeri piramida itu dapat bertahan selama beberapa bulan. Hingga pada Februari 1926, Jagbub diduduki angkatan bersenjata Italia. Kemudian, pada Maret 1927-nya pendengar, pasukan yang dipimpin oleh Umar dapat mengalahkan prajurit Italia di Raheiba. Sejak itulah pengganti Bombelli, Gubernur Jenderal Attilio Teruzzi, menerapkan penindasan yang lebih keras kepada penduduk lokal, terutama mereka yang dicurigai membantu perlawanan laskar-laskar mujahid. Antara tahun 1927 dan juga 1928, Umar mengatur kembali kekuatan tempurnya. Pemerintahan kolonial Italia seakan-akan hewan buas yang haus berburu mangsa di tengah kegelapan. Tidak tahu di mana lokasi para pejuang dan saat lengah harus merasakan serangan-serangan mereka. Dalam kondisi yang kalut itu, rezim akhirnya mengakui kualitas Umar sebagai pemimpin pertempuran. Teruzzi bahkan berkata, dia, yaitu Umar, adalah sosok dengan ketekunan yang luar biasa dan tekad yang amat kuat. Sementara itu pendengar, Marsekal Pietro menjadi gubernur jenderal Libya sejak Januari 1929. Berbeda dari para pendahulunya, Pietro mengambil opsi negosiasi dengan Umar. Hingga akhir Oktober 1929, berkali-kali jenderal itu mengirimkan utusan ke pihak mujahidin. Di sisi lain, menanggapi tawaran itu, Umar pun mengajukan sejumlah persyaratan, seperti kesediaan Italia untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri Libya dan pengakuan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Namun, semua tuntutan itu pun ditolak oleh Italia. Gubernur Jenderal Rodolfo Graziani, yang menjabat sejak Maret 1930, mulai mengarahkan serangan besar-besaran kembali untuk mengepung laskar-laskar mujahid. Tidak hanya itu, pemerintah kolonial juga terus mengintimidasi warga sipil untuk mencegah arus bantuan ke pihak Umar. Sebanyak 100 ribu penduduk Jabal Akhdar dipaksa mengungsi ke daerah-daerah yang kering kerontang. Bila menolak, mereka akan ditangkap. Sebagian bahkan dipindahkan ke kamp konsentrasi milik pemerintah yang dibangun di pantai utara Libya atau dekat perbatasan dengan Mesir. Yang dengan cara demikian, akses dukungan dan bantuan dari kalangan pribumi untuk Umar sedang dicoba untuk dihilangkan. Sejak tahun 1931-nya pendengar, laskar-laskar Sanusiah mulai terdampak arus pasokan yang tersendat-sendat. Pada saat yang sama, bala tentara Italia terus menekan basis-basis pertahanan kubu Mujahidin. Tak sedikit dari mereka yang ditangkap, dan ada pula kolaborator atau informan lokal yang memberikan bantuan kepada mata-mata musuh. Namun, pantang menyerah, Umar pun terus berjuang meski kesulitan. Dan resiko yang dihadapinya terus meningkat. Mendengar yang budiman, babak akhirnya adalah perjuangan Umar Mukhtar terkendala saat pasukan Italia menangkapnya pada 11 September 1931. 3 hari kemudian, Umar pun diadili dan dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Ketika mendengar keputusan itu, Umar pun bereaksi dengan membaca potongan ayat Al-Quran yang berarti, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Hingga pada 16 September 1931, Umar meraih kemuliaan syahid di hadapan pengikutnya di kamp konsentrasi Suluk, daerah selatan Benghazi, Libya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan beliau di jannahnya yang paling tinggi dan sekaligus menjadi motivasi bagi semangat juang generasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
8: Doa seorang mukim kepada yang akan safar. Astaudi'ullaha dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Astaudi'ullaha dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Artinya, aku menitipkan agamamu, amanahmu, dan amal terakhirmu kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Zawwadakallahu taqwa wa ghafara dhanbak wa yassara lakal khayra haitsuma kunta. Zawwadakallahu taqwa wa ghafara dhanbak wa yassara lakal khayra haitsuma kunta. Artinya, semoga Allah membekalimu ketakwaan, mengampuni dosamu, dan memudahkan kebaikanmu dimanapun kamu berada. Hadis riwayat Tirmidzi.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 37.

0: muhsinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2.500.000 rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
4: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
5: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Baik pendengar, pada edisi kali ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran Surat Ali Imran, tepatnya ayat 81 sampai 82. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah, tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minas syahidin. Faman tawalla ba'da dhalika fa'ulaika humul fasiqun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepada kalian berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepada kalian seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kalian akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kalian mengakui dan menerima perjanjianku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu, saksikanlah wahai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kalian. Barang siapa yang berpaling sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa Allah telah mengambil janji dari setiap nabi yang diutusnya, sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, di mana janji itu adalah, sungguh, bagaimanapun Allah berikan kepada salah seorang di antara mereka berupa kitab dan hikmah, lalu menyampaikannya. Kemudian setelah itu datang seorang rasul setelahnya, niscaya nabi tersebut akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Di mana ilmu dan kenabian yang disandangnya tidak boleh menghalanginya untuk mengikuti dan mendukung nabi lain yang diutus setelahnya. Oleh karenanya dalam ayat ini Allah berfirman, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah. Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepada kalian berupa kitab dan hikmah. Artinya, sungguh bagaimanapun aku berikan kepada kalian berupa kitab dan juga hikmah. Summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna. Qala aqrartum wa akhadtum 'ala dzalikum isri. Kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kalian akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kalian mengakui dan menerima perjanjianku atas yang demikian itu? Nah, dalam hal ini, Ibnu Abbas, Mujahid, Ar-Rabi bin Anas, Qatadah dan As-Sudi berkata, maksud dari kata isri, yaitu perjanjianku. Kemudian Muhammad bin Ishaq berkata, kata isri maksudnya beban yang kalian pikul, berupa perjanjian denganku, yaitu ikrar perjanjian denganku adalah berat lagi dikukuhkan. Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kalian. Faman tawalla ba'da dzalik, dan barang siapa yang berpaling sesudah itu, yaitu dari janji tersebut, faudaika humul fasikun, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mengenai hal ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan putra pamannya yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, Allah tidak mengutus seorang nabi pun melainkan dia mengambil janji darinya, yaitu jika Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang dia dalam keadaan hidup, niscaya dia akan beriman kepadanya, menolongnya, dan memerintahkan kepada nabi itu untuk mengambil janji dari umatnya, yaitu jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sedang mereka masih hidup, niscaya mereka akan beriman kepadanya dan menolongnya. Kemudian Tawus, Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah rahimahumullah juga berkata, Allah telah mengambil janji dari para nabi agar masing-masing mereka saling membenarkan satu dengan yang lainnya. Dan pendapat ini tidak bertentangan dengan pendapat Ali dan Ibnu Abbas tadi, bahkan menuntut makna tersebut dan mendukungnya. Oleh karena itu, Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'mar, dari Ibnu Tawus, dari ayahnya, pendapat yang sama seperti pendapat Ali dan Ibnu Abbas sebelumnya. Kemudian pendengar, ada juga riwayat dari Imam Ahmad, dari Abdullah bin Sabit, dia berkata, Umar bin Khattab pernah datang kepada Nabi SAW dengan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku memerintahkan kepada seorang saudaraku yang beragama Yahudi dari suku Quraizoh untuk menuliskan ringkasan Taurat. Maka dia menuliskan untukku ringkasan dari isi Taurat. Nah, berkenankah Anda jika aku perlihatkan hal itu kepadamu? Lalu Abdullah bin Thabit, periwayat hadis ini berkata, maka berubahlah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku katakan kepada Umar, tidakkah engkau melihat perubahan pada wajah Rasulullah? Umar pun berkata, aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Rasulku. Lalu Abdullah bin Thabit melanjutkan, maka hilanglah kemarahan Nabi, dan beliau bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seandainya Musa berada di tengah-tengah kalian, lalu kalian mengikutinya dan meninggalkanku, maka kalian telah tersesat. Sesungguhnya kalian adalah umat yang menjadi bagianku, dan aku adalah Nabi yang menjadi bagian kalian. Dengan demikian, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul yang menjadi penutup para Nabi selama-lamanya sampai hari kiamat kelak. Beliau adalah pemimpin agung. Seandainya beliau muncul kapan saja, maka beliau yang wajib ditaati dan didahulukan atas seluruh Nabi. Oleh karena itu pendengar, beliau menjadi imam mereka, yaitu para Nabi, ketika di malam Isra, yaitu ketika mereka berkumpul di Baitul Maqdis. Beliau juga adalah pemberi syafaat di mahsyar, agar Allah datang memberikan keputusan di antara hamba-hambanya. Syafaat inilah yang disebut

0: para nabi dan para rasul terdahulu, yaitu sebagian mereka wajib beriman dan mendukung kepada sebagian yang lain. Kemudian pelajaran lainnya, kekafiran dan kefasikan Ahlul Kitab disebabkan karena mereka merusak perjanjian yang telah mereka buat dengan Allah dan berpaling dari Islam, serta sikap ingkar mereka kepada Nabi Muhammad SAW, padahal Allah telah mengambil perjanjian itu agar mereka beriman dan mengikuti beliau. Dan yang terakhir di antara pelajaran yang ada, penjelasan tentang penting dan agungnya sebuah perjanjian dalam pandangan Allah. Nah demikian pendengar, apa yang bisa kita ulas pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Salam FM. Suara dakwah Islam.

Dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu. Maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah patung-patung mereka, Bani Israel berkata, "Hei Musa, buatlah untuk kami sebuah sesembahan, sebagaimana mereka mempunyai beberapa sesembahan berhala." Musa menjawab, "Sesungguhnya kalian ini adalah kaum yang tidak mengetahui keagungan Allah serta haknya sebagai satu-satunya sesembahan yang benar."

Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan syirik yang mereka anut, dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan.

Dan ingatlah hai Bani Israel, ketika kami menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan kaumnya, yang mengazab kalian dengan azab yang sangat jahat, yaitu mereka membunuh anak-anak lelaki kalian dan membiarkan hidup wanita-wanita kalian. Dan pada yang demikian itu, cobaan yang besar dari Rabb kalian.

Dan telah kami janjikan kepada Musa untuk memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Rabb-nya, 40 malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah, serta janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan.

Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami, pada waktu yang telah kami tentukan, dan Rabb-nya telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, "Ya Rabbku, nampakkanlah diri engkau kepadaku, agar aku dapat melihat kepada engkau." Allah berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya, seperti sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku." Tatkala Rabb-nya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, "Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau, dan aku, ya Allah, orang yang pertama-tama beriman."

Allah berfirman, "Hei Musa, sesungguhnya aku memilih atau melebihkan kamu atas manusia yang lain di masamu untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung denganku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu berupa perintah dan laranganku, serta hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur."

0: سأريكم دار الفاسقين.
1: Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada papan-papan Taurat segala sesuatu yang dibutuhkan dari urusan agama sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu. Maka kami berfirman kepada Musa, berpeganglah kepadanya dengan teguh dan suruhlah kaummu berpegang kepada perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya. Nanti aku akan memperlihatkan kepada kalian negeri orang-orang yang fasik.
2: Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, kemudian tilawah terjemah, ya. Dan bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya, yang pertama ada rubrik keluarga islami bersama Ustadz Habibullah Rahimahullah. Kemudian mendengar acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting yaitu adab islami dan panduan zikir bersama Ustadz Faisal Hamzah. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pendengar yang budiman, insyaAllah hari ini kita akan membahas tentang membentengi keluarga dari bahaya sihir dan mistik. Fenomena dunia mistik di negeri ini adalah fenomena yang semakin hari semakin marak dan laris di berbagai kalangan masyarakat. Bukan hanya masyarakat biasa, namun juga para pejabat sering terlibat langsung dengan praktek sihir dan perdukunan di Nusantara ini. Budaya sowan pejabat ke mbah dukun dan paranormal seolah jadi tradisi yang diminati oleh banyak orang ketika ingin karirnya sukses. Berbagai testimoni pun dibuat untuk mengukuhkan dunia sihir dan perdukunan. Kejayaan dunia persihiran di zaman Firaun yang telah berabad-abad runtuh kini kembali mendapatkan angin segar, bangkit eksis di belakang para pengusaha dan para pejabat. Apalagi didukung oleh berbagai gerakan Yahudi penyembah syaitan yang menjadikan dunia sihir dan perdukunan semakin marak di negeri ini. Pendengar yang Allah rahmati, sadar atau tidak, kita telah terkepung dengan dunia sihir dan mistik. Hitam dan pekatnya dunia mistik benar-benar telah menembus dinding rumah-rumah kaum muslimin melewati berbagai media massa. Propaganda para tukang sihir pun mulai menggiring akidah umat ini menuju dunia gelap dan sadis. Film, cerita sihir semakin menjadi suguhan utama di berbagai belahan dunia. Bahkan majalah dan situs tentang dunia gaib pun juga semakin banyak digandrungi masyarakat. Seakan kemajuan zaman yang semakin canggih dan serba elektronik ternyata tidak menjadi kepercayaan manusia luntur terhadap dunia mistik dan dunia sihir. Bahkan banyak pula di kalangan para pengguna sihir dan mistik menggunakan layanan dan konten-konten elektronik ini untuk menjajahkan dan memasarkan produk-produk sihir mereka
5: produk-produk mistik mereka di berbagai media. Dengan dalih pengobatan alternatif misalnya, dengan dalih biro jodoh misalnya, para dukun serta peramal dengan asyiknya menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamuflase tukang sihir di zaman ini pun semakin hebat. Penampilan luar yang kelihatan sangat islami dengan gamisnya, dengan sorbannya, dengan pecinya, dengan mudah membuat orang awam mudah tertipu. Ditambah lagi pelintiran ayat-ayat Quran yang disusupkan dalam mantra-mantra mereka, diacak-acak seringkali menjadikan pasien semakin yakin bahwa hal tersebut adalah satu doa-doa yang islami. Fenomena ini menjadi lebih terpuruk ketika pasien yang berbondong-bondong tersebut merupakan kaum muslimin. Sungguh ini merupakan satu keterpurukan besar di negeri yang penduduknya mayoritas adalah kaum muslimin. Pendengar yang Allah rahmati, kita harus senantiasa waspada. Ancaman dan bahaya besar benar-benar telah ada di depan umat kita. Masyarakat mulai tergiring masuk ke dalam agama sihir dan perdukunan. Padahal dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi para peramal atau tukang sihir, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan, maka telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenai hadis ini, Al-Khattabi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim mengatakan, "Al-arraf huwa alladhi yata'ata ma'rifata makana al-masruq wa makana dhalah wa nahwahuma." Al-arraf, peramal, adalah orang yang mempunyai profesi mengetahui tempat yang dicuri dan tempat barang hilang dan semisalnya.
6: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
7: Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum meragukan keaslian Al-Qur'an. Nah, pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa Al-Quran sebagai kalam Allah terjaga kemurniannya dan meyakini kesempurnaan Al-Quran dan autentisitasnya merupakan bagian dari rukun iman. Kedua, bahwa ada sebagian orang yang meyakini bahwa Al-Quran yang ada di tengah masyarakat belum lengkap, masih ada ayat atau surat lain yang tidak dicantumkan, ada perubahan, ada pengurangan, dan sejenisnya, yang muaranya meragukan kesempurnaan Al-Quran. Tiga, bahwa terhadap permasalahan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat tentang status hukum orang Islam yang meragukan kesempurnaan Al-Quran yang dimiliki umat Islam saat ini. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum meragukan kesempurnaan Al-Quran guna dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang hukum meragukan kesempurnaan Al-Quran. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan pertama, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan Malaikat Jibril sebagai mukjizat diriwayatkan secara mutawatir, membacanya bernilai ibadah, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. 2. Al-Quran Mushaf Utsmani adalah Al-Quran yang pengumpulan dan pembukuannya berdasarkan riwayat mutawatir dan juga ijma' para sahabat yang hingga sekarang ada di tengah masyarakat. Poin kedua, ketentuan hukum. Bahwa meragukan kesempurnaan Al-Quran sebagaimana dimaksud pada ketentuan umum tadi, maka hukumnya adalah kafir, yakni mengeluarkan seseorang dari luang lingkup Islam. Poin ketiga, rekomendasi. Pertama, umat Islam perlu meningkatkan keimanan terhadap Al-Quran dan kesempurnaannya dengan membaca, memahami, dan mengamalkan seluruh ajarannya, serta senantiasa memelihara keaslian, kesucian, dan kemuliaan Al-Quran. Dua, umat Islam perlu mewaspadai adanya pandangan dan atau aliran keagamaan yang meragukan kesempurnaan Al-Quran Mushaf Utsmani. Ketiga, pemerintah, khususnya Kementerian Agama, harus melakukan pembinaan, pengawasan, dan

mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruniam Soleh MA. Demikian pendengar, fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insya Allah kita akan membahas tema yang cukup penting dan besar, yaitu terkait dengan taubat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan taubat itu sendiri. Sahabat muliakan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan ini kita akan menguraikan hal-hal terkait dengan taubat. Hukum taubat. Jadi hukum taubat itu apa? Sunnah, apakah mubah, apakah wajib? Nah, kita lihat hukumnya bahwa Al-Imam Al-Qurtubi pernah mengatakan dalam tafsir surah An-Nisa, misalnya beliau mengatakan ittafaqatil ummah ala anna taubata fardun 'alal mu'minin. Jadi hukum taubat ini disepakati oleh umat, oleh para ulama bahwasanya wajib bagi setiap orang mukmin. Karena Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surat An-Nur misalnya, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun." Taubatlah kalian wahai orang yang beriman seluruhnya tanpa terkecuali. Jadi seluruh kita yang mahu mukmin senantiasa wajib bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Atau ayat lain misalnya, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "tubu ila Allah," bertaubatlah kepada Allah, "taubatan nasuhan," taubat yang benar, yang nasuh, yang insya Allah kita akan sedikit ulas, ya. Taubatlah dengan sungguh-sungguh. Nah, taubat ini atau perintah bertaubat ini bagi setiap muslim hukumnya adalah fardun al-a'yan, fardu ain. Di setiap kita wajib untuk bertaubat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaku bahwa beliau ini la astaghfirullah, beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan taubat kepadanya, fil yaum, dalam sehari, akthar min sab'ina marrah, 70 kali. Bagaimana kita? Beliau telah dijamin dosa-dosa yang telah lalu dan bahkan yang sudah datang. Beliau adalah Nabi. Beliau adalah sosok yang digelari Al-Amin. Beliau adalah sosok yang sempurna. Telah dijamin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salahnya pun ditegur. Setiap kesalahan yang sedikit itu ditegur. Dan beliau senantiasa bertobat. Bagaimana kita yang sehari terkadang tidak istighfar, tidak merasa berdosa, dan lain sebagainya. Ini tentu harus menjadi renungan buat kita. Dan jadi tamparan buat kita yang senantiasa lalai daripada istighfar kepada Allah. Apalagi taubat kepada Allah Azza wa Jal. Berkali-kali dosa, mungkin dosa besar. Sehari itu 2 kali, 3 kali, bahkan tidak terhitung. Apalagi yang jarang muhasabah, menghitung-hitung dosa atau mengingat-ingat apa kesalahan-kesalahan hari ini yang mungkin Allah mencabut keberkahan dalam hidup kita, nikmat dari hidup kita akibat dosa-dosa tersebut yang kita belum bertaubat pada Allah Azza wa Jalla. Banyak sekali, ya. Karena manusia ini khata. Nah, tadi ada kata wa tubu ilallah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Perintahnya adalah taubat nasuha. Jadi taubat itu bukan

0: sekedar taubat, tetapi taubat yang disifati, yang ada apa penjelasannya, yaitu nasuh, taubah nasuh, taubat yang benar, yang nasuh, bukan sekedar taubat. Apa yang dimaksud dengan at-taubah an-nasuh? Lagi-lagi Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwasanya wa aslu taubah an-nasuh minal khulus. Jadi taubat yang nasuh ini berasal dari kata khulus. Khulus itu bersih, ya, murni. Sebagaimana dikatakan hadza asalun nasihun. Ini madu yang nasih. Yang nasih itu adalah idza khalisa minasy-syam'i, jika terbebas atau dimurnikan atau dibersihkan dari zat lilin yang ada di lebah tersebut atau di madu tersebut, sehingga dia murni, artinya sudah disaring. Jadi taubat nasuh itu adalah taubat yang murni, yang jujur, yang benar-benar bertolak dari hati nurani seorang hamba bahwa dia ingin berubah, bukan sekedar pencitraan atau tren agar dikatakan dia hijrah atau agar dikatakan dia baik dan sebagainya. Ini tidak ada embel-embel itu, murni kepada Allah Azza wa Jal, minta ingin dibersihkan hatinya, ingin dibersihkan dirinya, ingin dibimbing mendapatkan taufik dari Allah untuk lebih baik lagi, ya. Ini yang dapat disampaikan. Allahu Ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kita akan lihat bagaimana contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam bercanda supaya kita bisa mengambil uswah, ya, tauladan dari beliau. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an ketika dia menceritakan salah satu candaan Rasul, ya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil seseorang. Ya, ada orang lagi jalan dipanggil sama Rasul. Ya dzal udzunain, wahai sang pemilik dua telinga. Ini gak biasa, ya, panggil. Wahai orang yang memiliki dua telinga. Dia pegang mungkin, ya, telinganya dua. Betul, ya. Ini tidak bohong Rasul. Mungkin kalau diaplikasikan, wahai orang yang memiliki apa lagi, ya, dua mata mungkin, ya, dan sebagainya. Benar, ya. Apa yang diucapkan oleh Rasul meskipun bercanda tapi benar. Karena mungkin pada saat itu belum biasa orang dipanggil demikian, ya. Begitu juga ketika ada seorang anak kecil namanya Abu Umair. Waktu kecil diberikan kunyah, ya. Artinya kunyah ini tidak mesti untuk orang tua. Anak kecil pun boleh dipanggil dengan yakni kunyah Abu, ya. Contohnya ini. Abu Umair seorang anak kecil. Kalau Rasul bertemu dengannya sering bercanda, mencandainya. Nah, suatu hari Abu Umair ini burung peliharaannya mati. Maka Rasul mencoba untuk menghiburnya. Tapi hiburan ini mungkin orang Arab yang agak sedikit faham, ya. Karena menggunakan syair. Kalau kita mungkin ya kurang inilah, kurang lucu lah. Karena menggunakan syair, ya. Dipanggil atau dicandai, ya Aba Umair, ma fa'alan nugair. Bagi orang Arab ini lucu, ya. Dengan kalimat syair. Jadi seolah-olah apa? Merangkai. Aba Umair, ma fa'alan nugair, gitu, ya. Wahai Abu Umair, apa gerangan yang sedang dikerjakan oleh burung kecil itu? Jadi tujuannya apa? Intinya ingin menghibur orang yang sedang dalam keadaan sedih, ya. Nah, kemudian diriwayatkan juga bahwa ada seorang Arab Badui dari pedalaman, biasa kan? Biasanya dari pedalaman itu sifatnya keras, ya, dan serba apa, ya? Serba gak malu untuk berbuat apa saja biasanya, ya, orang-orang Arab Badui. Biasanya suaranya lantang dan sebagainya. Nah, ada seorang laki-laki dari Badui bernama Zahir bin Haram. Kebetulan orang ini diberikan oleh Allah, yakni tampang yang kurang bagus lah ya, apa ya, jelek. Kalau langsung jelek kan kurang enak ya kepada sahabat. Tapi di sini sebutkan jelek, hitam mungkin ya, nggak enak dipandang. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintainya karena Allah, karena keimanannya atau karena kesolehannya. Nah, suatu hari Zahir bin Haram sedang berdagang di pasar ya. Nah, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelinap di belakang. Ya, sedang berdagang kan biasanya memperhatikan orang-orang yang lalu-lalang. Rasul menyelinap di belakang. Lalu Zahir dipeluk dari belakang dengan erat. Wah, kan gak bisa apa-apa dipeluk. Siapa ini, lepaskan saya. Begitu nengok, Rasul yang memeluknya. Subhanallah ya. Ini Rasul yang memeluk. Nah, ketika dia tahu bahwa yang memeluknya adalah Rasul, dia pun langsung lemes. Artinya apa? Tidak bisa, apa istilahnya, kuat untuk melepaskan lagi. Tapi apa? Memanfaatkan, merapatkan punggungnya ke dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia pun yakni senang, gembira, karena yang memeluk beliau siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling bertakwa di dunia. Lalu Rasul berkata ya kepada orang-orang yang ada di sekitar, siapa di antara kalian yang mau membeli hamba sahaya ini? Maka kata Zahir, ya Rasulullah, kalau begitu saya tidak akan laku. Mungkin merasa ya, tampangnya kurang bagus, gak enak dipandang dan sebagainya. Maka apa kata Rasul? Beliau bersabda, justru engkau di sisi Allah nilainya lebih mahal ya dari harga apapun. Dan ini benar ya. Artinya Zahir ketika beliau memiliki ketakwaan yang tinggi, maka beliau di sisi Allah ini lebih tinggi derajatnya daripada yang lainnya. Nah, kemudian diriwayatkan dari Anas juga ya, ini riwayat Anas semua kebanyakan. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika saat itu Rasul bersama para sahabat mau melakukan perjalanan jauh safar. Kebanyakan naik unta semuanya ya, kebanyakan. Nah, laki-laki ini berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, bawalah aku, ini naikkan aku ke unta. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, kami akan membawamu di atas anak unta. Waduh, bayangan orang tersebut, yang lain unta-untanya gede-gede, dia disuruh naik anak unta, kebayangnya kecil gitu anak unta. Ya Rasulullah, apa yang bisa saya perbuat dengan anak unta? Di tengah jalan mungkin dia kecapean, sama juga anaknya, anak unta bayangnya kecil gitu. Maka kata Rasul, bukankah unta yang melahirkan anak unta? Maksudnya, bukankah unta-unta yang ada di sini meskipun besar-besar, tetap bagi ibunya statusnya dia apa? Anak ya, anak unta, semua ini anak unta ini. Yang kita tunggangi ini semuanya anak unta bagi ibunya, ibu unta ya. Nah,
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.

0: المحسنين.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
4: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga Islami, dilanjutkan dengan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan adab Islami dan panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama, ada rubrik kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Maulida. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab Islami dan zikir, kali ini bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Bagi yang sedang beraktivitas atau yang sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baik mendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
5: Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayuhal ikhwatil kiram,
6: saya ingin menyampaikan pesan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Mutaffifin. Yang hafal semua insyaallah taala. Ya. Suratul Mutaffifin. Di dalam surah Al-Mutaffifin ada satu kisah yang disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, ya. Di dalam ayatnya begini, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang albirru, orang-orang yang menang dalam kebaikan, para pemenang surga, para pemenang akhirat, lafi na'im, berada dalam kenikmatan kebahagiaan, alal ara'iki yanzurun, di dipan-dipan kemewahan penuh permadani, mereka duduk-duduk sambil yanzurun, memandang keindahan surga dengan kerajaannya, satu orang penghuni surga memiliki satu kerajaan seluas langit dan bumi, ditambah dengan 10 bentuk kerajaan yang seperti langit dan bumi. Yang turun, dia pandang dengan sangat bahagianya, karena dia adalah raja di saat dia di surga mendapatkan para wildanum mukhalladun, para pelayan-pelayan yang sangat indah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala muda belia, menyediakan apa saja kebutuhan sang raja. Siapa sang raja? Al-Abrar. Orang yang menang dalam kebaikan. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau lihat, engkau ketahui wajah-wajah mereka penuh dengan kebahagiaan dan kesenangan. Yusqawna mir rahiqim makhdum. Dituangkan untuk mereka minuman-minuman dari khamar yang dulu dilarang dan mereka tidak meminumnya, karena hanya ingin mengharap ridho Allah dan mengejar kebaikan yang ditempuh oleh siapapun. Rayuan yang sangat hebat di muka bumi. Minuman yang sangat menyenangkan dan membuat orang pelai. Tapi dia tinggalkan tarokahu. Lillahi azza wa jalla, dia tinggalkan karena mencari ridho Allah. Dia dapatkan waktu di surga. Khitamuhu misk, ditutup masih dengan minyak misk yang harumnya dicium dalam waktu 50 ribu tahun. Sudah bisa dihirup aromanya 50 ribu tahun al-misk. Penutupnya waktu dibuka, dihirup begitu indah dan langsung membuat jiwa bahagia. Khitamuhu misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah seharusnya para pelomba ikut serta dalam perlombaan dan memenangkan perlombaan itu. Jadi kalau mau menjadi orang yang benar-benar mukmin, ikut sertalah dalam paliyatana fasil mutanafisun, berlomba dalam mengejar surga Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini dikemukakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat ini, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Beliau mengatakan kisah ini sungguh sangat tepat dengan ayat ini, hampir benar-benar seperti yang dikisahkan dalam ayat ini. Ada dua orang teman akrab waktu di dunia. Kisah dua orang sahabat dekat, bahkan mereka syarikain, mempunyai saham usaha bersama. CP, PT. Keduanya menanamkan saham. Tetapi keduanya juga bekerja. Sayangnya, temannya yang satu tidak mempunyai keahlian kerja yang seperti diinginkan oleh temannya yang lain. Sehingga dalam waktu beberapa lama, temannya yang mempunyai kekuatan kerja dan inovasi-inovasi kerja merasa agak risih memiliki teman yang tidak mempunyai keahlian walaupun mempunyai modal. Karena yang bekerja keras adalah yang punya keahlian ini. Lalu bilang kepada yang mempunyai keahlian dunia ini, maaf kawanku, walaupun aku tahu kita mempunyai saham dalam PT ini, perusahaan ini, tapi karena engkau tidak mempunyai keahlian khusus dalam yang kita bidangi, dengan sangat terpaksa dan berat hati kita berpisah dalam pemberian saham. Saya kembalikan saham Anda dan silahkan Anda mencari pekerjaan lain. Saya akan melanjutkan pekerjaan saya. Yang mempunyai pekerjaan dan modal yang sangat kuat ini menjadi orang yang sukses dan kaya. Suatu hari, yang sukses dan kaya ini membeli satu rumah peninggalan seorang pejabat di kota itu yang mewah luar biasa. Diundanglah teman yang tadi ditinggalkannya. Siapa? Yang tidak punya keahlian dunia. Dipanggil sang teman itu. Ayo, aku undang kamu untuk datang ke rumahku yang baru. Datang. Makan, setelah makan dibilang, tahukah engkau wahai tawanku, aku beli rumah ini dengan 1000 dinar. Rumah ini peninggalan pejabat, sehingga memang bagus sekali. Bagaimana menurutmu? Apa jawabannya? Ma ahsanaha. Indah sekali. Bagus sekali. Hanya itu jawabannya. Bayangkan. Tidak ada satupun komentar lain kecuali ma ahsanaha. Alangkah indahnya. Si temannya ini berharap jawaban yang lebih dari itu. Apa jawaban yang lebih dari itu? memuji dia, kamu orang sukses, masya Allah luar biasa, kamu memang orang hebat, saya nggak bisa seperti kamu, begitu yang dia inginkan. Tapi jawabannya cuma satu, ma ahsanaha, bagus sekali. Keluar dia, sebelum dia sampai rumah, dia berdoa kepada Allah, Allahumma ya Allah, bukan kayak kita ya, kita iri, ya Allah dapetin kayak saya seperti dia, gitu. Nggak, dia Allahumma inna sahibi ibta'a hadhihi dar bi alfi dinar. Kawanku telah membeli rumah ini 1,000 dinar. Wa inni as'aluka daran min duwaril jannah. Aku hanya minta satu istana nanti di surga. Fatasaddaqa bi alfi dinar. Dia pun bersedekah 1,000 dinar. Tadi membeli rumah 1,000 dinar. Dia tidak iri membeli 1,000 dinar. Tapi dia justru infakkan 1,000 dinar. Untuk mengalahkan dia mendapatkan istana surga. La ilaha illallah. Di mana kita? Wallahu a'lam. Tapi kita berusaha. Betul gak? Kita berusaha sekuat tenaga apapun yang kita bisa. Walaupun tertatih-tatih. Ya. Walaupun seorang pembaca Al-Quran yata ta'ta. Tertatih-tatih. Dengan bahasa ya apa, dengan bacaan yang sangat jelek bahasa kotornya. Iya enggak? Alham. La ilah. Tetap dia adalah aktivis yang sangat hebat, luar biasa. Hah? Aktivis yang luar biasa. Kalau dia memang benar-benar ikhlas mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya tata'ta. Bagaimana dengan kita? Ini yang pertama. Summa makasa masya Allahu ayyam kuta. Berlalu beberapa waktu tanpa cerita. Beberapa waktu kemudian cerita mulai bergulir kembali. Innahu tazawwaja bi imra'atin hurin ain bi alfi dinar. Laki-laki yang sukses ini menikahi seorang wanita cantik jelita, bidadari surga, bukan bidadari dunia yang masih ingusan dan belekan. Iya, kalau mau ngelihat hakikatnya, kita kan cerita hakikatnya gitu ya. Belekan, walaupun hurunin, tapi di dunia. Bidadari dunia. 1,000 dinar. Ngundang temannya yang kurang beruntung. Diundanglah dia menghadiri pernikahannya. Dia bercerita kepada temannya agar dipujinya dia menjadi orang sukses. Wahai kawanku, aku menikahi wanita tercantik di kota ini dengan mahar 1,000 dinar. Bagaimana menurutmu? Apa jawabannya? Ma ahsanaha. Sama aja jawabannya. Indah sekali, masya Allah. Udah. Setelah keluar falaman kasar faqala ya Rabbi. Selesai itu dia keluar, ya Rabbi. Wahai Tuhanku. Inna sahibi tazawwaja bi imra'atin bi alfi dinarin. Dia menikahi seorang wanita 1,000 dinar. Apa yang dia minta? Wa inni as'aluka imra'atan minal huril 'ain. Aku hanya minta satu saja bidadari surga nanti. Enggak usah bidadari dunia, satu bidadari surga. Lalu apa yang dia beli? Fatasaddaqa bi alfi dinar. Bersedekah 1,000 dinar. Tadi sudah 1,000 dinar. Sekarang 1,000 dinar lagi. Yang kedua. Berlalu beberapa waktu. Hari terakhir. Dari kehidupan kedua sahabat ini. Ini kisah terakhir dari kehidupan dua sahabat ini. Summashtara bustanaini bi alfi dinar. Kawannya yang sukses ini membeli sebuah bidang kebun yang sangat penuh dengan kebun-kebun kurma, pohon-pohon kurma. Dengan bi'alpai dinarin, 2 dinar. Lebih banyak nih. Kenapa? Karena tadi sudah beli rumah 1,000 dinar. Sedangkan yang kedua beli, mengawini perempuan istrinya menjadi 1,000 dinar. Kan 2,000 dinar tuh. Iya. Dan dia beli 2 buah kebun, 2,000 dinar. Dia ajak temannya berkeliling ke kebunnya. untuk menunjukkan kesuksesan sang teman sejatinya. Wahai kawanku, aku beli 2 kebun ini penuh dengan pohon-pohon kurma yang akan aku belanjakan atau jual belikan untuk kepentingan kehidupanku. Bagaimana pendapatmu? Apa jawabannya? Hah? Ma ahsanaha. Subhanallah, ma ahsanaha. Alangkah indahnya. Thumma innal malak atahuma fatawaffahuma. Kisah akhir, malaikat mendatangi keduanya. Diwafatkanlah keduanya. Keduanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu diwafatkan keduanya, temannya yang bersedekah 1000 dinar, 1000 dinar, 2000 dinar dibawa oleh malaikat secepat kilat menuju suatu istana yang sangat indah luar biasa. Sang teman yang bersedekah ini bertanya kepada malaikat, "Untuk siapa ini? Hendak dibawa kemana aku? Rumah siapa ini? Istana siapa ini?" Apa jawabannya? Fa innahu dzaka. Jadi dia dihadapkan oleh malaikat sebuah istana besar dengan 2 kebun taman-taman yang begitu indah, 2 kebun yang sangat lebat dan sangat menakjubkan, dan para bidadari yang datang menyambutnya. Ini benar luar biasa. Sang putra mutasaddiq abnaul akhirah bertanya, "Untuk siapa ini? Saya enggak pernah tahu ini. Istana yang megah luar biasa, 2 taman dan kebun yang sangat indah luar biasa, penuh dengan pohon-pohonan yang siap dia santap, dan yang istri-istri cantik, bidadari-bidadari yang dihadapkan untuknya menyambut dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan." Lalu dikatakan, "Ini adalah milikmu." Dia bilang, "Kapan aku memilikinya? Dulu waktu engkau di dunia sudah membelinya. Ingatkan waktu engkau dipanggil oleh temanmu membeli satu istana, engkau mengatakan, 'Ya Rabbi, Allahumma, ya Allah, sesungguhnya kawanku telah membeli satu istana. Aku hanya minta satu, berikanlah kepadaku satu istana untukku nanti di surga.' Ini sekarang dapat. Bukankah engkau diundang waktu dia nikah? Dia mengatakan kepadamu, 'Aku menikahi seorang wanita dengan mahal 1000 dinar. Dan engkau hanya mengatakan, 'Ya Rabbi, aku hanya meminta hurun ain nanti di surga.' Sekarang engkau dapatkan hari ini. Bukankah engkau diundang pula untuk melihat 2 kebun yang mewah luar biasa dari dirinya? Lalu engkau hanya mengatakan, 'Ya Rabbi, aku hanya meminta 2 buah kebun nanti di surga.' Hari ini Allah membelikannya. Silahkan engkau memasukinya dan engkau menjadi raja di dalamnya. Wallahu a'lam. Inilah yang namanya abnaul akhirah. Mudah-mudahan himmah kita dengan ayat-ayat dan hadis-hadis ini serta cerita ini menjadi himmatul akhirah. Cita-cita akhirah, semangat akhirah, senang sama akhirah, perjuang untuk akhirah, semuanya untuk akhirah. Mudah-mudahan walaupun ini tidak terungkap secara kuat dan besar untuk kita semua, tapi mudah-mudahan ini akan Allah tanamkan dalam jiwa kita menjadi tetesan-tetesan iman. Ya, walaupun sedikit-sedikit, insyaallah suatu saat sebelum kita menutup kalam kita, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, kita menjadi mutasabiq, orang yang menang dalam perlombaan akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam FM, suara dakwah Islam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwah fillah, jamaah rahimakumullah. Mewujudkan atau menunaikan kejujuran termasuk dalam ucapan lisan. Amal perbuatan yang akan menyebabkan seseorang masuk jannah adalah dengan komit pada kejujuran termasuk dalam ucapan lisan, bahwa segala yang diucapkannya adalah bentuk dari kejujuran, bukan kedustaan. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam sebuah hadis yang panjang, diriwayatkan dari Abdullah radhiyallahu an bahwa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaknya kalian menunaikan, menerapkan, mewujudkan as-sidq, yaitu kejujuran. Fa inna as-sidqa yahdi ilal birri. Kata as-sidq ini maknanya luas. Kebenaran dalam segala bentuk aspeknya, termasuk kejujuran di dalam lisan. Karena as-sidqa itu secara umum diartikan kejujuran, akan menuntun seseorang kepada segala bentuk kebaikan. Dan albir atau kebaikan itu yahdi ilal jannah, akan menuntun pelakunya kepada al jannah, kepada surga. Ini salah satu redaksi atau matan hadis yang menjelaskan suatu amal perbuatan akan mendapat ajr atau balasan berupa jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kalimatnya adalah yahdi ilal jannah, menuntun seseorang kepada jannah. Lanjutan hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan." Seseorang senantiasa bersikap jujur, wa yataharras sidq, berusaha keras untuk mewujudkan kejujuran dalam semua bentuk perbuatannya. Kalimat yataharra ini menunjukkan adanya juhud, upaya keras, komit, membiasakan, berusaha terus-menerus jujur dalam setiap perbuatannya, termasuk amal ucapan lisan, sampai orang tersebut akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang dicatat adalah orang yang jujur, siddiqan, yang senantiasa benar dalam perbuatannya. Dan sebaliknya, di hadis yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahzir kita agar kita menjauhi kebalikan dari perbuatan jujur, yaitu al-kadzib, kedustaan. Wa iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati dan waspada serta jauhilah oleh kalian al-kadzib, kedustaan, segala bentuk kedustaan. Karena kedustaan itu akan menuntun seseorang kepada al-fujur. Al-fujur dimaknai atau diartikan oleh para ulama menyimpang dari jalan yang lurus. Segala bentuk penyimpangan, kemaksiatan, keburukan dan yang sebagainya, ya, bentuk-bentuk perbuatan dosa itu adalah al-fujur. Manakala seseorang berdusta, ya, melakukan kedustaan, maka dustanya itu akan menuntun dia untuk melakukan perbuatan dosa. Makanya banyak orang mengatakan sebuah kedustaan, ini fakta, akan melahirkan kedustaan-kedustaan berikutnya. Sebuah kabar hoax akan menuntun orang yang membuat dan menyebarkannya untuk membuat dan menyebarkan kabar hoax berikutnya. Ini yang tersebar di masyarakat. Kalau orang sudah terbiasa, bukan hanya tidak memfilter berita, bahkan memproduksi kebohongan atau kedustaan, maka akan menuntun dirinya untuk ringan berdusta. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Waspada, hati-hati, bahwa al-fujur, segala bentuk kemaksiatan atau keburukan itu, yahdi ilan nar, menuntun seorang kepada an-nar. Ada efek negatif, akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Tinggal pilih, mau efek positif atau yang negatif. Kalau kita memilih yang positif, laksanakan amal soleh. Di dalam hadis ini, salah satunya adalah jujurlah. Jujurlah Anda. Kalau kita ingin memilih efek negatif, dan pilihan itu ada pada diri kita masing-masing. Ini bukan memotivasi orang untuk memilih yang negatif, bukan. Anda yang akan bertanggung jawab atas setiap perbuatan masing-masing. Kita sendiri yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas setiap tindak tanduk kita masing-masing. Mereka yang memilih efek negatif atas perbuatannya, silakan lakukan kemaksiatan. Maka Anda akan rasakan, mereka akan rasakan efek buruk dari perbuatan keburukan mereka sendiri. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Dan manakala seorang terus-menerus berdusta dan berusaha, ini menunjukkan jiwa yang kotor, jiwa yang busuk. Yataharral kadzib, orang yang jiwanya baik, yataharras sidq, berusaha keras

0: dikisos disebabkan menzolimi sebagian yang lain, yaitu kezoliman yang dahulu terjadi antara mereka di dunia. Sehingga jika mereka telah membersihkannya dan disucikan, maka diizinkan untuk masuk surga demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Sungguh salah seorang dari mereka lebih mengenal rumahnya di surga daripada rumahnya dahulu di dunia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Peringatan ke-8 para pendengar, orang-orang mukmin yang maksiat ketika dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dalam Sahih Muslim dari Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu bersabda, adapun penghuni neraka yang merupakan penduduk tetapnya, maka mereka tidak mati dan tidak hidup di dalamnya, tetapi ada beberapa orang yang ditimpa api neraka karena dosa-dosa mereka atau kesalahan mereka, lalu Allah mematikan mereka sehingga jika mereka telah menjadi arang, maka Allah mengizinkan syafaat untuk mereka. Maka mereka didatangkan sekelompok demi sekelompok lalu ditebarkan ke dalam sungai-sungai surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dan para pendengar, dalam Sahih Bukhari dari Imran bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون جهنمين. Sekelompok orang keluar dari neraka dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka masuk surga, mereka disebut al-jahannamiyun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apakah salah seorang dari mereka yang mampu bertahan walaupun hanya sesaat di jahannam? Persinggahan ke-9, para pendengar, ahli surga ketika masuk surga, penduduk surga akan memasuki surga dalam rupa paling sempurna dan paling menawan. Dalam rupa bapak mereka, yakni Adam alaihissalam, malaikat-malaikat menyambut mereka dan memberi salam kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزْنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga rombongan-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya.
1: Al-Quran, Surat Ibrahim, ayat 13 sampai ayat 52.
2: Akibat yang diderita oleh kaum yang menolak kebenaran.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami sungguh akan mengusir kalian dari negeri kami, atau kalian kembali kepada agama kami." Maka Allah mewahyukan kepada para rasulnya, "Kami benar-benar akan membinasakan orang-orang yang zalim itu."

Dan kami benar-benar akan menempatkan kalian di negeri-negeri itu sesudah mereka binasa. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut akan menghadap kehadiratku dan yang takut kepada ancamanku.

dan para rasul tersebut memohon kepada Allah kemenangan atas musuh-musuh mereka, maka binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi

diminumnya air nanah itu, dan hampir-hampir dia tidak bisa menelannya karena busuk dan panasnya nanah tersebut. Dan datanglah siksaan yang pedih kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

Orang-orang yang kafir kepada Allah, amalan-amalan baik mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Tidak ada bekasnya sama sekali. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari amal yang telah mereka usahakan di dunia. Amal yang tidak didasari keimanan itu adalah kesesatan yang jauh.

0: بِالْحَقِّ ۚ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ.
1: Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, yaitu agar kalian mengakui kekuasaan dan keesaannya. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kalian dan mengganti kalian dengan makhluk yang baru.
0: Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz.
1: Dan yang demikian itu sekali-kali tidak sukar bagi Allah.

dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada para pemimpin mereka, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikut kalian. Maka dapatkah kalian menolak dari kami azab Allah walaupun sedikit saja? Para pemimpin itu menjawab, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepada kalian, sama saja bagi kita. Apakah kita mengeluh ataukah bersabar? Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri dari azab Allah. Pengakuan setan setelah Allah menjatuhkan keputusannya terakhir.

Dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, dan penghuni surga telah memasuki surga, serta penghuni neraka telah memasuki neraka. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, yaitu adanya kebangkitan dan pembalasan. Dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku untuk memaksa kalian, melainkan sekedar aku menyeru kalian, lalu kalian mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kalian mencerca aku, akan tetapi cercalah diri kalian sendiri. Siksaan ini karena dosa kalian sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian dari azab Allah, dan kalian pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian, yaitu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksa yang pedih.

dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan izin Rabb mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu adalah salamun. Perumpamaan tentang kebenaran dan kebatilan.

Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, yaitu kalimat La ilaha illallah, seperti pohon yang baik, yaitu kurma, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit.

pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Rabb-nya. Begitu pula pohon keimanan, akarnya teguh dalam hati seorang mukmin dan cabangnya berupa amal-amal soleh dinaikkan kepada Allah dan meraih pahalanya pada setiap waktu. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

dan perumpamaan kalimat yang buruk yaitu kalimat kufur, seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Begitu pula orang yang kafir, tidak ada keteguhan baginya dan tidak dinaikkan untuknya amal soleh kehadirat Allah.

Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, yaitu dua kalimat syahadah dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, yaitu di alam kubur ketika seorang mukmin ditanya oleh dua malaikat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim serta memperbuat apa yang Dia kehendaki. Tindakan-tindakan pemimpin yang menyebabkan kehancuran pengikut-pengikutnya akibat kufur kepada nikmat Allah serta mempersekutukannya.

Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan para pengikutnya ke lembah kebinasaan?

Orang-orang kafir itu telah menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah supaya mereka menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kalian di dunia yang singkat ini, karena sesungguhnya tempat kembali kalian ialah neraka. Perintah-perintah Allah untuk mendirikan salat dan memberikan sedekah.

0: Muhammad,
1: katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan. Beberapa nikmat Allah yang dilimpahkan kepada hamba-hambanya.

0: وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ.
1: الله لا yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai macam buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Dan dia telah mempertundukkan bahtera bagi kalian, supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan dia telah mempertundukkan pula bagi kalian sungai-sungai.

0: وسخر لكم الليل والنهار.
1: Dan dia telah mempertundukkan pula bagi kalian matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah mempertundukkan bagi kalian malam dan siang.

Dan Dia telah memberikan kepada kalian keperluan kalian dan segala apa yang kalian mohon kepadanya. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kalian menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim terhadap dirinya dan sangat mengingkari nikmat Allah. Permohonan-permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam.

0: Al-Quran.
1: Dan ingatlah, ketika Ibrahim berdoa kepada Rabbnya, "Ya Rabbku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman. Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala."

Ya Robku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia dari jalan yang hak. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakai aku selain perbuatan syirik, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang.

Ya Rob kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di sisi rumah engkau yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Rob kami, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.

Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku, yaitu Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Rabbku benar-benar maha mendengar lagi memperkenankan doa.

Ya Robku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang selalu mendirikan sholat secara sempurna. Ya Rob kami, perkenankanlah doaku.

Ya Rob kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapaku, dan bagi orang-orang yang beriman pada hari terjadinya hisab, yaitu hari kiamat. Hukum terhadap penantang Allah. Orang yang zalim pasti dapat azab.

0: الأخبار.
1: Dan janganlah sekali-kali kamu, wahai Muhammad, mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah hanyalah menangguhkan siksaan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak karena dahsyatnya apa yang mereka lihat.

pada hari mereka bangkit dari kubur-kubur mereka, seraya bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepala mereka, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong karena diliputi ketakutan yang sangat dahsyat.

dan berikanlah peringatan kepada manusia akan hari yang pada waktu itu datang azab kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang zalim, Ya Rob kami, beri tanggulah kami dan kembalikanlah kami ke dunia walaupun dalam waktu yang sedikit. Niscaya kami akan mematuhi seruan engkau dan akan mengikuti rasul-rasulmu. Kepada mereka dikatakan, bukankah kalian telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kalian tidak akan binasa?

Dan sesungguhnya mereka telah membuat makar yang besar, padahal di sisi Allah lah balasan makar mereka itu. Dan sesungguhnya makar mereka itu tidak akan mampu melenyapkan gunung-gunung. Justru makar tersebut kembali kepada mereka sendiri.

Karena itu janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah akan menyalahi janjinya kepada rasul-rasulnya, yaitu untuk menolong mereka dan membinasakan para pendustanya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi mempunyai pembalasan.

pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, yaitu bumi mahsyar, dan demikian pula langit. Dan mereka bangkit semuanya di padang mahsyar, berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa.

pakaian mereka adalah dari cairan aspal yang sangat mudah terbakar, dan muka mereka ditutupi oleh api neraka.

agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang ia usahakan. Sesungguhnya Allah Maha cepat perhitungannya.

0: الباب.
1: Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Allah adalah sesembahan yang Maha Esa, lalu mereka menyembahnya semata, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Pendengar dok yang berbahagia, pada kesempatan yang mudah-mudahan Allah berkahi ini kita masih bisa bersua kembali di radio yang sama-sama kita cintai dalam rubrik Tarbiyatul Aulad. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki satu permasalahan berkaitan dengan pembahasan tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak. Beberapa materi yang telah lalu kita sama-sama telah mengetahui bahwa demikian dinamisnya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan orang tua di dalam mendidik anaknya, mengarahkan anaknya menjadi anak yang sama-sama kita inginkan. Oleh karena itu, penting kita memahami untuk lebih memotivasi kita sebagai orang tua berkaitan dengan tanggung jawab orang tua di dalam pendidikan anak, ya. Pada sesi yang pertama kita akan saya akan mengantarkan berkaitan dengan penjelasan, ya, tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Dalam berbagai kitab-kitab klasik maupun kontemporer, para ulama banyak mengupas kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Disebutkan begitu banyak hal, ya, menjadi tanggung jawab orang tua. Dikarenakan memang amanah ini adalah amanah yang begitu agung, ya, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai orang tua. Tanggung jawab dan kewajiban yang banyak itu terangkum kurang lebih dalam 3 tugas pokok orang tua, gitu, ya. Nah, ini yang akan kita bahas pada sesi yang pertama ini. Yang kurang lebih 3 pokok atau 3 tugas pokok orang tua tersebut adalah, yang pertama adalah kewajiban memimpin, ya, keluarganya, ya, dan dirinya dan keluarganya, gitu, ya. Kewajiban yang kedua atau tugas pokok yang kedua adalah kewajiban yang berkaitan dengan pemberian nafkah, ya, pemberian nafkah orang tua terhadap keluarganya, ya, anak-anaknya dan yang orang-orang yang menjadi tanggungannya. Kemudian yang terakhir adalah kewajiban mendidik, ya, kewajiban mendidik. Ini tugas, 3 tugas pokok orang tua yang bisa kita simpulkan dari berbagai literatur, ya, literatur-literatur yang banyak ditulis oleh para ulama. Yang pertama, kewajiban memimpin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin niscaya akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang di bawah kepemimpinannya." Ya, nah, para ulama juga banyak menjelaskan ciri kepemimpinan, ya, yang menonjol dari hadis ini adalah seorang pemimpin merupakan orang yang bertanggung jawab. Ya, ini ciri yang paling menonjol. Seorang pemimpin merupakan orang yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam hal apa? Yaitu dalam hal mengatur, ya, mengarahkan, begitu, ya, orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya, gitu, ya, untuk mencapai satu tujuan, ya, untuk mencapai satu tujuan. Ini yang disebut dengan pemimpin. Bertanggung jawab dalam hal mengatur, mengarahkan orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya. Sehingga tidak bisa dikatakan seseorang sebagai pemimpin yang baik jika ia sendiri sebagai pemimpin berhasil mencapai satu tujuan yang telah ditetapkan bersama, ya, sementara orang-orang yang di bawah pemimpinannya tertinggal di belakang. Atau sebaliknya, sebagai pemimpin dia berhasil membawa bawahannya, ya, ini sampai ke tujuan yang diceritakan, ya, berhasil membawa orang-orang yang di bawah kepemimpinannya sampai ke tujuan yang diceritakan, lulus demikian. Akan tetapi ia sendiri justru tertinggal. Nah, ini dua hal yang bertolak belakang. Nah, ini harus ada dua sisi yang kalau kita mau mengatakan seorang pemimpin itu berhasil adalah dirinya dan orang-orang yang dipimpinnya berhasil mencapai finish yang sama, ya, finish yang sama. Ini baru dikatakan seorang pemimpin yang baik. Nah, apakah kita sebagai orang tua telah menyadari hal ini, ya? Sebagai pemimpin, kita harus menjadi seorang murabi yang menata, pertama adalah diri kita sendiri sebagai individu, sebagai hamba Allah yang bertanggung jawab terhadap diri kita. Ini yang pertama. Sehingga kita bisa mencapai tujuan kita sebagai manusia, individu gitu ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga sama-sama kita juga mengantarkan, ya, orang-orang yang berada di bawah kepemimpinan kita sama seperti kita, bersama-sama mencapai tujuan yang sama, ya, dan menjadi hamba yang taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri pemimpinan yang menonjol, ini yang pertama. Ya. Kemudian kepemimpinan juga memiliki satu ciri khas, yaitu memiliki visi dan misi yang jelas. Ya, visi dan misi yang jelas. Kalau kita lihat, ya, di beberapa kesempatan bahwa kaum materialis, ya, yang frustasi akibat tidak memiliki visi hidup, dan kemudian mereka tidak mampu memahami, ya, bagaimana apa seharusnya yang harus dia perbuat dalam visi dan misi hidupnya, maka seorang muslim seharusnya tidak boleh mengalami hal yang sama, ya, disebabkan visi dan tujuan hidup seorang muslim, ya, ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gamblang di dalam wahyu-wahyu yang bisa kita yang kita baca dan kita renungi, ya. Salah satunya adalah yang tersirat dalam firman Allah, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sungguhnya kepada Allah lah kami akan kembali. Ini visi visioner kita yang paling pokok yang harus kita pegang sebagai seorang pemimpin, ya, bahwa kita adalah seorang hamba dan kita sebagai hamba akan mempertanggungjawabkan semua hal, ya, yang kita perbuat, semua amal kita akan persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita akan bertemu nanti, begitu ya. Ini visi, ya. Oleh karena itu visi dan tujuan hidup setiap muslim ini adalah kembali kepada Allah dan masuk ke dalam surganya. Oleh karena itu orang tua bertanggung jawab mendidik, ya, dirinya, seluruh anggotanya agar menjadi hamba Allah yang taat sehingga dicatat sebagai golongan ahli surga. Nah, ini berkaitan dengan visi. Seorang pemimpin harus memiliki visi demikian. Gitu ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim, hai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Nah, ini ayat-ayat yang sering kita dengar menjadi satu patokan bagi kita bersama sebagai suatu visi kita sebagai pemimpin terhadap orang-orang yang kita pimpin. Begitu ya. Sebagaimana kalau kita mau bercermin, kita mau melihat pada sirah Rasulullah SAW, ya, bagaimana agar bisa menjadi pemimpin keluarga yang berhasil, ya, orang tua harus mampu menjadi teladan, ya. Bagaimana Rasulullah pun menjadi teladan bagi keluarganya, bagi para sahabatnya dan bagi umatnya secara umum. Ya, demikian. Dikarenakan dalam skop yang lebih kecil, keteladanan orang tua ini memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan kepribadian anak-anaknya. Ini telah luas kita bahas pada kesempatan-kesempatan yang lalu, bagaimana keteladanan itu merupakan satu aspek yang sangat dominan, ya, dalam perkembangan kepribadian anak-anak kita, ya. Seorang anak yang lahir, ya, kemudian tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang temperamental misalnya, ya, pada umumnya ketika dewasa ia pun akan menjadi sosok yang mudah meledak-ledak, kemudian juga gampang marah begitu ya. Sulit mengendalikan emosi, ya. Ya, berbeda dengan misalnya anak-anak yang lahir kemudian dibesarkan, ya, dalam lingkungan keluarga yang dipenuhi dengan kelemah lembutan misalnya, ya. Maka bisa kita simpulkan bahwa saat dewasa ia akan lebih cenderung menjadi pribadi yang penyabar misalnya, ya, penuh dengan cinta dan kasih, kemudian mudah memaafkan, ya. Hal ini dikarenakan memang sama-sama kita pahami bahwa anak-anak belajar, ya, terutama dari apa yang ia lihat. Nah, ini aspek keteladanan, ya. Jadi pemimpinan itu menonjol dari sisi pemimpinan yang bertanggung jawab mengatur dan mengarahkan, kemudian memiliki visi yang jelas, kemudian juga memiliki keteladanan yang baik, ya. Memiliki keteladanan yang baik. Nah, berkaitan dengan keteladanan, Kalau kita mau melihat dan merujuk kepada bentuk-bentuk syariat Islam misalnya, ini banyak bisa kita gali, kita renungkan, ya, hikmah-hikmah di balik syariat tersebut yang berkaitan dengan keteladanan. Misalnya satu syariat Islam, ya, yang adil ini misalnya dalam hal memberikan hukuman yang berbeda bagi pejina muhson, ya, orang-orang yang melakukan perbuatan zina yang sudah menikah, dan bagi pejina yang ghairu muhson misalnya, ya, ini orang yang melakukan perbuatan zina tapi belum pernah menikah, ya, orang yang melakukan zina sudah menikah dengan, ya, orang yang melakukan perbuatan zina tapi belum menikah, ini syariat Islam membedakan, ya. Kalau bagi pezina yang sudah menikah, ini syariat Islam tegas menetapkan hukuman rajam sampai mati. Sedangkan bagi pezina yang belum nikah, ini hanya dicambuk 100 kali dan diasingkan, ya, keluar dari negerinya. Nah, ini kalau kita mau renungkan, dan juga para ulama telah menjelaskan kepada kita, salah satu hikmah, ya, terbesar dari pembedaan dari hukuman ini adalah dikarenakan, ya, jika orang yang berbuat zina dia adalah seorang yang sudah menikah, bisa kita simpulkan dia adalah seorang tua. Dia adalah sebagai orang tua bagi anak-anaknya, ya, karena dia sudah menikah. Harusnya dia menjadi teladan, ya. Oleh karena itu, maka implikasi yang ditimbulkan dari orang yang berzina padahal dia sudah menikah, ini implikasinya lebih jauh, ya, lebih besar bahayanya, dikarenakan dia akan ditiru oleh kebanyakan orang yang lebih muda, ya, apalagi kalau dia sudah memiliki anak-anak, ya. Nah, ini salah satu hikmah yang sangat besar dari syariat kita, bagaimana satu keadilan itu diterapkan dalam hukuman dan memiliki hikmah yang sangat besar. Nah, ini terkait juga dengan masalah keteladanan, ya, dan masalah keteladanan. Kemudian, pendengar radio yang berbahagia, seorang pemimpin selain memiliki aspek keteladanan yang kuat, juga dituntut memiliki satu sifat kesabaran. Ya, sifat kesabaran. Nah, ini juga telah luas kita bahas pada kesempatan-kesempatan yang lalu, tetapi ini penting untuk kita ingatkan kembali. Ya, dalam hal ini mungkin kita akan mendudukan satu permasalahan sabar. Ini seringkali kita gagal dalam menempatkan sabar ini dalam praktek mendidik anak-anak kita, dikarenakan mungkin salah memahami bahwa sabar ini kadangkala diartikan sebagai sikap yang diam saja melihat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan anak-anaknya. Ya, ini terkadang sabar gitu, ya, anaknya nakal sabar, tapi sabarnya diam gitu, ya, dalam bentuk kediaman dia. Nah, ini satu hal yang mungkin kadangkala kurang tepat, ya, tetapi seharusnya sikap sabar ini diartikan sebagai memilihkan, ya, sikap yang paling bijak, memilihkan metode yang paling tepat dalam melakukan suatu perbaikan, ya, dalam melakukan suatu perbaikan, ya, sabar memilah hal-hal apa yang memang harus dilakukan pada timing yang tepat, ya, pada timing yang tepat, ya, pada metode yang tepat dalam melakukan satu tindakan perbaikan, begitu, ya. Rasulullah SAW juga, kalau kita mau melihat contoh dari apa yang telah beliau lakukan, ini banyak mengajari kita bagaimana memberikan nasihat yang baik, ya. Antara lain, beliau memilihkan waktu yang tepat, ya, memilihkan waktu-waktu yang tepat di dalam memberikan nasihat pada para sahabatnya misalnya, kepada keluarganya, ya, dan pada umatnya, ya, dikarenakan ini memang memiliki satu manfaat, ya, memilih waktu yang tepat. Seperti misalnya pada waktu-waktu kebersamaan itu terjadi, ya, ketika waktu makan bersama-sama berkumpul dengan keluarga. Kemudian ketika dalam perjalanan, ya, di atas kendaraan, ini juga satu hal-hal yang waktu yang tepat, ya, yang bisa kita manfaatkan. Kemudian pada saat sedang sakit mungkin, ya, sedang merasakan satu ujian, ya, mungkin di saat itu orang akan banyak merenung, orang akan banyak membutuhkan nasihat-nasihat. Nah, di saat-saat inilah kita bisa memasukkan nasihat-nasihat kita. Dan juga kita pun harus bisa membatasi agar tidak terlalu sering dalam memberikan nasihat, ya. Ini salah satu hikmah juga dari keteladanan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang pemimpin yang sabar. Ya, ini pemimpin yang sabar demikian. Kemudian, pendengar yang berbahagia, di sisi lain juga seorang pemimpin yang baik ini harus memiliki satu hal yang kritis dalam memilih dan memilah ketegasan ya, dalam melihat segala bentuk kebaikan dan keburukan, ya. Artinya memberikan motivasi dalam bentuk-bentuk kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak kita, kemudian menindak tegas segala keburukan yang mungkin mulai terlihat benih-benihnya. Dalam hal ini orang tua harus mampu mendeteksi, ya, kelalaian-kelalaian kecil yang diperbuat oleh anak-anaknya, dan kemudian segera memberikan terapi-terapi begitu ya, tanpa harus menunggu kelalaian itu membesar, membiarkan, ya, tidak terkendali. Ya, ini harus jeli. Ketika kita melihat benih-benih keburukan dilakukan, ya, mulai mengucapkan kata-kata yang dia sendiri mungkin belum paham akan, tapi itu merupakan satu makna yang buruk, harus kita cegah sedikit-sedikit. Ya, mumpung masih kecil keburukan tersebut, jangan sampai mereka akhirnya cenderung dan akhirnya tenggelam dalam keburukan. Ya, ini harus jeli orang tua mendeteksi sedemikian rupa hal-hal tersebut, jangan sampai tidak terkendali kemudian. Ya, demikian pula terhadap kebaikan-kebaikan walaupun kecil, ini pun kita harus jeli. Ya, ketika kita mendapati anak-anak kita melakukan satu kebaikan-kebaikan walaupun kecil, orang tua harus dapat sedini mungkin mengetahui hal tersebut. Apa manfaatnya? Ya, agar kita bisa memberikan motivasi dan apresiasi, ya, secepatnya. Dikarenakan motivasi ketika hal tersebut walaupun kecil, maka anak akan merasakan ini adalah satu hal yang dihargai. Ya, diharapkan nanti agar anak-anak kita akan semakin gemar melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, ya, sampai dia akan melakukan satu kebaikan tersebut menjadi satu kecenderungan dalam dirinya. Nah, ini yang diharapkan demikian. Pendengar yang berbahagia, demikianlah yang pertama, ya, poin pemimpin atau orang tua sebagai pemimpin, ya, ini tugas pokok yang pertama. Tugas pokok yang kedua, yaitu adalah orang tua memiliki tugas atau kewajiban memberikan nafkah yang halal. Ya, dalam hal ini Islam dengan sangat terang menegaskan bahwa kewajiban orang tua atau bahkan spesifik setiap ayah untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, sebagaimana Allah berfirman, ya, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233, A'udzubillahi samil aliminasyaitonir rajim, wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya, sesungguhnya dan menjadi kewajiban bagi para ayah untuk memberikan makanan dan makanan dan pakaian kepada istri dan anak-anaknya dengan ma'ruf, ya. Nah, kewajiban ini sesungguhnya terpikul di pundak para ayah, ya. Kata tapi bagi para ibu tidak ada memiliki kewajiban baginya untuk menafkahi keluarga. Ya, akan tetapi jika kemudian pada perkembangan situasi dan kondisi para ibu harus bekerja untuk membantu tugas para ayah memenuhi kebutuhan keluarga, ini harus tetap dalam koridor keterjagaan dalam menjaga kehormatan diri ketika keluar rumah, menghindari fitnah dan sebagainya. Nah, dia seorang ibu yang demikian, ini juga akan diberikan pahala sedekah atas apa yang diberikannya, ya. Oleh karena itu kita harus usahakan memahami, menyadari hal ini, ya, bahwa tugas memberikan nafkah yang halal bagi keluarga ini merupakan satu tugas pokok setiap ayah khususnya, demikiannya. Kemudian tentang seberapa besar nafkah yang harus diberikan, ya, para ayah kepada istri dan anaknya, ya, syariat Islam dalam hal ini tidak pernah mematok angka nominal begitu, ya, harus sekian juta atau sekian ribu, kan, tapi setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda dalam mengumpulkan nafkah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman dalam surat Al-Baqarah ayat 233, ya, dalam hal ini tidaklah seseorang diberikan beban kewajiban melainkan sesuai dengan kesanggupannya, ya. Dalam hal ini bisa kita simpulkan bahwa Allah sangat menghargai setiap nafkah yang diberikan kepada keluarga, ya, bahkan menjanjikan pahala yang lebih besar dari infak untuk fisabilillah sekalipun, ya. Kalau kita mau lihat, ya, dalam satu hadis ini disebutkan, ya, hal ini bisa kita simpulkan bahwa Allah sangat menghargai setiap nafkah yang diberikan kepada keluarga, ya, bahkan menjanjikan pahala yang lebih besar dari infak fisabilillah sekalipun, ya, walaupun infak fisabilillah ini pahalanya dibalas dengan kebaikan 700 kali lipat, akan tetapi infak kepada keluarga ini lebih besar, sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah SAW, ya, dalam hadis riwayat Muslim, ya, satu dinar yang engkau infakkan fisabilillah, satu dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau sedekahkan untuk orang miskin, dan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, pahalanya lebih besar yang engkau nafkahkan untuk keluarga. Hadis riwayat Muslim. Ya. Nah, akan tetapi harus kita ingat, ya, para orang tua Muslim, ya, tidak semua jenis nafkah yang diberikan orang tua akan diganjar dengan kebaikan. Ya, hanya nafkah yang halal sajalah yang akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang besar dan juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nafkah yang haram tidak akan mendapatkan ganti, ya. Akan tetapi malah akan menambah kesengsaraan dan kehinaan bagi kita dan bagi keluarga kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, ini satu peringatan bahwa dalam memberikan nafkah yang kita berikan kepada istri dan anak-anak kita, sebagai orang tua kita wajib membersihkan rezeki kita dari sesuatu yang haram. Ya, dalam arti orang tua dalam hal ini dituntut untuk berhati-hati dalam memilihkan nafkah untuk keluarganya. Ya, nafkah yang halal saja yang boleh diberikan. Ya, oleh karena itu dalam masalah kehalalan ini kita bisa mengukur dari kurang lebih dari tiga poin. Yang pertama dari sisi wujudnya, dari sisi zatnya. Ya, dari sisi wujud dan zatnya nafkah yang halal adalah nafkah yang tidak termasuk dalam kategori makanan atau minuman yang diharamkan oleh syariat, seperti daging babi, kemudian darah, bangkai, khamar, minuman yang memabukkan dan sebagainya. Ini dari sisi wujud, ya, dari sisi wujudnya, zatnya, ya, ini yang pertama. Kemudian untuk menilai kehalalan atau keharaman nafkah, yang kedua kita harus melihat dari sumber atau cara memperolehnya. Ya, nafkah yang halal ini merupakan nafkah yang didapat, ya, melalui cara-cara yang direstui oleh syariat, ya, tidak dengan cara yang diharamkan. Misalnya nafkah dari hasil menipu, ya, transaksi riba, korupsi, ya, mencuri dan sebagainya, ini tidak boleh, ya, harus kita hindari. Tidak boleh kita memberikan nafkah dari sumber atau cara yang peroleh yang haram. Kemudian yang ketiga, tidak bercampur dengan harta atau milik orang lain. Ya, tidak bercampur dengan harta atau hak milik orang lain, harus kita bersihkan. Nah, dalam arti harus mengeluarkan sedekah, baik sedekah wajib, ya, dalam hal ini zakat, maupun sedekah sunnah, infak, ya. Di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan pada harta-harta itu ada hak untuk orang-orang miskin. Ya, ada hak untuk orang-orang miskin. Nah, ini harus kita keluarkan. Dikarenakan ini adalah milik fukara, milik orang-orang miskin. Nah, oleh karena itu, dengan mengeluarkan sedekah dari harta, berarti kita menjadikan harta itu bersih dari hak milik orang lain yang kita haramkan untuk memakannya. Pendengar hidup yang berbahagia, yang terakhir dari tugas pokok dan kewajiban orang tua adalah kewajiban mendidik. Ya. Nah, seandainya bukan karena amanah mendidik, ya, sebagai bentuk kewajiban yang Allah turunkan kepada manusia, ya, niscaya kita tidak ada bedanya dengan makhluk Allah yang lain, makhluk hewan dalam hal ini, ya. Dikarenakan hewan ini hanya berfungsi sebagai orang tua biologis saja, melahirkan, mengandung, melahirkan, kemudian menjaga secukupnya dan kemudian bebas begitu, ya. Tidak memikirkan hal-hal yang lain. Nah, di sinilah sebenarnya perbedaan kita, kemuliaan kita kebanding dengan makhluk Allah seperti hewan ini dalam hal mendidik, mengarahkan. Ya, dikarenakan kita berperan bukan hanya sebagai orang tua biologis, akan tapi lebih kepada tanggung jawab pendidikan kepada anak-anak kita. Ya, orang tua seogianya menentukan apa-apa yang harus diajarkan kepada anak-anaknya, ya, dan apa-apa yang tidak boleh didapatkan bagi anak-anaknya, begitu, ya. Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, tergantung kedua orang tuanya, ya. Oleh karena itu, secara sadar maupun tidak, hendaknya kita harus termotivasi terus, ya, termotivasi terus untuk membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, begitu, ya. dan menghindarkan anak-anak kita jadi dari anak-anak yang buruk ya, akhlak dan sebagainya, gitu ya. Nah, demikianlah pendengar radio yang berbahagia, tiga tugas pokok ya yang harus kita lakukan sebagai orang tua ya di dalam hal tanggung jawab.

0: سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat 1-12.
4: Kebenaran Tauhid dan kebatilan syirik.
5: Hamim.
4: Hamim.

Kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan untuk batas waktu yang telah ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan Allah terhadap mereka.

Katakanlah wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kalian sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kalian adalah orang-orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan sesembahan-sesembahan tersebut lalai dari memperhatikan doa mereka.

Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sesembahan-sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka.

0: بِكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
1: Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakan Al-Quran. Katakanlah wahai Muhammad, jika aku mengada-adakannya, maka kalian tidak mampu sedikit pun menghindarkan aku dari azab Allah. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kalian katakan tentang Al-Quran. Cukuplah dia menjadi saksi antara aku dan kalian. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang.

0: Nabiyyin.
1: Katakanlah wahai Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama kali di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadap kalian. Aku tidak lain, hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

0: آمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.
1: Katakanlah wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapat kalian jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kalian mengingkarinya, dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang tersebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman sedang kalian menyombongkan diri. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: Orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, "Kalau sekiranya Al-Quran adalah sesuatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami dalam beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata ini adalah kebohongan yang lama."
1: Wa min qablihi kitab Musa imaman wa rahmah.

0: Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
2: Ini Radio Salam FM ya? Wah, info penting nih.
3: Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
2: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
3: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
2: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
4: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda, ketik daftar, tanda bagar nama, tanda bagar kecamatan, tanda bagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940.
5: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم. Dari Umar bin الخطاب رضي الله تعالى عنه bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, sesungguhnya dengan Al-Quran ini Allah mengangkat derajat beberapa kaum dan merendahkan beberapa kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: سلام FM Suara Dakwah Islam.
2: Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda saat ini berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Simak dan ikuti acara RKS, Ruang Konsultasi Salam. Anda bisa bergabung di acara ini dengan ikut berinteraksi, mengirimkan pertanyaan Anda melalui SMS atau WA di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940, hanya di Radio Salam FM Sukabumi.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 37.
2: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
3: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah, patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala curah limpahkan salawat serta salam kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan juga hasil sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dosa. Amin. Untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan agar mampu melunasinya. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara yang menarik dan penting untuk diikuti. Adapun acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh bersama Ustadz Rahmatullah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd.
6: Pendengar yang budiman, di antara salah satu prinsip yang sangat pokok dan sangat utama bagi ahlus sunnah, ya, golongan yang selamat, al-firqatun najiyah, adalah ittiba' athari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti athar atau jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika seseorang dia berpegang teguh, telah ridha dan telah faham dasar yang harus dipegang itu Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan meyakini bahwa ini dua sumber yang bersih dari kekeliruan dan penyimpangan, dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk berpegang teguh dengan kedua sumber ini, maka ini merupakan nikmat Allah yang terbesar. Karena inilah hidayah. Ini hidayah yang kita minta setiap saat dalam salat kita. Ihdinash shiratal mustaqim, yaitu berpegang dengan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meniti jalannya Rasul, yaitu berpegang kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, dua sumber yang dijaga, ya, yang murni, yang tidak tercampur oleh logika manusia atau pendapat atau perasaan dan seterusnya. Imam At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi berkata dalam Al-Aqidah Tahawiyahnya, ya, telapak Islam tidak akan bisa teguh kecuali di atas prinsip taslim, di atas prinsip penyerahan dan kepasrahan. Barang siapa yang menginginkan apa yang terlintas dalam benaknya, dalam pemikirannya, serta tidak puas pemahamannya dengan penyerahan atau taslim terhadap nusus, terhadap nas-nas, maka tujuannya tidak akan tercapai. Tidak akan mendapatkan kemurnian tauhid, kejernihan ma'rifat, dan kebenaran iman. Maksud perkataan At-Tahawi ini adalah, seorang yang tidak teguh, ya, tidak mantap menapakkan kakinya di atas taslim, di atas penyerahan diri secara totalitas terhadap nas-nas, yaitu teks-teks Al-Quran dan hadis. Jadi kadang-kadang mendahulukan akalnya. Atau telah datang nas yang jelas, kemudian didebat dengan logika, dengan filsafat, dengan perasaan, dengan tradisi, dengan berbagai macam. Jadi tidak sepenuhnya taslim, tunduk patuh secara total terhadap nas. Nas-nas Al-Quran dan hadis. Maka orang yang seperti ini, keislamnya tidak akan teguh, mudah bergoyang, dan mudah tergelincir, bahkan mudah terpleset ke jalan yang sesat. Karena dia tidak berpegang teguh dengan nas, dengan teks-teks Al-Quran dan hadis. Padahal nas-nas Al-Quran dan hadis ini adalah wahyu Allah yang suci, wahyu Allah yang bersih dari kesalahan. Dan ini pasti benar. Sedangkan apa saja yang menyelisih kedua sumber ini, nas-nas ini pasti keliru. Pasti itu. Ya. Jadi dalam beragama atau beriman, dalam berislam itu sebenarnya mudah saja. Tidak terlalu menuntut kecerdasan yang sangat tinggi. Ya, kalau boleh dikatakan kecerdasan. Ya. Tidak menuntut kecerdasan atau inteligensi yang tinggi. Atau kefahaman yang luas. Ya, meskipun itu dituntut dari para ulama. Yang penting, seorang muslim, jika telah datang kepada nas, Al-Quran atau hadis, dia mengatakan sami'na wa ta'na, dan berusaha mengikuti nas tersebut, maka dia sudah dikatakan benar imannya, ya, benar Islamnya. Karena memang Islam ini bukan dituntut untuk cerdas atau untuk menggunakan rasio, bukan. Tapi tunduk, ya, istislam. Islam itu artinya al-istislam lil wahyi. Tunduk, patuh kepada wahyu. Jadi kita merelakan diri kita diatur oleh Allah dan Rasulnya lewat nas-nas tersebut. Dan setiap yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, itu adalah petunjuk bagi akal sehat dan sesuai dengan fitrah yang selamat. Dan apa saja yang menyelisihinya, pasti sesat. Nah, di antara dalil-dalil dari hadis atau sunnah bahwa tidak cukup seorang itu hanya mengkaji Al-Quran dan memahaminya secara pemahaman dia saja, atau dengan ro'yunya, atau dengan pemahaman gurunya saja, tapi harus merujuk kepada as-sunnah, kepada hadis-hadis Rasulullah SAW, adalah sabda Rasulullah SAW, La ulfiyanna ahadakum ya'tihi hadithun minni yajlis ala arikatih fayaqul bainana wa bainakum kitabullah fama wajadna fihi halalan ahlalnah wama wajadna fihi haraman harramnah ala innama harrama Rasulullah SAW kama harramallah azza wa jal. Jangan sampai aku mendapati, ya, Nabi dengan wahyu, beliau tahu bahwa nanti akan ada nanti di antara orang-orang di akhir zaman yang akan meragukan atau mengabaikan hadis Nabi. Maka beliau bersabda, jangan sampai aku mendapati salah seorang di antara kalian duduk-duduk di atas kursi sofanya, lalu datang kepadanya hadis dariku. Lalu dia menjawab, antara kami dan engkau kitabullah, ini Al-Quran. Antara kami dan engkau Al-Quran. Pokoknya apa yang kami dapati halal dalam Al-Quran, kami halalkan. apa yang kami dapati haram dalam Al-Quran, aku haramkan. Yani aku cukup dengan Al-Quran saja, maksudnya begitu. Apa yang dihalalkan, aku halalkan. Apa yang diharamkan, aku haramkan. Nabi memperingatkan hal ini. Beliau bersabda, ketahuilah, sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW, itu seperti yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Hadis sahih riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ini peringatan yang tegas dari Nabi. Jadi siapa yang mengatakan, cukuplah kami dengan kitab Allah, itu Al-Quran, Nabi mengatakan tidak benar. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah berupa syariat halal dan haram, itu seperti yang dihalalkan atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau juga bersabda, ketahuilah, sesungguhnya aku telah diberi oleh Allah Al-Quran dan sesuatu yang semisalnya. Dan sesuatu yang semisalnya bersama Al-Quran itu. Apa sesuatu yang semisalnya itu? Tidak lain adalah as-sunnah, itu hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. Jadi Nabi menegaskan bahwa beliau menerima dari Allah bukan hanya Al-Quran. Tapi Al-Quran dan sesuatu yang seperti Al-Quran. Apa yang seperti Al-Quran? Hadis-hadis Rasulullah SAW. Sehingga apa saja yang beliau sampaikan, itu adalah wahyu Allah yang suci. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Dan tidaklah Nabi itu berbicara dengan hawa nafsunya. Jadi apa yang beliau bicarakan itu bukan dari hawa nafsunya. Tapi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Atau wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, pernah suatu ketika Imran bin Husain, salah seorang sahabat Nabi, duduk-duduk bersama kawan-kawannya. Kemudian ada salah seorang yang berkata, janganlah kalian berbicara kepada kami kecuali dengan Al-Quran. Dia mengatakan, janganlah kalian berbicara kepada kami. Maksudnya membawa dalil, membawa hujah, kecuali dengan Al-Quran. Lalu Imran bin Husain meminta, dekatkanlah orang itu kepadaku. Setelah didekatkan kepadanya, Imran bin Husain, sahabat Nabi ini berkata, bagaimana pendapatmu jika kamu dan kawanmu hanya menerima dari Al-Quran saja? Apakah kamu mendapatkan di dalam kitab Allah, dalam Al-Quran, bahwasanya salat duhur itu 4 rakaat, dan salat asar 4 rakaat, dan kau membaca surat dalam 2 rakaat pertamanya, membaca surat selain Al-Fatihah dalam 2 rakaat pertamanya? Bagaimana pendapatmu jika kamu dan kawanmu hanya mau menerima dari Al-Quran saja? Apakah engkau dan kawanmu mendapatkan bahwa tawaf di Baitullah, tawaf di Ka'bah itu 7 kali? Dan apakah kamu dapatkan keterangan tentang sa'i atau berjalan antara Safa dan Marwah? Wahai kaum, ambillah pendapat ini dari kami. Sesungguhnya demi Allah, jika kalian tidak melakukannya, maka kalian akan benar-benar tersesat. Jadi, pendapat kami ini artinya, ikutilah Al-Quran dan Sunnah Nabi, petunjuk Nabi. Kalau kalian tidak melakukannya, kalian benar-benar tersesat. Karena itulah para ulama mengatakan, penjelasan yang sempurna adalah apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dia adalah manusia yang paling tahu tentang al-haq. Ya. Manusia yang paling tahu tentang kebenaran. Yang paling fasih dalam memberikan nasihat kepada manusia. Yang paling baik nasihatnya kepada manusia. Dan paling fasih dalam menjelaskan kebenaran. Maka apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, maka itu adalah puncak penjelasan. Imam Malik bin Anas rahimahullah juga berkata, sesungguhnya ilmu ini adalah daging dan darahmu. Kelak pada hari kiamat, engkau akan ditanya tentangnya. Maka lihatlah dari mana engkau mengambilnya. Ini ilmu agama ini adalah bagian dari jiwamu, daging dan darahmu. Dan nanti pada hari kiamat, engkau akan ditanya tentangnya. Maka lihatlah, perhatikan dari mana engkau mengambilnya. Nah, mungkin sebagai penjelasan dari hadis Rasulullah SAW, yang beliau pernah memberikan peringatan yang sangat baligh, yang sangat berkesan sekali di hati para sahabat, sehingga membuat para sahabat menangis ketika mendengar mau'idhah atau nasihat ini. Diriwayatkan oleh Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah, ya, sahabat yang bernama Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW menasihati kami dengan sebuah nasihat yang membuat hati-hati kami bergetar dan mata-mata kami bercucuran. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, seolah-olah nasihat tadi adalah nasihat seorang yang tidak berpisah dengan para sahabatnya. Fa'ausina, maka berilah kami wasiat. Jadi sahabat ini, para sahabat menyangka bahwa ini nasihat orang yang tidak berpisah dari para sahabatnya. Maka mereka buru-buru minta wasiat ya, dari Rasulullah SAW. Maka Nabi menyambut permintaan itu. Beliau bersabda, Usikum bitaqwallah, wassam'i watta'ah, wa in ta'ammar alikum abd, fa'innahu man ya'ish minkum. Ba'di, فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Beliau berwasiat kepada para sahabatnya yang sekaligus juga kepada kita. Aku berwasiat kepada kalian supaya bertakwa, ya, supaya selalu bertakwa kepada Allah dan mendengarkan serta patuh. Meskipun yang memerintah kalian adalah seorang budak atau hamba saya. Maka sesungguhnya, barang siapa di antara kalian yang masih hidup sepeninggalku, yakni diberi usia panjang setelahku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karenanya, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Ini petunjuk Nabi. Wasunnatil khulafa'ir rasyidin. Dan sunnah artinya petunjuk cara beragama para al-khulafa'ir rasyidin. Empat khalifah yang pertama itu yang mendapat petunjuk. Gigitlah sunnah tersebut, sunnahku dan sunnah para sahabat itu, para khulafa'ir rasyidin, dengan gigi-gigi geraham. Jadi peganglah erat-erat. Dan hati-hati kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena sesungguhnya setiap bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Abu Dawud At-Tirmidzi dan Tirmidzi berkata hadis hasan sahih. Nah, Nabi memberikan kabar yang ini wahyu, ya. Barang siapa yang masih hidup sepeninggalku, yakni maksudnya diberi umur panjang, ya, sehingga mencapai masa akhir sahabat. Nabi bersabda, kelak pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Nah, ini salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Beliau mengabarkan kepada para sahabatnya apa yang akan terjadi sepeninggalnya, berupa perselisihan dan merajalelanya bid'ah serta kemungkaran. Ya, beliau atau Nabi telah mengetahuinya secara terperinci, tapi beliau tidak menjelaskannya kepada setiap orang. Ya. Beliau hanya memperingatkan mereka semua agar waspada terhadapnya secara umum. Namun demikian, beliau menjelaskan hal fitnah atau penyimpangan-penyimpangan itu secara rinci kepada sebagian orang, seperti Abu Hudzaifah dan Abu Hurairah saja. Dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu ternyata, ya, jadi benar. Ya. Jadi siapa yang, maksud Nabi, siapa yang usianya panjang, ya, maka ia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Dan hal itu terjadi sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi SAW. Perselisihan yang banyak itu benar-benar terjadi di akhir masa sahabat. Ya. Terjadi di akhir masa sahabat radhiyallahu anhum. Dan masa yang setelahnya lebih banyak lagi tentu. Ya. Kemudian beliau memberikan solusi atau pegangan jika melihat perselisihan yang banyak. Berbagai macam paham. Berbagai macam ajaran-ajaran atau cara-cara baru dalam memahami Al-Quran. Ya, tafsir ilmiah. Tafsir macam-macam orang dalam mentafsirkan Al-Quran. Maka Nabi peringatkan dengan cara-cara baru. Atau hal-hal yang menyelisihi petunjuk Nabi dan para khulafa' rasyidin. Nabi mengingatkan, apa saja perkara yang baru dalam masalah agama ini, maka itu adalah muhdats, perkara baru yang sesat, bid'ah yang sesat dan harus dijauhi. Nah, inilah sebagai wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi dalam memahami Al-Qur'an, kita harus mengikuti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa rasyidin memahaminya. Ya, ini wajib karena mereka yang dikatakan Nabi al-Mahdiyyin, orang-orang yang mendapat petunjuk, yang kita disuruh mengikuti cara pemahaman mereka, cara penafsiran mereka. Dan tidak boleh mencukupkan diri hanya dengan penafsiran ra'yu atau logika dan mengait-ngaitkan Al-Quran dengan satu dengan ayat yang lain. Atau dengan realitas, mengaitkan Al-Quran dengan fakta, dengan kenyataan dan sebagainya. Ini enggak benar. Jadi harus mengikuti cara pemahaman bagaimana Rasulullah menjelaskan ayat-ayat itu dan bagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali memahami ayat-ayat itu. Berarti ini membutuhkan ilmu. Iya, benar. Membutuhkan seorang mengetahui bagaimana sunnah Nabi itu secara terinci. Ya. Jadi setelah ini seorang itu wajib mengetahui bagaimana sunnah atau petunjuk Nabi itu secara rinci. Khususnya dalam masalah akidah sebelum yang lain-lain. Sebelum tata cara ibadah, sebelum tata cara akhlak dan sebagainya. Bagaimana cara akidah Nabi? Bagaimana Nabi berakidah atau berkeyakinan, beriktiqad? Bagaimana pula para sahabat, khususnya Khulafaur Rasyidin, akidah mereka bagaimana? Cara memahami Al-Quran, cara memahami agama ini bagaimana? Itulah yang wajib kita ikuti. Dan kita wajib meninggalkan semua cara-cara yang tidak sejalan dengan itu. Ini wasiat petunjuk Rasulullah SAW kepada para sahabatnya yang juga sekaligus kepada kita selaku umatnya. Ini adalah salah satu prinsip Ahlus Sunnah yang utama. Yaitu At-Tamassuk, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan hadith-hadith Rasulullah SAW. Serta memahami kedua sumber tadi. Memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Para sahabat, semoga Allah meridhai mereka. demikian. Shallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
7: Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudaraku yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat Nuh. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yahutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, dan janganlah tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Janganlah kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yahuth, wa Ya'uq, wa Nasr. Ahibati fillah rahimani wa rahimakullah. Juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas menjelaskan terkait dengan hal ini. Sarat awthanul lati kanat fi qaumin Nuh. Fil Arabi ba'du, bahwasannya berhala-berhala yang dulu disembah pada kaum Nuh menjadi disembah oleh orang-orang Arab jahiliyah. Setelah itu, ya, tersebarlah beribadah, berbuat syirik ini kepada kaum-kaum yang lain di Jaziratul Arab. Amma waddan fakanat li kalbi di daumatil jandal, yaitu Wat, berhala yang bernama Wat, yang mereka beri nama Wat, menjadi milik kabilah Kalab di Jaumatil Jandal. Kemudian wa amma suwa kanat li Hudail, demikian pula yang bernama Suwa, berhala yang mereka beri nama Suwa ini, ya, kemudian dimiliki oleh kabilah yang bernama Hudail. Wa amma Yahuth fakanat limurad, kemudian juga Yahuth, berhala yang bernama Yahuth, kemudian dimiliki oleh bani Yahuth. Fakanat limurad, kaum Murad. Summa li bani Utaif bil Jauf inda Saba, kemudian dimiliki oleh suku yang di Utaif, yaitu di Jauf, berada di negeri Saba Yaman. Wa amma Ya'uq fakanat li Hamdan, kemudian juga berhala yang bernama Ya'uq ini kemudian dimiliki oleh Hamdan, bani Hamdan. Wa amma Nasr fakanat li Himyar, begitu pula dengan Nasr, ini dimiliki oleh kabilah Himyar. Asma'u rijali salihin min qaumin Nuh falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim an ansubu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaban wasamuha bi asma'ihim fafa'alu. Yang mana ini awalnya adalah berhala-berhala ini, ya, awalnya adalah nama orang-orang saleh di kaumnya Nabi Nuh. Ketika mereka telah meninggal dunia, syaitan membisiki kepada kaumnya untuk dibuatkan patung-patung, kemudian diletakkan patung-patung tersebut di tempat-tempat yang dimana para orang-orang soleh ini menyebarkan ilmu agama ini, mendakwahkan agama ini, dan diberi nama sebagaimana nama-nama orang-orang soleh tersebut. Fafa'alu falam tu'badu hatta idha halak. Dan di awal-awal, ya, sekali lagi, mereka kemudian membangun dan juga membuatnya dan juga meletakkan di tempat-tempat tersebut. Dan di awal-awal mereka tidak menyembahnya, tidak mengagungkannya, hanya sebagai pengingat. Sampai idza halaka ulaika wa nasakhal ilm ubidat, sampai mereka telah meninggal dunia dan berganti generasi telah mereka, yang mana ilmu semakin pudar dan kemudian patung-patung tersebut diibadahi selain Allah Rabbul Alamin. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini penyebab utama awal kesyirikan muncul adalah dari sifat ghulu atau mengkultuskan, orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin, orang-orang yang senantiasa mengajak untuk beramal soleh. Kemudian ya, syaitan membisikinya, membisiki kaumnya untuk mengenang jasa mereka dengan membuat patung-patung. Sehingga apa? Lambat laun patung tersebut diibadahi. Dan kemudian patung-patung tersebut tersebar di berbagai macam penjuru dunia. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Syirik yang berbentuk kultus terhadap orang soleh ini kemudian menyebar ke segala penjuru dunia. Dan tidak terkecuali sampai juga di negeri kita tercinta. Di Indonesia. Ya. Di Indonesia juga. Di seluruh penjuru dunia sampai juga di Indonesia. Kalau kita melihat, ya, kalau kita mendengar atau menyaksikan, ya, bahwasanya banyak sekali terjadi kesyirikan disebabkan terhadap pengkultusan terhadap orang-orang soleh sebelumnya. Yang mereka kemudian ibadahi setelah peninggal mereka. Contohnya kita dapati di Mesir. Di Mesir itu banyak sekali kuburan-kuburan yang mereka anggap tadinya adalah kuburan-kuburan orang-orang soleh. Wali-wali. Bahkan disebutkan lebih dari 6.000 kuburan yang diagung-agungkan. Dan ada salah satu kuburan yang sangat terkenal sekali, yaitu kuburan Syekh Al-Badawi. Ini kuburan ini banyak sekali didatangi oleh orang kaum muslimin dari penjuru Mesir, bahkan dari orang-orang selain Mesir. Datang ke situ untuk ngapain? Untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, untuk berdoa, untuk meminta-minta selain Allah. Bahkan ada yang bawa binatang ternak untuk disembelih di situ. Menyembelih untuk sang yang berada yang telah meninggal dalam kuburan. Dan juga ada yang menjadikan kuburan tersebut untuk tawaf. Dan ini ramai sekali. Begitu pula di Mesir ada kuburan yang terkenal, yaitu dari

dalam masjid dan kemudian mereka menyembahnya. Selain menyembah Allah, juga terhadap kuburan tersebut. Dan dijadikan untuk takarub, meminta-minta tawassul kepada selain Allah Rabbul Alamin. Begitu pula di Iran, di Irak, ya, di Iran terkenal makamnya yang mereka, ya, mereka menamakan makamnya Hussein. Hussein cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di situ berbagai macam bentuk takarub mereka lakukan. Dari mulai sholat, ya, meminta-minta berdoa, tawaf, bahkan mereka mengatakan bahwasanya enggak perlu tawaf itu di Ka'bah. Enggak perlu wukuf di Padang Arafah. Cukup di makamnya Imam Hussein. Begitu pula di negeri kita tercinta, dari Sabang sampai Merauke. Banyak sekali kejadian-kejadian, wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Diawali dari kultus atau hulu kepada orang-orang soleh. Kita lihat di Indonesia, ya, kuburan banyak yang disalahgunakan, yang seharusnya, ya, untuk mengingat Allah Rabbul Alamin bahwasanya kita pun sama akan meninggal dunia, tetapi banyak sekali disalahgunakan. Banyak orang yang meminta-minta kepada selain Allah. Banyak orang yang meminta perlindungan kepada selain Allah dengan mendatangi kuburan-kuburan tersebut. Waliyadzubillah. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Padahal kalau kita teliti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang larangan untuk berbuat hal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk mengapuri kuburan. Mengkapur kuburan. Kemudian menduduki dan membangun kuburan. Dilarang bangun kuburan. Untuk apa? Supaya tidak terjerumus kepada pengkultusan kuburan atau makam-makam tersebut. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, naha Rasulullah SAW an yujassisal kubru wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi. Rasulullah SAW melarang an yujassisa al-qabru, untuk mengkapur, ya, mewarnai kuburan. Wa an yaq'uda alaihi, melarang untuk duduk-duduk di kuburan. Wa an yubna alaihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membangun kuburan. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an yujassisal kubura wa an yuktaba alaiha wa an yubna alaiha wa an tuta'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengkapur kuburan. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menulis nama orang yang dikubur tersebut. Dan juga melarang untuk membangun di atas kuburan tersebut. Dan melarang untuk menginjak-injak kuburan. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjadikan kuburan sebagai masjid, dibangun masjid dan tempat-tempat ibadah, dan dijadikan untuk tempat-tempat untuk meminta-minta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la'anallah 'alal yahudi wan nasara. Laknat Allah atas kaum Yahud dan Nasara. Ittakhadhu quburo anbiya'ihim masajid, yang mana mereka menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah mereka. La'anallah, Allah melaknat mereka, orang-orang Yahud dan Nasara, sebabnya apa? Menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat beribadah. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk sholat menghadap kuburan secara langsung. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajlisu alal kuburi wa la tusallu ilaiha. Janganlah kalian duduk-duduk di atas kuburan dan janganlah kalian sholat dengan menghadapnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad

0: Imam Muslim. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menghancurkan kuburan-kuburan yang dibangun, yang diagungkan, yang bisa menyebabkan kesyirikan. Disebutkan dari Abu Al-Hayyaj As-Sa'adi, dia berkata, "Qala li Ali bin Abi Thalib, ala ubayyuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah engkau aku utus sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku? Alla tada'a timsalan illa tamastahu." Tidaklah engkau menjumpai timsalan, patung, kecuali engkau hancurkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Tidaklah engkau menjumpai kuburan yang musyrifan, yang diagung-agungkan, yang dibangun, yang dimegah-megahi, illa sawaitahu, kecuali engkau meratakannya, kecuali engkau mengembalikan kepada seharusnya kuburan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi larangan-larangan terkait dengan hal ini. Dan juga perkataan para ulama terkait dengan larangan mengkultuskan orang-orang soleh atau beribadah-beribadah kepada tempat-tempat yang dilarang. Salah satunya perkataan Imam Nawawi. Beliau menukil perkataan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Beliau mengatakan bahwasannya Imam Syafi'i benci terhadap kuburan yang dikapuri. Dituliskan nama orang-orang yang dikuburkan di atasnya dan lain sebagainya. Dan dibangun bangunan di atas. Jadi beliau mengatakan membenci terhadap kuburan-kuburan yang dikapuri, yang ditulis di atasnya, kemudian yang dibangun bangunan di atasnya. Itu Imam Syafi'i. Kemudian juga Al-Allamah Ibnu Hajar Al-Haitami, beliau pun mengatakan, beliau pun terkenal sekali di dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid atau tempat ibadah, menyalakan lampu di atasnya, menjadikannya sebagai berhala-berhala, tawaf mengelilinginya, diusap-usap dan sholat menghadapnya, kata beliau, dikategorikan sebagai dosa besar yang paling besar, yaitu termasuk berbuat syirik kepada Allah Rabbul Alamin. Dan terakhir, Imam Suyuti dalam hasiahnya terhadap Sunan An-Nasai menukil perkataan Al-Badawi yang mengatakan, manakala kaum Yahudi dan Nasara melakukan sujud terhadap kuburan-kuburan para nabi mereka, kemudian menghadap kepadanya dengan mengagungkan karena kedudukan mereka dulu, kemudian menjadikannya sebagai kiblat ketika sholat, berdoa dan sejenisnya, serta menjadikannya sebagai berhala-berhala, Allah melaknat mereka dan kemudian melarang kaum muslimin untuk melakukan hal-hal seperti itu. Ini kata perkataan para ulama-ulama kita terdahulu tentang larangan untuk beribadah, ya, beribadah di kuburan. Ya, baik itu melakukan ibadah sholat dan lain sebagainya. Karena ini bisa menjadi penyebab seseorang mensekutukan Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin berikan keistiqomahan kepada kita semua untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah Rabbul Alamin sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu alam bisawab hadani Allahu wa iyyakum. Subhanakallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Ayah. Perintah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21 dan ayat 22.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dialah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian dan langit sebagai atap, dan Dia telah menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan hujan itu Dia keluarkan dari bumi segala buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Karena itu, janganlah kalian mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kalian mengetahui keesaan Allah.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
3: Ini Radio Salam FM ya? Wah, info penting nih.
4: Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
3: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
4: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
3: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
5: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda, ketik daftar, tanda bagar nama, tanda bagar kecamatan, tanda bagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940.
6: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustadz Faisal Hamzah. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Salahuddin. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara al-asmaul husna, nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang agung dan sempurna adalah As-Sami' dan Al-Basir, yaitu Allah yang maha mendengar dan juga Allah maha melihat. Dalam Al-Quran, kedua nama ini adalah nama Allah yang paling sering disebutkan. Nama As-Sami' ini disebutkan di 50 tempat atau sebanyak 50 kali. Sedangkan Al-Basir disebutkan sebanyak 42 kali. Dan kadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kedua nama tersebut secara bersamaan dalam satu ayat. Sebagaimana salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu thawaba dunya fa'indallahi thawabu dunya wal akhirah wa kana Allahu samian basira. Siapa yang menghendaki pahala di dunia saja, maka dia akan merugi, karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat, dan Allah samian basira, maha mendengar lagi maha melihat. Jadi dalam ayat ini kedua nama tersebut disandingkan, ya, satu ayat disebutkan secara bersamaan. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kita sering mendengar ayat tersebut, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, Allah, dan Dialah Allah As-Sami Al-Basir, yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Di dalam ayat tersebut disebutkan nama As-Sami dan Al-Basir secara bersamaan. Dan kaum muslimin rahimakumullah, terkadang nama tersebut disebutkan secara terpisah, artinya ada satu ayat yang menyebutkan atau beberapa ayat yang menyebutkan hanya nama As-Sami atau Al-Basir saja. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir." Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah akan siksanya. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya Allah Maha melihat semua yang kalian apa? Perbuat. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya disebutkan nama As-Sami disandingkan dengan nama Allah yang lainnya selain Al-Basir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma yanzaghunnaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim." Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka pintalah perlindungan kepada Allah, mohonlah perlindungan kepada Allah, karena sungguh Dia Allah As-Sami'ul Alim, ya, yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya yang menyebutkan nama Allah As-Sami' dan juga Al-Basir, yang ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah, ya, memiliki nama yang agung, ya, ketetapan nama Allah yang agung itu As-Sami, yang Maha mendengar, dan Al-Basir, yang Maha melihat. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa nama As-Sami dan nama Al-Basir ini adalah nama yang diambil dari kata mubalaghah. Apa maksud kata mubalaghah? Kata yang bermakna lebih, sangat, atau diterjemahkan di sini apa? Maha. Ya. Jadi bukan hanya sekedar yang mendengar, yang melihat, tapi apa? Maha mendengar segala-galanya. Maha melihat segala-galanya. Karena kalau dikembalikan ke asal katanya, ini berasal dari kalimat musmi'un dan mubsirun, yang artinya apa? Yang mendengar dan yang melihat. Lalu dimasukkan ke dalam wazan fa'ilun. Ya, kita sedikit belajar bahasa Arab. Dimasukkan ke dalam wazan apa? Fa'ilun, yang bermakna apa? Lebih, maha, sangat. Sehingga yang tadinya musmi'un jadi apa? Sami'un. Mubsirun jadi apa? Basirun. Yang tadinya terjemahnya apa? Yang mendengar, yang melihat. Jadi apa? Yang Maha mendengar segala-galanya. Yang Maha melihat segala-galanya. Dan ini bisa kita temukan dalam kata bahasa Arab yang lain, ya. Seperti dicontohkan kalimat mu'limun. Artinya yang pedih, ya. Nah, ketika dimasukkan ke dalam wazan apa? Fa'ilun, maka kalimatnya menjadi apa? Alimun. Jadi terjemahnya jadi apa? Yang sangat pedih. Kita sering mendengar kalimat tersebut, betul enggak? Azaban alimah. Azabun alim. Siksaan bukan hanya sekedar apa? Pedih saja, tapi apa? Yang sangat pedih sekali. Jadi ada penekanan lebih, ya. Sangat. Atau untuk nama-nama Allah tadi apa? Maha, seperti itu, ya. dan bisa dicontohkan ke kalimat yang lainnya. Yang jelas ini nama Allah yang terjemahnya termasuk kalimat apa? Mubalaghah, maknanya lebih atau maha. Taib kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian apa maksud dari nama Allah As-Sami' dan Al-Basir? Nah, para ulama menyebutkan bahwa maksud As-Sami' yang maha mendengar, maksudnya adalah bahwa setiap suara baik di langit, di bumi, ya, dimanapun sumbernya itu, semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lirih, yang keras, yang sembunyi-sembunyi, yang terang-terangan, yang jauh, yang dekat, semuanya apa? Didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meskipun Allah mendengar semua itu, tapi semuanya seakan-akan apa? Satu suara bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mampu mendengar semua itu. Ya. Kalau kita mungkin pendengaran kita sangat terbatas sekali. Nah, Allah tidak ada batasnya. Semua yang ada di langit dan di bumi, ya, dengan bahasa apapun, dengan logat apapun, karena bahasa di dunia ini sangat banyak sekali, betul enggak? Banyak sekali kalau kita hitung, ya. Bahasa Inggris yang ma'ruf, bahasa Arab yang ma'ruf misalkan, atau bahasa Indonesia, bahasa Prancis, Jerman, sebagainya. Allah dengar semua itu. Hatta bahasa yang mungkin ada di dunia ini, di bumi ini, bahasa yang tidak dipahami oleh kebanyakan manusia, ya, Allah tahu, Allah dengar, Allah paham bahasa tersebut. Karena kenapa? Karena Allah yang menciptakan semua bahasa tersebut, yang menjadikan manusia bisa mengungkapkan dengan bahasa tersebut, ya. Allah mendengar semua suara. Sekali lagi, ya, Allah mendengar hatta suara yang sir, yang samar, yang rahasia, Allah dengar semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sawa'u minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil laili wasaribum bin nahar. Sama saja semuanya bagi Allah, sama semuanya. Mau yang merahasiakan ucapannya, mau yang berterus terang, sama saja bagi Allah, enggak ada bedanya. Mau yang bersembunyi di malam hari maupun yang menampakkan diri di siang hari, semuanya sama bagi Allah. Allah dengar semuanya, Allah lihat semuanya, Allah tahu semuanya, karena Allah Maha mendengar segala sesuatu.
8: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin summa ma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kembali Allah Azza wa Jalla melimpahkan banyak nikmat kepada kita semuanya, sehingga kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang ada dalam syariat Islam, yaitu tema yang berkaitan dengan kewajiban seorang muslim yang hidup ketika ada saudaranya yang meninggal. Ada 5 hal yang harus kita lakukan ketika ada saudara kita yang meninggal. Yang pertama sudah mafhum, yaitu memandikan jenazahnya. Yang kedua mengkafaninya. Yang ketiga menyolatkannya. Yang keempat menguburkannya. Dan yang kelima membagikan harta warisnya ketika dia meninggalkan harta. Di poin yang kelima insya Allah kita akan bahas, yaitu membagikan harta yang ditinggalkan oleh seseorang. Dan hukum ini sebenarnya sudah lengkap, ada di dalam buku-buku fikih, yaitu Kitabul Faraid atau Kitab Al-Mawaris. Ya. Hanya saja mungkin ketika kita belajar fikih itu jarang sampai melewati sana. Ya, sebab bab ini biasanya babnya ada di belakang gitu ya. Bab fikih itu jarang dibaca, jinayat jarang dibaca, Kitabul Hudud jarang dibaca, apalagi jihad. Ini menjadi ujung pembahasan waris itu tidak pernah mentok ke sana gitu ya. Padahal kita belajarnya berapa tahun tuh? 12 tahun. Ya. Tapi tidak pernah nyampe ke sana. Nyampainya antara salat, zakat, haji, kalau perguruan tinggi ditambah dengan kitab jinayat dan sedikit ilmu waris. Tapi itu hanya sedikit sekali. Jadi banyak sekali waktu kita yang terbuang, padahal di zaman Salafus Saleh 13 tahun sudah menjadi mufti. 15 tahun sudah menjadi mufti. Karena memang belajarnya serius, mendalam keilmuannya gitu ya. Tapi kita sepertinya hanya sentuhan-sentuhan sedikit saja dari kurikulum yang kita miliki di hampir seluruh sekolah yang ada di Indonesia gitu ya. Kita sedikit pelajari tentang, mungkin ini sekedar mukadimah ya, tentang ilmu waris. Jadi ilmu waris itu dikatakan oleh para ulama adalah gabungan dari ilmu fikih plus matematika sederhana ya. Jadi seseorang bisa menghitung waris kalau dia mengetahui ilmu ini, fikih dan matematika. Tapi matematikanya pun bukan matematika yang ngejelimet, tidak. Hanya sederhana saja. Ketika seseorang bisa mempermainkan 6 angka pecahan, yaitu setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6, maka dia insya Allah bisa menghitung ilmu waris. Ya. Jadi hanya bermain di 6 angka pecahan ini. Tidak ada yang ke-7-nya, gitu ya. Hanya 6 angka pecahan. Allah firmankan ilmu waris ini di dalam surah An-Nisa mulai ayat ke-7 ya, ke-8, 9, 10, 11, 12, 13. Walaupun intinya di 11 dan 12 itu intinya. Kemudian ayat terakhir dalam surah An-Nisa. Jadi hanya beberapa lembar dari Al-Qur'an. Di ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun." Ya. Jadi untuk laki-laki ini mendapatkan bagian jatah waris dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua atau kerabat. Juga bagi perempuan sama, mempunyai jatah waris dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua atau kerabat. Ayat ini diturunkan untuk merubah adat jahiliyah yang ketika itu hanya memberikan waris kepada laki-laki dewasa. Anak-anak kecil, walaupun laki-laki itu gak dapat waris. Apalagi perempuan. Anak kecil dan orang tuanya gak dapat waris sama sekali. Ya. Hanya mereka laki-laki yang bisa berperang yang berhak mendapatkan waris. Itu adat di zaman jahiliyah. Allah turunkan ini untuk merubah adat tersebut. Jadi laki-laki dan perempuan, kuat ataupun lemah, itu berhak mendapatkan waris. Mimma qalla minhu aw katsur, kata Allah. Baik harta yang ditinggalkannya itu sedikit ataupun banyak. Ini juga diturunkan oleh Allah untuk merubah mindset mereka yang mungkin menurut mereka kalau warisnya banyak perempuan dapat. Kalau warisnya sedikit enggak dapat. Allah turunkan lagi mimma qalla minhu aw katsur. Baik warisan itu sedikit ataupun banyak, maka perempuan pun berhak mendapatkan waris. Gitu ya. Nasiban mafruḍa, yaitu jatah waris yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ditentukan nanti adalah kelompok ashabul furud. Jadi dalam pembagian waris itu ada dua kelompok besar. Yang pertama ada ashabul furud, yang kedua ada ashab asabah. Ya. Kalau ashabul furud adalah mereka yang jatahnya sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada yang ditentukan mendapatkan setengah, ada yang seperempat, ada yang seperdelapan, ada yang sepertiga, ada yang seperenam, ada yang dua pertiga. Nah, ini ketika ditentukan oleh Allah jatahnya, maka dia termasuk ashabul furud. Ya. Kalau tidak ditentukan dan dia ahli waris, maka itu adalah asabah. Seperti anak laki-laki. Anak laki-laki itu gak ditentukan berapa jatahnya. Maka anak laki-laki adalah asabah. Gitu ya. Dia sisa. Ya. Ya, sisa ini adalah mereka yang mengambil harta waris setelah harta itu diberikan kepada ashabul furud. Ya, jadi yang pertama kali diberikan harta waris adalah ashabul furud dulu. Ya, kalau ada sisa maka ashabah yang mengambil. Gitu ya. Kalau tidak ada sisa maka dia tidak mengambil. Gitu. Nah, kemudian di ayat yang ke-8 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qul lahum qawlan ma'rufa." Ya. Ini tentang uang dengar. Jadi ada uang dengar dalam Islam ya. Jadi ketika dalam pembagian waris itu dihadiri atau diketahui oleh kerabat, kerabat yang tidak mendapatkan waris seperti bibi si mayit, itu bukan ahli waris. Tapi mungkin dia mendengar akan ada pembagian waris. Gitu ya. Atau paman yang terhalangi oleh bapak mayit atau oleh putra mayit. Itu dia kerabat yang tidak mendapatkan waris karena terhalang oleh bapak mayit misalkan ya. Nah, ketika pembagian waris ini dihadiri oleh ulul qurba, oleh kerabat yang tidak dapat waris. Wal yatama atau di lingkungan itu ada yatim, wal masakin atau orang-orang miskin, farzuquhum min, maka berikan mereka rezeki sebagai uang dengar. Gitu ya. Jadi sebelum dibagikan waris ini, berikan dulu kepada kerabat-kerabat yang mereka terhalang untuk mendapatkan waris. Mereka mengetahui akan ada pembagian waris ini. Ya. Ada anak yatim, berikan dulu kepada anak yatim. Berikan kepada orang-orang miskin. Ini sebagai akhlak Islami, ya. Hukumnya tidak wajib tapi ini sunnah. Ya, sunnah. Farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang ma'ruf. Wallahu alam jamaah rahimakumullah, ini adalah mukadimah dari dasar dari ilmu waris. Dan ilmu waris ini lengkap dalam Al-Quran, sudah dijelaskan oleh Allah. Dan hanya sedikit dari as-sunnah. Sehingga sangat sedikit khilaf yang terjadi dalam ilmu waris. Beda dengan hukum fikih yang lainnya yang biasanya khilafnya sangat tajam. Tapi kalau ilmu waris sedikit sekali khilaf yang ada. Hampir semuanya sepakat. Karena semuanya ya hampir selesai dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggal ashabah nanti dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ashabah itu ada 4 tingkatan, ada bunuwah itu tingkatan anak, ada ubuwah tingkatan bapak, ada ukhuwah tingkatan saudara dan ada umumah tingkatan paman. Ya, kalau ada anak maka bapak tidak mendapatkan ashabah. Ada anak laki-laki maksudnya, bapak tidak mendapatkan ashabah. Kalau ada bapak maka ikhwah saudara terhapus oleh bapak atau oleh anak. Dia tidak mendapatkan asabah. Kalau ada ikhwah, saudara kandung atau seayah, maka paman tidak mendapatkan asabah. Maka paman ini yang paling buncit. Kalau tidak ada anak, tidak ada anak laki-laki, tidak ada ayah, tidak ada saudara atau saudari, tidak ada saudara kandung, maka paman yang mendapatkan asabah. Ya. Jadi yang paling pertama adalah anak. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Salam FM, suara dakwah Islam. Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang istiqamah meniti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan menyimak kisah penting dalam sejarah Islam tentang blokade yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap Madinah, rencana pembunuhan terhadap Rasulullah, dan bagaimana keteguhan para sahabat, khususnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dalam menjaga keamanan Rasulullah dan kaum muslimin. Kisah ini penuh dengan pelajaran berharga yang menunjukkan kekuatan iman dan keteguhan hati Rasulullah serta para sahabatnya. Pendengar berbahagia, setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah dan para sahabatnya akhirnya memiliki tempat yang aman untuk menjalankan agama dan mendirikan masyarakat yang Islami. Di Madinah, kaum muslimin menemukan lingkungan yang lebih mendukung, karena kaum Ansar dengan penuh cinta dan keikhlasan menyambut serta membantu mereka. Namun, hijrah ini membuat kaum kafir Quraisy semakin khawatir. Mereka khawatir dan merasa hijrahnya kaum muslimin ke Madinah sebagai ancaman besar bagi kedudukan dan kekuasaan mereka. Mereka cemas bahwa Islam akan berkembang semakin kuat di Madinah dan menyebar ke berbagai wilayah. Dengan kondisi ini, kaum kafir Quraisy berusaha untuk menghentikan pengaruh Islam yang semakin besar. Dan mereka pun mengatur rencana untuk menghalangi perkembangan dakwah Islam dengan cara-cara yang keji, termasuk rencana pembunuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar rahmati Allah, melihat perkembangan Islam di Madinah, kaum kafir Quraisy berencana untuk membunuh Rasulullah. Mereka berharap bahwa dengan hilangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah Islam akan berhenti dan kaum muslimin di Madinah akan kehilangan pemimpin mereka. Para pemimpin Quraisy pun berkumpul di Darun Nadwah untuk menyusun rencana jahat ini. Salah satu rencana yang mereka sepakati adalah mengirim pemuda dari berbagai kabilah untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bersama-sama. Dengan melibatkan pemuda dari berbagai kabilah, mereka berharap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menuntut balas pada satu kabilah tertentu, karena pembunuhan ini dilakukan secara bersama-sama. Namun dengan izin Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril mengenai rencana pembunuhan itu, maka beliau pun segera mempersiapkan hijrah ke Madinah. Pada malam hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta sahabatnya sekaligus sepupunya Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur beliau dan menggunakan selimutnya. Ali dengan penuh keberanian dan keikhlasan menerima perintah itu meskipun ia tahu akan menghadapi resiko yang besar. Dengan pertolongan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil keluar dari rumahnya dan melewati pengepungan para pemuda kafir Quraisy tersebut tanpa terlihat. Beliau kemudian bertemu dengan Abu Bakar dan memulai perjalanan hijrah ke Madinah dengan penuh keyakinan dan ketawakalan kepada Allah. Pendengar yang berbahagia, setelah rencana pembunuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah gagal, kaum kafir Quraisy tetap melanjutkan upaya mereka untuk menghalangi perkembangan Islam di Madinah. Mereka berusaha melakukan blokade ekonomi dengan tujuan melemahkan kaum muslimin. Quraisy berusaha memutus jalur perdagangan yang menuju Madinah sehingga kaum muslimin kesulitan mendapatkan pasokan kebutuhan pokok. Selain blokade ekonomi, kaum kafir Quraisy juga melaksanakan blokade sosial dengan menyebarkan propaganda dan berita negatif tentang kaum muslimin. Kaum kafir Quraisy menyebarkan kabar bahwa kaum muslimin di Madinah adalah ancaman bagi stabilitas Jazirah Arab, dengan harapan suku-suku Arab lainnya menjauh dan memusuhi Islam dan tidak mendukung kaum muslimin di Madinah. Pendengar rahmati Allah, dengan adanya ancaman dari kaum kafir Quraisy, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mengambil tindakan untuk menjaga keamanan kaum muslimin. Beliau meminta para sahabat untuk berjaga di sekitar Madinah pada malam hari guna mengantisipasi kemungkinan serangan mendadak dari musuh. Di antara sahabat yang langsung menyanggupi permintaan itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad dengan keberanian dan kecintaan yang mendalam kepada Rasulullah menawarkan diri untuk berjaga pada malam hari. Dia rela begadang demi memastikan bahwa tak ada ancaman yang bisa membahayakan Rasulullah dan kaum muslimin. Malam demi malam Sa'ad berdiri tegar mengawasi setiap sudut kota Madinah, selalu siap siaga menghadapi ancaman. Keteguhan hati dan keberanian Sa'ad bin Abi Waqqas adalah bukti nyata dari kecintaan dan kesetiaannya kepada Rasulullah. Ia tak gentar meski ancaman dari kaum kafir Quraisy terus berdatangan. Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ini menjadi inspirasi bagi kita semua tentang keberanian dalam menjaga agama dan kecintaan yang tulus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia, dari kisah ini kita dapat mengambil beberapa hikmah penting. Pertama, kita belajar bahwa dalam menghadapi ujian dan tantangan di jalan Allah, kita harus memiliki keteguhan dan ketawakalan seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Walaupun mungkin tidak akan sama, tetapi kita berusaha untuk teguh dan tawakal. Kedua, kita belajar bahwa keberanian dan kecintaan terhadap agama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus diiringi dengan strategi yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan segala langkah secara matang untuk menghadapi ancaman kaum kafir Quraisy, termasuk menjaga keamanan kaum muslimin melalui sahabat-sahabat terpercaya seperti Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ketiga, kisah ini juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya persatuan umat dan kerjasama dalam menghadapi segala bentuk ancaman. Para sahabat radhiyallahu anhum bersatu dan bahu-membahu menjaga keamanan kota Madinah. Ini menunjukkan bahwa kekuatan umat Islam terletak pada kesatuan mereka. Pendengar dirahmati Allah, demikianlah kisah tentang blokade Quraisy terhadap Madinah. Juga pembahasan tentang rencana pembunuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh kaum kafir Quraisy serta keberanian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang berjaga untuk keamanan Rasulullah dan kaum muslimin. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu tabah dalam menghadapi ujian, menjaga persatuan umat dan senantiasa yakin dan percaya akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan atas perhatian Anda semua pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di rubrik berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara hadis.
12: Dari Abu Dzar radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Rabbnya Azza wa Jal, "Ya ibadi, innakum tukhti'una billayli wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Yang artinya, wahai hambaku, kalian semua melakukan kesalahan pada malam dan siang hari, dan aku mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku mengampuninya. Wahai hambaku, sesungguhnya tidak ada kemudaratan yang dapat kalian lakukan kepadaku, sebagaimana tidak ada kemanfaatan yang dapat kalian berikan kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dalam syarah hadis Arba'in, Ibnu Daqiqil 'Ain mengatakan, kalimat dalam hadis ini merupakan sindiran yang selayaknya membuat orang yang beriman merasa malu. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam agar hamba menjadikannya untuk berbuat ketaatan dan beribadah kepadanya dengan ikhlas. Karena beribadah di waktu malam akan lebih selamat dari bahaya riya dan nifaq. Akan tetapi hamba malah menyalahinya dengan berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan siang sebagai saksi atas manusia. Maka selayaknya setiap orang yang berakal dia mentaati Allah Subhanahu wa taala di dalamnya dan tidak menampakkan pembangkangan di tengah-tengah manusia. Di dalam hadis ini juga terdapat peringatan akan betapa kita ini fakir dan lemah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi kita dan untuk menghindarkan diri dari apa yang mendatangkan mudharat. Kecuali jika Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk itu. Sehingga maknanya kembali pada kalimat la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan dari Allah. Maka sudah seharusnya seorang hamba menyadari manakala mendapatkan sebuah kenikmatan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap kali bertambah nikmat atasnya, semakin bertambah pula pujian dan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam.
8: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.
13: La yanalallaha luhumaha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
6: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
14: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A, 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B, 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A, 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B, 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan, dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 1111 940.
6: Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Tentu saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama 1 jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah. Berikutnya dilanjutkan dengan rubrik kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah islami, dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, mari kita simak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
10: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema penting, yaitu peran dinasti Saljuk dalam pengembangan pendidikan Islam. Dinasti yang berjaya pada abad ke-11 hingga ke-12 ini tidak hanya dikenal karena keberhasilan militernya, tetapi kontribusinya dalam menciptakan sistem pendidikan yang kuat dan melahirkan banyak ulama besar patut untuk dicatat. Pendengar yang mulia, dinasti Seljuk adalah salah satu dinasti besar dalam sejarah Islam yang berasal dari suku Oghuz Turki. Setelah memeluk Islam, mereka menjadi pelindung dan penyebar agama Ahlussunnah. Di bawah kepemimpinan sultan-sultan seperti Alp Arslan dan Malik Shah, dinasti Seljuk mencapai puncak kejayaannya dengan menguasai wilayah yang luas, mencakup Persia, Irak, Anatolia, dan Asia Tengah. Salah satu warisan terbesar mereka adalah perhatian besar mereka terhadap ilmu pengetahuan dan juga pendidikan. Salah satu kontribusi yang paling terkenal dari dinasti Seljuk dalam pendidikan adalah pendirian Madrasah Nizamiyah. Madrasah ini didirikan oleh Nizamul Mulk, wazir besar dinasti Seljuk pada abad ke-11 Masehi. Madrasah Nizamiyah menjadi model pendidikan Islam yang kemudian diikuti oleh berbagai institusi pendidikan di seluruh dunia Islam. Madrasah Nizamiyah memiliki cabang di beberapa kota besar seperti Baghdad, Nisafur, dan Isfahan. Institusi ini tidak hanya menyediakan pendidikan agama, tetapi juga mengajarkan ilmu-ilmu duniawi seperti matematika, astronomi, dan kedokteran. Salah satu tokoh besar yang pernah mengajar di Madrasah Nizamiyah adalah Imam Ghazali rahimahullah. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pendidikan di masa dinasti Seljuk memiliki struktur yang terorganisasi dengan baik. Berikut adalah beberapa ciri khas dari sistem pendidikan mereka. 1. Fokus kepada ilmu agama. Pendidikan Islam pada dinasti Seljuk menitik beratkan pada ilmu agama seperti tafsir Quran, hadis, dan fikih. Tujuannya adalah mencetak ulama yang mampu menjaga kemurnian ajaran Islam dan menjadi pembimbing masyarakat. 2. Integrasi ilmu duniawi dan akhirat. Selain ilmu agama, madrasah di masa Seljuk juga mengajarkan ilmu-ilmu duniawi seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan lainnya. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi dalam pendidikan Islam. 3. Sistem wakaf dalam pembiayaan. Madrasah-madrasah di masa Seljuk didanai oleh sistem wakaf. Dana wakaf digunakan untuk membiayai operasional madrasah, memberikan gaji kepada guru, dan menyediakan beasiswa bagi pelajar. Dengan sistem ini, pendidikan menjadi gratis dan terbuka bagi semua kalangan. 4. Fasilitas lengkap. Madrasah Seljuk dilengkapi dengan fasilitas seperti perpustakaan, asrama, dan masjid. Perpustakaan yang dimiliki oleh madrasah-madrasah Seljuk seringkali menjadi pusat koleksi buku-buku ilmiah dan agama yang lengkap, yang membantu para pelajar dan ulama dalam penelitian mereka. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sistem pendidikan di masa Seljuk melahirkan banyak tokoh besar yang kontribusinya masih dirasakan hingga hari ini. Beberapa di antaranya adalah Imam Al-Ghazali, salah satu ulama besar yang pernah mengajar di Madrasah Nizamiyah Baghdad. Karya-karyanya seperti Ihya Ulumuddin dan Tahafut Falasifah menjadi rujukan penting dalam ilmu akidah dan juga tasawuf. Umar Khayyam. Umar Khayyam adalah salah satu ilmuwan dan penyair terkenal yang hidup pada masa dinasti Seljuk. Ia dikenal karena kontribusinya dalam matematika dan astronomi. Nizamul Mulk. Selain sebagai pendiri Madrasah Nizamiyah, Nizamul Mulk juga adalah seorang penulis dan administrator yang hebat. Bukunya, Siyasat Nama, menjadi panduan dalam administrasi pemerintahan Islam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pengembangan pendidikan di masa dinasti Seljuk memberikan dampak besar bagi dunia Islam. Yaitu yang pertama, penyebaran Ahlussunnah. Madrasah Nizamiyah berperan penting dalam menyebarkan Ahlussunnah dan memperkuat akidah umat Islam di wilayah kekuasaan Seljuk. 2. Kemajuan ilmu pengetahuan. Pendidikan yang terintegrasi antara ilmu agama dan ilmu duniawi mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Banyak karya besar di bidang kedokteran, matematika, dan yang lainnya dihasilkan pada masa Seljuk. 3. Penguatan peradaban Islam. Dengan adanya madrasah yang melahirkan ulama dan ilmuwan, dinasti Seljuk berhasil memperkuat peradaban Islam. Kota-kota seperti Baghdad dan Nisafur menjadi pusat intelektual dunia Islam. 4. Inspirasi bagi generasi berikutnya. Sistem pendidikan Seljuk menjadi model bagi dinasti-dinasti Islam berikutnya, termasuk dinasti Utsmani. Warisan ini terus memberikan inspirasi hingga hari ini. Pendengar yang mulia, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari pengembangan pendidikan di masa dinasti Seljuk. 1. Pentingnya pendidikan untuk peradaban. Pendidikan adalah kunci kemajuan peradaban.
15: Dinasti Saljuk menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan dapat melahirkan generasi yang unggul. Dua, keseimbangan antara duniawi dan akhirat. Pendidikan yang mengintegrasikan ilmu agama dan duniawi mencerminkan keseimbangan yang diajarkan dalam Islam. Tiga, sistem wakaf sebagai solusi. Sistem wakaf yang diterapkan oleh dinasti Saljuk menunjukkan bagaimana pendidikan dapat didukung secara berkelanjutan tanpa membebani masyarakat. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dinasti Saljuk telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pendidikan Islam. Mereka membangun madrasah-madrasah yang melahirkan ulama besar dan memberikan inspirasi bagi peradaban Islam hingga hari ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari sejarah ini untuk membangun masa depan umat yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan kita kesehatan, kesemangatan, dan keberkahan dalam menjalani setiap aktivitas kita hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat penting, yaitu tentang muslimah meraih ridho orang tua. Bagaimana sebenarnya cara meraih ridho orang tua? Mengapa Islam memerintahkan kita selalu berusaha meraih ridho kedua orang tua? Mari kita bahas bersama. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, meraih ridho kedua orang tua merupakan salah satu kewajiban utama bagi seorang muslimah yang termasuk ibadah yang mulia dalam ajaran Islam. Mengapa seorang muslim sangat ditekankan untuk berupaya meraih ridho kedua orang tua? Setidaknya ada empat alasan mengapa meraih ridho orang tua sangat penting. Di antaranya yang pertama adalah karena ridho Allah bergantung pada ridho orang tua. Salah satu keutamaan meraih ridho orang tua adalah mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Sebaliknya, murka orang tua akan mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Hal ini ditegaskan dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ridhollahi fi ridhol walidain, wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Ridho Allah bergantung pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah bergantung pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian alasan yang kedua yaitu dengan meraih keridhaan orang tua, maka akan meraih kesempatan memasuki surga. Pendengar yang dirahmati Allah, bakti kepada kedua orang tua adalah salah satu amalan yang membuka pintu surga. Dalam sebuah riwayat hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kegagalan seseorang yang tidak mampu meraih surga karena menyia-nyiakan orang tua adalah kehinaan besar. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rohima anfuhu, summa rohima anfuhu, summa rohima anfuhu." Sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Para sahabat bertanya ketika itu, mengapa Nabi mengulang-ulang kalimat itu? Siapa yang terhina, wahai Rasulullah? Maka saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mendapati kedua orang tuanya, salah satu atau keduanya sudah tua, tetapi tidak menyebabkannya masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Kemudian pendengar yang berbahagia, alasan yang ketiga, mengapa kita harus berupaya meraih ridho kedua orang tua? Yaitu karena hal tersebut merupakan salah satu amal yang paling dicintai Allah Ta'ala. Dalam Islam, bakti kepada orang tua termasuk salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Bahkan lebih utama dari jihad di jalannya. Dalam situasi tertentu. Dalilnya adalah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau pernah bertanya

0: orang tua sangat penting adalah karena itu merupakan penghapus dosa dan pemberi keberkahan hidup. Pendengar muslimah, ingatlah dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa bakti kepada orang tua bisa memperpanjang umur dan meluaskan rezeki. Man sarrahu ayyamuddalahu fi umurihi wa yuzadalahu fi rizqihi falyabirru walidayhi. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad. Nah, pendengar yang berbahagia, setelah kita mengetahui pentingnya meraih ridho kedua orang tua, lantas apa saja cara yang diajarkan dalam Islam untuk meraih keridhoan orang tua kita? Di antaranya yang pertama adalah menaati perintah kedua orang tua selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Seorang muslimah hendaknya mematuhi perintah orang tua, baik dalam urusan sehari-hari maupun dalam keputusan yang penting, selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jika ada hal yang tidak sejalan dengan syariat, tetap wajib menjaga adab yang baik dalam menolak keputusan orang tua. Dalilnya ada dalam firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mematuhi keduanya. Namun pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Quran Surat Luqman ayat 15. Kemudian cara selanjutnya yang kedua, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua adalah bentuk bakti yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dan seorang muslimah dapat melakukannya dengan cara berbicara yang lemah lembut, menghormati, melayani, dan membantu mereka dengan tulus. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kalian jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua ibu bapak kalian dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Selanjutnya yang ketiga, menjaga adab ketika berkomunikasi dengan keduanya. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah, tidak diperbolehkan seorang muslimah berbicara kasar atau meninggikan suaranya kepada kedua orang tuanya. Bahkan sekedar mengucapkan kata ah yang menunjukkan jengkelan, ini dilarang keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala taqul lahumā uff wa lā tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Kemudian selanjutnya, cara meraih ridho kedua orang tua keduanya. Muslimah harus senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, baik ketika masih hidup maupun setelah wafatnya. Doa merupakan
1: streaming Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam.

0: FM Radio Streaming, Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah.
1: Salam FM, Suara Dakwah Islam.
0: Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadudampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Hal ata 'alal lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadudampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadudampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming,

Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadudampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio.

0: رحمته يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: سلام اف ام سورة دعوة إسلام.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 3 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Ibnu Abbas berkata, "Berzikirlah kalian kepada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah dan juga pada hari-hari Tasyrik." Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Lalu mereka bertakbir. Lantas manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun bertakbir setelah sholat sunnah. Dikeluarkan oleh Bukhari pada bab keutamaan beramal di hari Tasyrik.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Kabair atau Dosa-Dosa Besar yang Membinasakan, bahwa meratapi mayit dan menampar-nampar pipi saat ada yang meninggal termasuk ke dalam dosa-dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Itsnani finnasi huma bihim kufrun, at-ta'nu finnasabi wan niyahatu 'alal mayyiti." Dua perkara yang menyebabkan manusia menjadi kufur, mencela nasab, garis keturunan, dan meratapi mayit. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang hatinya benar-benar 100% beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya, serta mengetahui bahwa kondisi tersebut tidak bisa berubah. Keputusan itu sudah final dan telah ditentukan serta telah ditetapkan di Lauhul Mahfudz, yaitu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Pena pencatat takdir telah kering dan lembaran-lembarannya telah dilipat. Tidak mungkin lagi suatu perkara berubah bagaimanapun dan dalam situasi apapun. Kenapa harus berlarut-larut dalam kesedihannya? Kenapa harus marah dan jengkel? Semua ini tidak lain adalah hanya bisikan setan yang ingin menghalangi kalian supaya tidak mendapatkan pahala dan supaya si mayit disiksa di alam kuburnya. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah serta ridolah dengan keputusan Allah. Dan ucapkanlah kalimat yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala apabila diucapkan. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang-orang yang sabar itu? Mereka adalah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun fayakulu ma amarahullahu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha." Tidak ada seorang muslim yang tertimpa musibah lalu menyatakan apa yang Allah perintahkan. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kecuali Allah gantikan baginya yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Inilah pendengar, petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang harus bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib memahami dan mengetahui bahwa kesedihan, tangisan, dan ratapannya tidak ada manfaatnya sedikit pun karena semuanya telah berakhir. Jika seseorang bepergian dan tertimpa suatu musibah, apakah ia akan berkata, "Andai saja aku tidak bepergian, tentu aku tidak akan celaka"? Apakah ucapannya akan terbukti? Artinya ia mengira akan selamat jika tidak bepergian? Tidak mungkin, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina qalu li ikhwanihim waqa'atu law ata'una ma qutilu." Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Qul fatra'u an anfusikumul mauta in kuntum shodiqin." Katakanlah, tolaklah kematian itu dari dirimu jika kamu orang-orang yang benar. Tidak ada tempat untuk berlari dari kematian. Setiap orang tidak akan mungkin bisa menghindar dari kematian jika waktunya telah tiba. Oleh karena itu, bersabarlah dan mintalah rahmat Allah dan ucapkanlah, "Inna lillahi wa inna ilahi roji'un." Sesungguhnya kami hanyalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Pendengar, simaklah kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha berikut ini. Tatkala Ummu Salamah ditinggal mati oleh suaminya Abu Salamah, sosok manusia yang paling dicintai telah meninggalkannya, Ummu Salamah sangat bersedih karena perpisahan tersebut. Namun ia teringat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak ada seorang muslim yang tertimpa musibah kemudian berdoa, 'Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku pahala dalam musibah yang menimpaku dan gantilah dengan yang lebih baik,' kecuali Allah akan gantikan baginya yang lebih baik." Hadis riwayat Muslim. Kemudian Ummu Salamah mengucapkan doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ummu Salamah berkata, "Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku pahala dalam musibah yang menimpaku dan gantikanlah dengan yang lebih baik." Ummu Salamah berkata dalam hatinya, "Siapakah gerangan orang yang lebih baik dari Abu Salamah?" Ummu Salamah sama sekali tidak meragukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, Ummu Salamah radhiyallahu anha sangat yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata benar. Ternyata pertanyaannya tersebut terjawab setelah masa iddahnya berakhir. Kemudian Rasulullah mengutus Hatib bin Abi Baltoah untuk menyampaikan pinangan beliau kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata, "Aku pun berkata, aku ini mempunyai anak dan aku wanita yang sangat pencemburu." Rasul menjawab, "Adapun anakmu, kita berdoa semoga Allah memberinya kecukupan dan aku berdoa kepada Allah agar menghilangkan cemburu itu." Hadis riwayat Muslim. Sudah jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang jauh lebih baik dari Abu Salamah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menggantikan untuk Ummu Salamah dengan sosok yang lebih baik. Demikianlah pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, yang terpenting untuk semua orang adalah harus bisa bersikap sabar dalam menghadapi semua musibah yang menimpanya dan mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nasihat ulama. Kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi. Dampak dosa. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, "Aku tidak bisa bangun malam untuk sholat malam selama 5 bulan lamanya gara-gara sebuah dosa yang pernah kulakukan." Ini dikutip dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Adapun faidah yang bisa diambil dari nasihat ini diantaranya, pertama, semua dosa itu akan berbuah azab atau siksa. Namun, azab karena dosa ini tidak mesti hal-hal yang mengerikan, seperti tersambar petir dan semisalnya. Kedua, di antara bentuk azab, boleh jadi adalah berupa sulit dalam beramal soleh atau melakukan ibadah. Semisal sulit untuk bangun di akhir malam untuk sholat malam, atau untuk membaca Al-Quran meskipun 1 halaman, dan lebih buruk lagi jika berupa sulit bangun di waktu sholat subuh. Ketiga, kutipan ini patut untuk dijadikan sebagai bahan renungan untuk orang yang sulit sholat malam atau malah tidak pernah sholat malam, agar semangat untuk melaksanakan sholat malam meskipun hanya beberapa rakaat saja, dikarenakan keutamaannya yang sangat banyak sekali. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi kemudahan bagi kita untuk bisa melaksanakan berbagai ketaatan kepadanya. Wallahu a'lam.
3: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM. Suara dakwah Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kesempatan ini kita akan ulas kisah hidup seorang ulama tabi'in yang luar biasa, yaitu Al-Jurairi rahimahullah. Nama lengkapnya adalah Abu Mas'ud Sa'id bin Iyas Al-Jurairi, seorang ulama besar dari kalangan Salafus Saleh. Ia lahir di kota Basrah, salah satu pusat keilmuan Islam pada masa itu. Al-Jurairi dikenal sebagai seorang imam, seorang muhaddis, dan seorang ulama terpercaya yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan ilmu hadis. Kota Basrah pada masa Al-Jurairi merupakan salah satu kota yang sangat berpengaruh dalam dunia Islam, menjadi tempat berkumpulnya para ulama dan para pencari ilmu dari berbagai penjuru. Kota ini dikenal sebagai pusat peradaban dan ilmu pengetahuan yang membuat Al-Jurairi memiliki akses luas terhadap guru-guru besar dan murid-murid berbakat. Dari lingkungan inilah ia tumbuh menjadi seorang ulama besar yang dihormati. Al-Jurairi belajar dari banyak ulama besar pada masanya. Di antara guru-gurunya adalah yang pertama Abu Tufail Amir bin Wasilah, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kedudukan tinggi di kalangan tabi'in. Yang kedua, Abu Utsman An-Nahdi, seorang ulama terpercaya yang dikenal dengan kejujuran dan ketakwaannya. Yang ketiga, Abdullah bin Syakik, seorang tabi'in yang meriwayatkan banyak hadis dari para sahabat. Yang keempat, Ibnu Buraidah, seorang perawi hadis yang dikenal karena kedalaman ilmunya. Selain itu, Al-Jurairi juga belajar dari ulama-ulama lain yang turut membentuk kepribadian dan keilmuan beliau. Sebagai seorang guru, Al-Jurairi menjadi sumber ilmu bagi banyak murid yang kemudian menjadi ulama besar di zamannya. Beberapa di antara murid-muridnya adalah yang pertama, Ibnu Al-Mubarak, seorang ulama terkemuka yang juga dikenal sebagai ahli zuhud dan jihad. Yang kedua, Bishr bin Al-Mufaddal, seorang perawi hadis yang sangat terpercaya. Yang ketiga, Ismail bin Ulayyah, seorang ulama hadis yang terkenal di kalangan Salafus Saleh. Keempat, Yazid bin Harun. Beliau dikenal sebagai seorang ahli hadis yang sangat produktif meriwayatkan hadis. Yang kelima, Yahya Al-Qattan, seorang ulama yang dikenal karena ketelitian dalam menilai keabsahan hadis. Murid-muridnya memainkan peran penting dalam menyebarkan ilmu dan hadis yang mereka dapatkan dari Al-Jurairi, sehingga kontribusinya tetap hidup dan berpengaruh hingga generasi berikutnya. Pendengar yang dirahmati Allah, Al-Jurairi dikenal sebagai seorang yang tawaduk, jujur, dan sangat disiplin dalam menjaga ilmu. Para ulama memuji kemampuan hafalannya yang luar biasa, meskipun pada akhir hayatnya ia mengalami penurunan hafalan karena faktor usia. Ia juga dikenal sebagai sosok yang sangat menjaga kebenaran dalam meriwayatkan hadis. Tidak ragu untuk memperbaiki kesalahan jika ia menyadarinya. Salah satu keistimewaan Al-Jurairi adalah keteguhannya dalam menghadapi Qadariyah, sebuah kelompok yang menyimpang dalam akidah pada masa itu. Ia dengan tegas menolak ajaran mereka dan mempertahankan keyakinan yang sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Sikap ini menunjukkan keberanian dan komitmen Al-Jurairi terhadap kebenaran, bahkan dalam menghadapi tekanan dari kelompok yang menyimpang. Para ulama memberikan banyak pujian kepada Al-Jurairi karena keilmuan dan kejujurannya dalam meriwayatkan hadis. Di antara beberapa pendapat ulama, yang pertama, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menyebutnya sebagai Muhaddis Basrah, sebuah gelar yang menunjukkan kedudukannya sebagai ahli hadis utama di kota tersebut. Lalu pendapat Yahya bin Ma'in dan ulama lainnya. Mereka menilai Al-Jurairi sebagai seorang yang thiqah. Juga ada pendapat Imam Abu Hatim. Beliau menyatakan bahwa hafalan Al-Jurairi mulai mengalami perubahan menjelang akhir hayatnya, Namun, ini tidak mengurangi kedudukannya di kalangan ulama. Dan yang keempat, pendapat Muhammad bin Adi. Beliau mencatat bahwa beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Al-Juroiri memiliki perbedaan setelah ia mulai mengalami gangguan hafalan. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, salah satu aspek yang sering disebut dalam biografi Al-Juroiri adalah perubahan hafalannya di masa tua. Meskipun demikian, hadis-hadis yang ia riwayatkan sebelum perubahan ini tetap diakui kebenarannya dan diterima oleh para ulama besar seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebuah kisah menarik terkait perubahan hafalannya diceritakan oleh Yahya bin Sa'id. Ia mendengar Al-Juroiri meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Buraidah tentang sholat sunnah antara dua azan. Ketika seseorang mengoreksi bahwa hadis tersebut sebenarnya berasal dari Abdullah bin Mughaffal, Yahya bin Sa'id kembali bertanya kepada Al-Juroiri dan ia langsung mengakui koreksi tersebut. Hal ini menunjukkan kejujuran dan ketawaduan Al-Juroiri dalam menjaga kebenaran riwayatnya. Al-Juroiri meriwayatkan banyak hadis penting yang menjadi bagian dari khazanah ilmu Islam. Dua hadis yang sangat terkenal diantaranya adalah, yang pertama, hadis tentang baiat dua khalifah. Jika dibaiat dua khalifah, maka bunuhlah yang terakhir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang kedua, hadis tentang ucapan salam. Jangan katakan alaikas salam, karena itu adalah ucapan untuk orang mati. Hadis-hadis ini menunjukkan luasnya cakupan ilmu yang dimiliki oleh Al-Juroiri, mencakup aspek-aspek penting dalam kehidupan umat Islam. Salah satu pelajaran berharga dari kehidupan Al-Juroiri adalah bagaimana ia menghadapi ujian berupa penurunan hafalan di masa usia tua. Meskipun hal ini menjadi tantangan besar, ia tetap menjaga integritas dan komitmen terhadap kebenaran. Para ulama yang meriwayatkan darinya memastikan untuk mencatat hadis-hadis yang ia sampaikan sebelum terjadinya perubahan hafalan, sehingga warisan ilmunya tetap terjaga. Al-Juroiri wafat pada tahun 144 Hijriah. Meninggalnya Al-Juroiri menjadi kehilangan besar bagi dunia Islam, khususnya bagi para pencari ilmu di kota Basrah. Namun, ilmu dan warisan yang ia tinggalkan terus hidup melalui murid-muridnya dan hadis-hadis yang ia riwayatkan. Pendengar yang dirahmati Allah, kehidupan Al-Juroiri adalah contoh nyata bagaimana seorang ulama salafus soleh menjalani hidupnya dengan penuh dedikasi terhadap ilmu dan kebenaran. Ia tidak hanya dikenal sebagai ahli hadis yang handal, tetapi juga sebagai sosok yang berani menghadapi penyimpangan dalam agama. Warisan ilmunya terus menjadi inspirasi bagi generasi ulama setelahnya, mengingatkan kita akan pentingnya kejujuran, ketawaduan, dan komitmen terhadap kebenaran. Kisah hidup Al-Juroiri rahimahullah memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana seorang muslim seharusnya memprioritaskan ilmu, menjaga integritas, dan juga terus berkontribusi meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pendengar yang budiman, saat raja meminta Yusuf alaihissalam untuk membantu pemerintahannya, Yusuf menawarkan diri untuk mengisi jabatan bendaharawan negara. Hal ini disebutkan dalam ayat 55 dalam surat Yusuf yang artinya, berkatalah Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Di dalam ayat ini, seorang ulama terkenal yaitu Sayyid Qutb rahimahullah menjelaskan bahwa Yusuf alaihissalam hanya meminta jabatan yang diyakininya dapat mengatasi krisis di masa depan. Jabatan yang diyakininya akan melindungi orang-orang dari kematian, melindungi negara dari kehancuran dan juga kelaparan. Dan Nabi Yusuf alaihissalam tidak meminta kedudukan demi kepentingan diri sendiri. Sesungguhnya tugas mencukupi kebutuhan makanan suatu bangsa yang dilanda kelaparan selama 7 tahun berturut-turut, tidak seorang pun mengatakan sebagai keberuntungan. Sesungguhnya, tugas ini merupakan beban yang dihindari oleh setiap orang. Ayat ini memberikan isyarat kepada para da'i, hendaknya mereka mempersiapkan diri dan tidak segan menjadi pengelola negeri. mengemban tugas negara untuk memberikan kebaikan kepada masyarakat secara luas, tanpa melihat latar belakang mereka, apapun suku, agama, dan ras mereka. Karena tugas kita adalah beramal saleh, menebarkan seruan Islam, dan mewujudkan rahmatan lil alamin. Allah tidak menuntut kita untuk berhasil secara total mengislamkan masyarakat seluruhnya, walaupun itu harus kita upayakan dengan keras. Urusan hidayah adalah urusan Allah Subhanahu wa taala semata. Maka itulah yang dilakukan Yusuf alaihissalam di negeri Mesir. Ia berkontribusi, beramal, dan berusaha menyelamatkan masyarakat dari kelaparan, menyelamatkan negara dari kehancuran. Agama raja dan masyarakatnya yang jauh dari tauhid tidak menghalanginya untuk menebarkan kebaikan. Tentu saja dengan kekuasaannya, Yusuf terus berusaha menyeru masyarakat kepada tauhid. Tetapi sekali lagi, urusan hidayah adalah urusan Allah. Al-Quran bahkan menyebutkan bahwa Yusuf alaihissalam tidak dapat menjadikan masyarakatnya menjadi masyarakat Islam secara menyeluruh. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan hal ini di dalam surat Mukmin ayat ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya telah datang Yusuf kepada kalian dengan membawa keterangan-keterangan, tetapi kalian senantiasa dalam keraguan tentang apa yang dibawanya kepada kalian. Hingga ketika dia meninggal kalian berkata, Allah tidak akan mengirim seorang rasul pun sesudahnya. Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang melampaui batas dan ragu-ragu." Jadi, Yusuf alaihissalam telah mengajak mereka beriman dan memberikan bukti-bukti kerasulannya, yaitu ajaran-ajaran tentang iman kepada Allah dan berbuat baik, serta mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepadanya. Akan tetapi mereka tetap tidak mau percaya kepadanya. Mereka hanya mematuhinya sebagai seorang menteri atau pembesar negara. Kenyataan seperti ini menjadi penegasan kepada para da'i bahwa mereka berdakwah semata-mata karena Allah. Mereka berkontribusi dan berbuat kebaikan kepada masyarakat semata-mata karena ibadah kepadanya. Kemudian dalam ayat 58-101, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan episode terakhir kisah Yusuf alaihissalam. Bagaimana Yusuf alaihissalam setelah diberikan kedudukan yang mulia, mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Bahkan ia tidak hanya memberikan manfaat kepada rakyat Mesir saja, akan tetapi meluas sampai ke negeri-negeri sekitarnya. Di sini diceritakan bahwa saudara-saudara Yusuf alaihissalam dari negeri tetangga hingga datang memohon pertolongan. Dan disinilah Yusuf diuji kembali kesabarannya. Apakah ia tetap sabar atau melampiaskan keamarahannya atas perilaku zalim saudara-saudaranya itu sebelumnya. Yusuf alaihissalam ternyata memilih untuk bersabar, berbuat baik, dan memaafkan saudara-saudaranya itu. Begitulah seharusnya para pengemban dakwah bersikap. Kelak mereka diberikan kemuliaan oleh Allah Azza wa Jalla, memiliki kekuasaan dan kehormatan, sehingga ia mampu tetap berbuat baik dan memanfaatkan orang-orang yang pernah mendengki dan mencelakakannya.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
6: Doa memohon kebaikan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Doa keselamatan dari bencana yang buruk. Allahumma inni a'udzubika minat taraddi wal hadmi wal ghoroki wal hariqi. Allahumma inni a'udzubika minat taraddi wal hadmi wal ghoroki wal hariqi. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terjatuh dari tempat yang tinggi, tertimpa reruntuhan bangunan, tenggelam, dan dari kebakaran. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan yang lainnya.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
7: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.
8: Lan yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin.
7: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
9: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 1111 940.
10: Pendengar yang semoga dirahmati Allah di manapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyujuk hati serta memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Dan tentu saja saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
11: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa kembali berjumpa di radio kesayangan Anda. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Baik pendengar, dalam kesempatan kali ini kita akan kembali mencoba membahas tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya ayat 78 sampai ayat 80. Dan insya Allah ini adalah bagian pertama. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Sesungguhnya di antara ahli kitab ada segolongan orang yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab, padahal ia bukan dari Alkitab. Dan mereka mengatakan, ia yang dibaca itu datang dari sisi Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui.

mengajarkan Alkitab dan disebabkan kalian tetap mempelajarinya. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Dan tidak layak pula baginya menyuruh kalian menjadikan malaikat dan para nabi sebagai sembahan. Apakah patut dia menyuruh kalian berbuat kekafiran setelah kalian menganut agama Islam? Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah memberitahukan tentang orang-orang Yahudi bahwa di antara mereka ada segolongan orang yang menyelewengkan firman-firman Allah dari makna yang sebenarnya dan menggantinya serta menghilangkan maksudnya untuk menipu orang-orang yang tidak mengerti supaya mereka mengira bahwa itu terdapat juga dalam kitab Allah dan mereka pun menisbatkannya kepada Allah. Hal ini, Mujahid, Asy-Sya'bi, Al-Hasan, Qatadah, dan Ar-Rabi bin Anas mengatakan, firman Allah, yalwuna al-sinatahum bil kitab, memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab, maksudnya adalah mengubahnya. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa mereka ahlul kitab mengubah dan menambah-nambahinya. Padahal, seorang makhluk pun tidak boleh menghilangkan walau satu huruf pun. Akan tetapi mereka ahlul kitab justru mengubahnya dan mentakwilnya dengan takwil yang salah. Juga Wahab bin Munabih rahimahullah pernah berkata, sesungguhnya Taurat dan Injil yang asli keduanya seperti yang Allah turunkan. Allah tidak mengadakan perubahan pada keduanya satu huruf pun. Akan tetapi mereka ahlul kitab tersesat karena mengubah-ubah dan mentakwilnya serta menambahkan tulisan-tulisan dari mereka sendiri, lalu mereka mengklaim bahwa hal itu dari sisi Allah, padahal bukan dari sisi Allah. Hal ini sebagaimana Allah kabarkan, وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Mereka mengatakan, apa yang dibacanya itu datang dari sisi Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah. Oleh karena itu, Allah tegaskan dengan firman-Nya selanjutnya, وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui. Ya pendengar, mereka sebenarnya tahu bahwa hal itu adalah perbuatan dusta terhadap Allah. Sedang mereka sendiri mengetahui bahwa mereka telah berbuat dusta dan bohong dalam hal itu semua. Selanjutnya pendengar, Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, ketika para pendeta kalangan Yahudi dan Nasrani dari penduduk Najran berkumpul di tempat Rasulullah SAW dan beliau mengajak mereka kepada Islam, Abu Rabi Al-Khurazi berkata, wahai Muhammad, apakah engkau menginginkan kami menyembahmu sebagaimana orang-orang Nasrani itu menyembah Isa bin Maryam? Lalu, seseorang dari penduduk Najran yang menganut agama Nasrani yang disebut Ar-Rais berkata, apakah itu yang engkau kehendaki dari kami, wahai Muhammad? Dan apa untuk itu pula engkau menyeru kami? Maka Rasulullah SAW bersabda, aku berlindung kepada Allah dari menyembah selain Allah atau menyuruh menyembah selain Allah. Bukan itu Allah mengutusku dan bukan itu pula yang Allah perintahkan kepada aku. Nah, karena ucapan kedua orang inilah, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini, yaitu, tidak patut bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kalian menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah. Akan tetapi ia berkata, hendaklah kalian menjadi orang-orang Rabbani, karena kalian selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kalian tetap mempelajarinya. Dan tidak patut pula baginya menyuruh kalian menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Rabb. Apakah patut dia menyuruh kalian berbuat kekufuran setelah kalian menganut agama Islam? Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, "Maka nari basyarin ayyutiyahumullahul kitaba wal hukma wan nubuwah, tsumma yaqulalin nasi kunu ibadan limin dunillah," yang artinya, tidak patut bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah. Maksudnya di sini, tidak pantas
bagi orang yang telah Allah turunkan kepadanya kitab, hikmah, dan kenabian untuk mengatakan

0: katakan kepada manusia, beribadahlah kepadaku di samping beribadah kepada Allah. Jika hal itu tidak dibenarkan pada diri seorang nabi dan rasul, maka lebih tidak dibenarkan lagi dilakukan oleh orang yang bukan nabi dan rasul. Oleh karena itu pendengar, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, tidak pantas bagi seorang mukmin menyuruh manusia menyembah dirinya. Yang demikian itu karena ada satu kaum yang sebagian mereka menyembah sebagian lainnya, yaitu Ahlul Kitab. Mereka menyembah para pendeta dan rahib mereka. Sebagaimana Allah berfirman, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Rabb, sebagai Tuhan selain Allah. Maksudnya di sini, dalam hal menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, maka itulah yang dimaksud dengan menyembah para rahib. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah ulasan yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Dan insya Allah, penjelasan tentang ayat ini akan kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidah dari ayat-ayat ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Salam FM. Suara dakwah Islam.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Selanjutnya, membaca ayat kursi Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 255.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Musa berkata kepada kaumnya, "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah. Dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa."

Kaum Musa berkata, "Kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum kamu datang kepada kami dan sesudah kamu datang." Musa menjawab, "Mudah-mudahan Allah membinasakan musuh kalian dan menjadikan kalian khalifah di buminya. Lalu Allah akan melihat bagaimana perbuatan kalian. Apakah kalian bersyukur atau tidak?"

Dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan, supaya mereka mengambil pelajaran dan bertaubat kepada Allah.

Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, ini adalah hak kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Mereka berkata, bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami dengan keterangan itu, wahai Musa, maka kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu.

maka kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa.

Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, "Hei Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Rabbmu dengan perantaraan kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu dari kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami berikan Bani Israel pergi bersamamu."

Maka setelah kami hilangkan azab itu dari mereka, hingga batas waktu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mengingkari janjinya.

kemudian kami menghukum mereka, maka kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami itu.

0: Dan kami pusakakan kepada Bani Israel yang telah ditindas itu, negeri-negeri bagian timur bumi, dan bagian baratnya yang telah kami beri berkah padanya. Dan telah sempurnalah perkataan Rabbmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel, disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya, dan apa yang telah dibangun mereka.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.

0: muhsinin,
1: yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Mendengar di manapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, kemudian tilawah terjemah. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu saja kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama ada rubrik keluarga Islami yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Salman Yusuf. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang targhib wa tarhib yang akan disampaikan oleh Ustadz Salahuddin. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu adab Islami dan panduan zikir yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Maulida. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.

أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه. Sesungguhnya umatku akan diampuni dosa-dosanya, kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Di antara orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa adalah seseorang pada waktu malam berbuat dosa. Kemudian di waktu pagi, ia menceritakan dosa tersebut kepada manusia yang dilakukan semalam. Padahal Allah Ta'ala telah menutupi aibnya. Ia berkata, Ya fulan, amiltul barihata kaza wa kaza, wa qad bata yasturuhu rabbuh, wa yusbihu yakshifu sitratallahi anhu. Wahai fulan, semalam aku berbuat ini dan itu. Sebenarnya pada waktu malam Rabbnya telah menutupi perbuatan itu. Tetapi justru pagi harinya ia membuka aibnya sendiri yang telah Allah tutupi. Pendengar yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, realitanya dalam pergaulan sehari-hari tanpa disadari kita sering terjebak untuk mengungkapkan atau mengumbar kekurangan pasangan kita masing-masing. Curhat menjadi ajang tempat untuk berkeluh kesah terhadap hal-hal yang tidak disukai dari pasangannya. Bahkan dengan fenomena media sosial saat ini, curhat sudah tidak lagi dilakukan secara pribadi, tetapi sudah merambah melalui Facebook, Twitter, dengan update status tentang beraneka ragam masalahnya. Kadang tanpa disadari juga, mengungkap permasalahan yang sedang dihadapi dengan pasangan yang pada akhirnya malah akan membongkar aibnya sendiri. Alangkah baiknya jika kita lebih baik kita mengintrospeksi diri, karena tak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang diperlukan adalah bagaimana menyikapi kekurangan pasangan masing-masing dengan komunikasi yang efektif, dengan menanggalkan terlebih dahulu ego ananiyah kita masing-masing. Suami atau istri yang hanya suka mencari-cari kekurangan dan kesalahan pasangannya, bahkan menyebarluaskannya kepada orang lain, adalah pasangan yang sangat tidak bijak dan merusak rumah tangganya sendiri. Suami atau istri yang sudah mengetahui aib pasangannya, sepatutnya menyimpan aib tersebut secara rapat, sebagaimana menyimpan aib kita sendiri. Dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala menggambarkan bahwa pasutri itu ibarat pakaian bagi satu sama lain, yaitu agar keduanya saling melengkapi dan menutupi apa yang ada di balik pakaian tersebut. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka, yakni istri-istri kalian, adalah pakaian bagi kalian, dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka, yaitu para istri. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu fungsi pakaian adalah sebagai penutup aurat. Aurat merupakan hak keistimewaan yang hanya diberikan bagi suami atau istri, sekaligus merupakan aib yang harus ditutupi dari penglihatan orang lain. Yang berarti suami atau istri harus bisa menutupi aib yang ada pada pasangan mereka dari orang lain. Jangan malah mengumbarnya, mengobralnya, dan seterusnya. Selain itu, pakaian juga merupakan identitas diri, ya. Ada ungkapan yang menyebutkan bahwa apa yang kita pakai menggambarkan diri kita. Suami atau istri merupakan satu paket, sehingga pada saat keduanya keluar rumah, berarti masing-masing membawa dua identitas sekaligus. Oleh karenanya, masing-masing seharusnya saling menjaga diri, karena suami merupakan identitas bagi istri, demikian pula sebaliknya. Pendengar yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari penjelasan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa membuka aib sendiri saja tidak diperkenankan, apalagi membuka aib suami istri atau keluarga kepada orang lain. Kemudian, aib istri adalah aib suami. Demikian juga sebaliknya. Karena itu, menceritakan aib suami atau istri berarti membuka aib diri sendiri. Dan yang terakhir, sampaikanlah keluh kesah kita kepada Sang Pencipta Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kerahasiaannya pasti akan terjamin, dan solusinya yang terbaik datang hanya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: wabarakatuh.
1: Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum menggunakan atribut agama lain. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa di masyarakat terjadi fenomena di mana saat peringatan Hari Besar Agama Non-Islam, sebagian umat Islam atas nama toleransi dan persahabatan menggunakan atribut dan atau simbol keagamaan non-Muslim yang berdampak pada siar keagamaan mereka. Kedua, bahwa untuk memeriahkan kegiatan keagamaan non-Islam, ada sebagian pemilik usaha seperti hotel, supermarket, department store, restoran, dan lain sebagainya, bahkan kantor pemerintahan mengharuskan karyawannya, termasuk yang Muslim, untuk menggunakan atribut keagamaan dari non-Muslim. Ketiga, bahwa terhadap masalah tersebut, muncul pertanyaan mengenai hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim. Bahwa oleh karena itu, dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim guna dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan, menetapkan fatwa tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan atribut keagamaan adalah sesuatu yang dipakai dan digunakan sebagai identitas, ciri khas atau tanda tertentu dari suatu agama dan atau umat beragama tertentu, baik terkait dengan keyakinan, ritual ibadah, maupun tradisi dari agama tertentu. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, menggunakan atribut keagamaan non-Muslim, hukumnya adalah haram. Kedua, mengajak dan atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan non-Muslim, hukumnya adalah haram. Poin ketiga, rekomendasi. Pertama, umat Islam agar tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama dan memelihara harmonis kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa menodai ajaran agamanya, serta tidak mencampur adukan antara akidah dan ibadah Islam dengan keyakinan agama lain. Kedua, umat Islam agar saling menghormati keyakinan dan kepercayaan setiap agama. Salah satu wujud toleransi adalah menghargai kebebasan non-Muslim dalam menjalankan ibadahnya, bukan dengan saling mengakui kebenaran teologis. Ketiga, umat Islam agar memilih jenis usaha yang baik dan halal, serta tidak memproduksi, memberikan, dan atau memperjualbelikan atribut keagamaan non-Muslim. Keempat, pimpinan perusahaan agar menjamin hak umat Islam dalam menjalankan agama sesuai keyakinannya, menghormati keyakinan keagamaannya, dan tidak memaksakan kehendak untuk menggunakan atribut keagamaan non-Muslim kepada karyawan Muslim. 5. Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada umat Islam sebagai warga negara untuk dapat menjalankan keyakinan dan syariat agamanya secara murni dan benar, serta menjaga toleransi beragama. Dan keenam, pemerintah wajib mencegah, mengawasi, dan menindak pihak-pihak yang membuat peraturan, termasuk ikatan atau kontrak kerja, dan atau melakukan ajakan, pemaksaan, dan tekanan kepada pegawai atau karyawan Muslim untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, seperti aturan dan pemaksaan penggunaan atribut keagamaan non-Muslim kepada umat Islam. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 14 Rabiul Awal 1437 Hijriah atau 14 Desember 2016 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrarun Ni'am Saleh MA. Demikian pendengar, fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
1: Dengar rahimakumullah. Insyaallah kali ini kita akan sama-sama mengkaji tentang majalis susu atau menghindari majelis-majelis yang akan merugikan dikarenakan buruknya majelis tersebut. Yang banyak terjerumus ke dalam majelis susu atau majelis yang merugikan adalah wanita. Ya. Realita yang ada, ya, dan ini banyak dilakukan oleh kaum wanita. Mereka ketika duduk-duduk bersama tetangga, bersama teman-teman, bahkan mungkin sebagian halaqoh-halaqoh yang tadinya halaqoh kajian menjadi halaqoh ghibah, ya, halaqoh majelis-majelis yang tidak bermakna. Ini banyak sekali, ya. Dan di sini hadis yang pertama dan kedua ini keumuman orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah dan tidak bersalawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang mereka bicarakan, ya, apapun yang mereka bicarakan, walaupun hal-hal yang mubah, tapi tidak jika tidak diiringi dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla, jelas ini satu kerugian. Ya, banyak para wanita yang hanya membicarakan, ya, bersama teman-temannya tentang masalah makanan, kemudian minuman, pakaian warnanya apa, mereknya apa, beli dari mana, harganya berapa, kemudian membicarakan masalah handphone, ya, ini belinya dari mana, ya, harganya berapa, kemudian kalau dikredit berapa, gitu ya. Ini banyak sekali yang dibicarakan, jadi masalah-masalah seperti itu. Harga barang, harga makanan, rasa makanan, si fulan gajinya berapa, suami si fulan kerjanya apa. Mm-hmm. Jadi walaupun perkataan-perkataan mubah seperti ini, tapi jika tidak diiringi dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla di saat duduknya, ya, ini akan mendapatkan satu kerugian yang sangat besar. Berbeda dengan orang-orang yang duduk-duduk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, ya, mereka duduk bermajlis di halaqah ilmu, ya, atau bermajlis dengan tetangga tapi berbicara masalah dinul Islam, berbicara masalah ilmu, ya, mereka tidak lupa untuk bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam tengah-tengah ucapan mereka, maka ini mereka akan bangkit dalam keadaan diampuni oleh Allah azza wajalla. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma jalasa qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla illa nadahum munadin minas sama' qumu maghfuran lakum. Qad buddilat sayi'atukum hasanat." Ya, tidak ada satu kaum yang berzikir kepada Allah azza wa jalla kecuali ada seorang penyeru dari langit. Ya, qumu maghfuran lakum. Bangkitlah kalian dalam keadaan telah diampuni dosa-dosa kalian. Sungguh, ya, kesalahan-kesalahan kalian telah dirubah menjadi kebaikan-kebaikan. Ini bagi orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi kita ketika bermajlis, ketika berbicara dengan teman dalam satu majlis, ya, atau dalam satu halaqah, itu jangan lupa untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan jadikan halaqah-halaqah kita sebagai halaqah-halaqah yang bermuatan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, walaupun yang dibicarakan adalah dunia, tapi niatkan untuk hal-hal ibadah. Ya, kita berbicara masalah bisnis, tapi kaitkan antara bisnis ini dengan kemajuan Islam. Ya, hasil bisnis yang kita dapatkan ini akan kita sumbangkan sekian persen untuk Islam. Misalkan seperti itu. Itu sangat baik sekali daripada 100% keduniaan yang kita bicarakan tanpa mengingat Allah Azza wa Jalla. Ya, jelas ini adalah satu kerugian. Ya, ini jika obrolan yang ada di majlis adalah obrolan-obrolan mubah yang tidak diikuti dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ini jelas merupakan satu kerugian. Bagaimana jika obrolan-obrolan yang ada di majlis-majlis itu adalah obrolan-obrolan tentang ghibah, tentang mencari-cari kekurangan orang lain, keburukan orang lain? Ini jelas ini akan lebih besar lagi pengaruhnya dan akan lebih busuk lagi hasilnya, gitu ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar rahimakumullah, kalau kita perhatikan, semua sisi kehidupan kita saat ini adalah sisi yang harus nantiasa kita waspadai. Betul-betul harus diwaspadai oleh semua kita, tanpa kecuali. Yang muda harus berhati-hati. Arus penyesatan sudah menjadi dominasi yang kalau tidak kita waspadai akan kita pasti berada di titik yang sangat rawan sekali. Generasi muda yang menampakkan gaya hidup hedonis semau mereka begitu. Kemana saja mereka inginkan, mereka lakukan. Apa saja yang mereka ingin lakukan sesuai dengan hawa nafsu pribadi mereka, mereka pasti lakukan. Tanpa lagi peduli halal dan haram. Ini generasi muda. Begitu pula, bukan berarti yang tua merasa aman. Tidak. Fitnah yang ada di masyarakat, yang saat ini kita saksikan dengan mata kepala kita, itu masuk kepada semua kalangan. Bukan hanya generasi muda yang harus waspada, tetapi juga mereka yang saat ini sudah menjadi orang-orang tua, sudah berkeluarga, sudah memiliki anak dan istri, atau sudah masuk usia lanjut, juga harus waspada, tidak boleh lengah. Karena mereka pun akan menjadi sangat rawan ketika tidak waspada. Betapa tidak anak dan istri bisa menjadi tempat datangnya fitnah. Begitu pula sebaliknya pasangan hidup kita, suami ataupun istri, bisa menjadi ujian bagi kita kalau tidak kita waspadai. Tidak bisa kita manage, kita olah dengan sudut pandang islami. Kemudian yang belum masuk ke jenjang pernikahan, belum berkeluarga, yang masih bujangan, yang masih single, mereka harus waspada betapa tantangan, ujian dan godaan ya, yang didapati di masyarakat sungguh luar biasa. Wanita yang bertabarruj, berbusana dengan busana-busana yang jauh sekali dari nilai-nilai syar'i, melanggar batasan Allah Subhanahu wa taala yang telah Ia tetapkan. Ya, yang jika para pemuda tidak berhati-hati, pasti mereka akan terjatuh pada jurang kemaksiatan. Begitu juga mereka yang telah memasuki mahligai rumah tangga, pintu pernikahan, sudah berkeluarga, pun adalah orang-orang yang harus waspada. Mereka harus memiliki pondasi yang kuat untuk mampu mengarungi rumah tangga dengan sukses. Jika tidak, mereka akan dapati di dalam mahligai rumah tangga mereka begitu banyak cobaan yang akan bisa saja menggelincirkan mereka yang masih single, belum menikah, sama dengan yang sudah menikah, sudah berumah tangga. Dua-duanya mendapatkan ujian. Bersiap-siaplah akan fitnah yang harus dihadapi. Mereka yang saat ini sedang menempuh studi sekolah di jenjang pendidikan, baik pendidikan menengah maupun pendidikan tingkat atas, mereka pun adalah orang-orang yang harus waspada. Apa yang harus mereka kejar? Luruskan niat kita. Dan dunia pendidikan saat ini adalah tantangan tersendiri yang mungkin tidak akan selesai jika kita bahas di satu sesi ini. Tapi yang paling penting adalah mereka adalah orang-orang yang harus menjaga diri, para pelajar, dengan begitu banyak tantangan, pergaulan yang sangat terbuka, sebebas-bebasnya, sehingga jika seorang tidak memiliki pondasi yang kuat, bekal yang memadai, cara pandang yang benar, perbekalan ilmu-ilmu Islam, pemahaman terhadap nilai-nilai syariah Islam, pasti mereka akan sangat mudah tersesatkan. Mereka yang saat ini berada di dunia kerja, berada di perusahaan atau instansi tertentu, juga adalah orang-orang yang harus waspada. Fitnah siap menghadang. Pergaulan di dunia kerja kita, betapa banyak orang-orang yang saat ini merasakan ingin menerapkan nilai-nilai Islami tetapi terhadang, terhalang, terhambat dengan hambatan yang tidak sedikit dengan pergaulan di kantor, di dalam dunia kerja. Ada saja halangan dari atasan maupun dari kawan sejawat, ada saja itu. Betapa banyak mereka yang saat ini merasakan kilauan, godaan, kursi basah dan empuk yang kalau saja mereka goyah, sedikit saja mereka akan terjatuh ke dalam jurang kemaksiatan. Tidak lagi peduli mana yang halal dan mana yang haram.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam. Simak dan ikuti acara RKS Ruang Konsultasi Salam. Anda bisa bergabung di acara ini dengan ikut berinteraksi, mengirimkan pertanyaan Anda melalui SMS atau WA di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940, hanya di Radio Salam FM Sukabumi.

0: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik Keluarga Islami, dilanjutkan Targhib wa Tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan Adab Islami dan Panduan Zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu serta penyejuk hati. Di antaranya yang pertama ada rubrik Kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah bersama Ustadz Wahyu Gumilang. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik Akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik Adab Islami dan Zikir yang akan disampaikan oleh Ustadz Salahuddin. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdillahu fahuwal muhtad, wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayol ikhwati fiddin al-hibba azani Allahu wa iyyakum. Bahwa penolakan terhadap syariat Islam baik sebagian ataupun keseluruhan merupakan kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari keimanan. Maka demikianlah kekafiran orang-orang Yahudi, karena mereka senantiasa menolak dan mengingkari syariat Allah Azza wa Jal yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dengan memilah dan memilihnya, yang menguntungkan dirasa untuk mereka dan dunia mereka diterima syariatnya, yang kira-kira merugikan gak ada apa menurut mereka, ya tidak ada manfaatnya ditolak, ya tidak mau diterima, diingkari. Dan mereka juga tidak berhukum dengan hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Allah turunkan hukum, kemudian mereka tidak mau menerapkan hukum-hukum tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal ini sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 61. Dia berfirman, "Wa duribat 'alaihimu dzillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabim minallah." Zalika biannahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Zalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan Bani Israel, dan mereka kembali mendapat kemurkaan Allah. Hal itu terjadi karena sesungguhnya mereka senantiasa mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu ditimpakan karena mereka durhaka dan senantiasa melampaui batas, melampaui syariat Allah, batas-batas syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam suratul Baqarah ayat 85 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Bani Israel, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa yakfuruna bi ba'd?" Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil adzab wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Apakah kalian beriman pada sebagian kitab Taurat dan ingkar pada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang-orang yang demikian di antara kalian Bani Israel selain kenistaan dalam kehidupan dunia, gak diterima di mana-mana, gak diakui eksistensinya, walaupun mereka terus jumawa. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan pada azab yang paling berat, kekal selama-lamanya di neraka. Allah tidak lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Ini adalah profiling yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam Al-Qur'an bagaimana nasib Bani Israel yang senantiasa menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagian ya, walaupun sebagian mereka kemudian atas dasar ini Allah menjadikan mereka orang-orang yang hina di dunia dan juga di akhirat. Ikhwani fiddin al-habbazanillahu wa iyyakum. Apa saja bentuk-bentuk penolakan syariat yang bisa kemudian kita pelajari bersama? Penolakan syariat Islam ada beberapa macam bentuk yang kita bisa ketahui. Di antaranya, yang pertama yaitu penolakan dalam bentuk takdzib, pendustaan. Ya. Yaitu baik pelakunya mendustakan seluruh khabar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang dikerjakan oleh orang-orang kafir asli, yaitu Yahudi dan Nasrani. Yang dimaksud kafir asli adalah Yahudi dan Nasrani dan yang semisalnya, Hindu, Buddha dan seterusnya. Intinya asalnya mereka memang sudah kafir. Ataupun pelakunya menerima Islam dan memasuki agama Islam kemudian menolak. Sudah nerima, masuk ya, di pertengahan jalan dia menolak syariat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengakui hukum-hukum yang jelas yang selazimnya diketahui oleh seorang muslim, ma'lum bidharurah. Enggak diakui itu. Seperti apa? Ya. Tidak mengakui wajibnya salat. Ini kan hukum dasar, ya. Tidak boleh seorang muslim bodoh. Bodoh saja enggak boleh apalagi nolak gitu. Dia nolak dengan cara takdzib, mendustakan hukum wajibnya salat. Hukum wajibnya saum Ramadan. Hukum wajibnya zakat sebagaimana yang terjadi pada pemerintahan Khalifah Abu Bakar Siddiq, di mana pasca meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang munafik berbondong-bondong ya tidak mau bayar zakat. Atas dasar itu Abu Bakar Siddiq memerangi mereka. Kenapa? Memerangi karena kekufuran mereka menolak mani' zakat, menolak membayar zakat karena hal tersebut adalah kekufuran yang dipahami oleh Abu Bakar Siddiq dan harus diperangi agar tidak jadi virus yang menyebar lebih luas. Kemudian menolak kewajiban haji bagi yang sudah mampu dan lain-lain. Dan juga tidak mengakui keharaman khamar, zina, daging babi dan lain-lain. Ya ini juga yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, di mana mereka menghalalkan apa-apa saja yang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan di dalam Injil. Ya. Demikian yang memang dilakukan oleh para pendeta-pendeta mereka kemudian diamini oleh pengikutnya, yaitu diikuti fatwa-fatwa sesat tersebut, fatwa-fatwa kufur tersebut karena sekali lagi mendustakan hakikatnya, mendustakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang sudah jelas ya tentang hukum-hukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini dalam surah Al-Ankabut ayat 68. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin. Siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau mendustakan kebenaran setelah datang kepadanya? Bukankah neraka tempat tinggal orang-orang kafir? Pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Ya pasti, neraka adalah tempat orang-orang kafir yang Allah kategorikan termasuk dalam kekafiran adalah mendustakan kebenaran setelah datang kepadanya. Rasul diutus menyampaikan kebenaran kepadanya, mereka beriman, kemudian mereka mendustakan. Nah ini hakikat dari penolakan dalam bentuk yang pertama, yaitu takdzib atau pendustaan. Kemudian penolakan dalam bentuk yang kedua, yaitu penolakan yang berbentuk juhud. Apa itu? Pengingkaran. Ya, pengingkaran. Ya, pada asalnya penolakan dalam bentuk juhud ini sama dengan takdzib. Ya. Yang berbeda bahwa juhud ini pelakunya di dalam hatinya itu masih meyakini kebenaran kabar dari Rasulullah SAW. Kemudian dia ingkari dia tolak dengan lisannya. Jadi hatinya menerima, tapi lisannya nolak. Gak match kan? Ini bukan iman. Karena iman ada di lisannya sudah hilang karena sebab penolakan. Kita tahu bahwa unsur-unsur iman itu ada di dalam hati, di dalam lisan, dan juga di dalam amal perbuatan. Masing-masing unsur tersebut ada wujud iman. Wujud iman. Ketiadaan wujud iman akan menghancurkan seluruh unsur keimanan. Walaupun di salah satu bagian unsur saja yang tidak ada wujudnya, tetapi unsur-unsur lain akan juga hancur. Jadi ada wujud di dalam hati, tetapi di lisan tidak ada karena adanya penolakan. Ya, ini yang dinamakan juhud, yaitu penolakan, ya, pengingkaran di lisan seseorang yang menolak keimanan, yaitu dalam hal ini adalah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam suratul Baqarah ayat 146, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum wa inna fariqan minhum layaktumunal haqqo wa hum ya'lamun. Contoh dari juhud ini adalah penolakan orang-orang Yahudi dengan lisannya terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jelaskan dalam ayat ini, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil, di mana di dalam kitab tersebut Allah informasikan tentang kedatangan Rasul terakhir. Ya, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri, karena dijelaskan ciri-cirinya di dalam Taurat dan Injil. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Jadi itu adalah bentuk penolakan yang kedua, juhud, yaitu pengingkaran dengan lisan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagaimana sekali lagi penolakan orang-orang Yahudi terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi di hati mereka yakin, tahu mereka sebenarnya tahu, tapi di lisan mereka tidak mau mengakui itu. Kemudian yang ketiga, penolakan dalam bentuk iba was istikbar, yaitu keengganan dan kesombongan. Nah, pelaku penolakan ini walaupun mengetahui dan mengakui kebenaran Islam dan risalah Rasulullah SAW, tetapi dia enggan untuk tunduk menerima dan melaksanakan kandungan risalah tersebut, baik dengan sombong tidak mau menerima atau meremehkan kebenaran tersebut. Nah, demikian pula dengan bersikap sombong dan meremehkan orang-orang yang mengikuti kebenaran. Jadi ada unsur ketidaktundukan karena sebab kesombongan dan peremehan terhadap apa? Syariat Allah dan orang-orang yang menerapkan syariat Allahu Azza wa Jalla. Contohnya siapa? Iblis. Contohnya iblis ketika dia menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kecongkakan dan kesombongan. Dia tidak mau tunduk. Sebenarnya dia beriman kepada Allah dalam arti mengakui Allah itu adalah zat Tuhan dia yang telah menciptakan dia. Tapi ketika dia memerintah kepadanya untuk sujud kepada Nabi Adam, tumbul kecongkakan, keengganan dan peremehan terhadap Nabi Adam alaihi salam, ya, selaku makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab itu dia menolak perintah Allah, tidak mau sujud dengan amal anggota badannya. Namun, ya, sekali lagi, dia iblis itu melakukan hal tersebut karena enggan dan sombong. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hal ini dalam suratul Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis, ia tidak mau sujud karena enggan, takabur, dan jadilah dia dari golongan orang-orang yang kafir. Jadi ada unsur kesombongan dan juga meremehkan syariat Allah dan orang-orang yang melaksanakan syariat tersebut. Itulah penolakan jenis yang ketiga, yaitu penolakan dalam bentuk iba wa istikbar. Dan terakhir, ikhwani fiddin al-ahibba zanillahu wa iyyakum, konsekuensi dari para penolak syariat ini, bahwa para penolak syariat Islam, baik yang menolak syariat Islam sebagian ataupun keseluruhan, tadi sudah kita jelaskan bahwa mereka jatuh pada kekufuran akbar, yakni pelakunya telah kafir keluar dari keimanan. Jika mereka mati dalam keadaan tidak bertobat, maka jenazahnya tidak dimandikan, dikafani, disolatkan, dan tidak dikuburkan, ya, oleh kaum muslimin. Mereka akan dimasukkan ke dalam jahanam dan kekal selama-lamanya. Hal ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jal dalam suratul Bayyinah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik akan masuk semua ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Dan di dalam surat Hud ayat ke-17 dia berfirman, "Afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu syahidum minhu wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau'iduhu fala taku fi miryatin min innahul haqqu mir rabbika walakinna aktsaran nasi la yu'minun." Apakah orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, yakni Al-Qur'an dari Tuhannya, diikuti oleh saksi darinya, yaitu dari para malaikat dan juga rasulnya, dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat, mereka beriman kepadanya, sama dengan orang kafir yang hanya menginginkan kehidupan dunia. Siapa yang mengingkarinya Al-Qur'an, yakni Al-Qur'an dari golongan-golongan penentang rasul, nerakalah tempat kembalinya. Oleh karena itu, janganlah engkau ragu terhadap Al-Qur'an. Syariat Allah Azza wa Jal, sesungguhnya ia Al-Qur'an itu adalah kebenaran dari Rabb kalian, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Demikian apa yang dapat disampaikan, semoga yang singkat dan yang sangat sedikit ini dapat sama-sama kita jadikan perhatian, kembali mengokohkan keimanan kita untuk berupaya maksimal, secara maksimal mengamalkan dan juga mendakwahkannya kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua, memberkahi dan memudahkan langkah kita untuk menyebarluaskan syariat Islam yang penuh dengan kerahmatan ini di tengah-tengah masyarakat. Kebenaran dari Allah, kesalahan dari pribadi, mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi. Frekuensi 97.4. Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Nabi menyebutnya as-sab'al mubiqat, 7 perkara yang membinasakan. Berarti ini dosa-dosa besar karena membinasakan seseorang. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu? Apa itu perkara-perkara yang membinasakan?" Maka beliau bersabda, "Asyirku billah was-sihr wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahf wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat." Syirik, menyekutukan Allah. Nabi menyebut ini pada urutan pertama, yaitu menyekutukan Allah. Yang kedua, sihir. Sihir dengan segala macam-macamnya. Yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Dan yang keempat, memakan riba. Kelima, memakan harta anak yatim. Yang keenam, lari dari medan perang. Yang ketujuh, menuduh wanita-wanita yang suci, yang mukmin, yang tidak terlintas dalam benaknya untuk berbuat maksiat dengan tuduhan yang keji. Dia menuduh perempuan-perempuan yang saleh, yang beriman, yang tidak pernah berpikir untuk berbuat keji, dituduh dengan tuduhan yang tidak sepantasnya. Maka ini termasuk 7 dosa-dosa yang membinasakan, yakni dosa-dosa yang besar. Nah, cuma apakah dosa-dosa besar itu hanya 7 seperti yang disebutkan dalam hadis ini? Karena ada sebagian yang mengatakan bahwa al-kabair 7, dosa-dosa besar itu adalah 7 seperti yang disebut dalam hadis ini. Padahal yang difahami oleh Habrul Ummah, oleh ulama'nya umat ini, oleh alimnya umat ini, itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, hiya ila 70 aqrab min 7. Dosa-dosa besar itu lebih dekat kepada bilangan 70 daripada 7. Dosa-dosa besar itu menurut Abdullah bin Abbas ada sekitar 70-an. Bukan cuma 7, tapi 70-an, 70-an. Dan Imam Az-Zahabi rahimahullah menyusun suatu kitab yang menghimpun dosa-dosa besar yang beliau beri judul dengan Al-Kabair, yang diterjemahkan dengan judul Dosa-dosa Besar karya Imam Az-Zahabi. Disebutkan di situ ada 70 lebih dari dosa-dosa besar, ada 75 ya, 75 dosa-dosa besar yang setiap dosa itu ada dalilnya dari Quran, dari hadis, sanksinya dan sebagainya. Ini tentang pembagian dosa-dosa menjadi dosa besar dan dosa kecil. Sekarang apa hukum terus-menerus melakukan maksiat? Hukum terus-menerus melakukan maksiat. Hukmul israr alal ma'asi. Nah, adapun terus-menerus melakukan maksiat, tenggelam di dalamnya, tidak berhenti dari melakukannya, serta tidak beristighfar, tidak mohon ampun, dan bertaubat kepada Allah dari maksiat tersebut, dan tidak ada azam dari hati, tidak ada tekad dari hati untuk bertaubat, atau bergembira dengan melakukan maksiat tersebut, maka hukumnya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kahukmi murtakibil kabair, seperti hukum seorang yang melakukan dosa-dosa besar. Jadi kalau disebut al-ma'asi, maksiat itu cenderung pada dosa-dosa kecil. Para ulama kalau menyebutkan al-ma'asiyah atau maksiat, itu yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Nah, para ulama mengatakan, seorang muslim yang bergelimang dalam dosa-dosa kecil, ini kita bicara dosa-dosa kecil, seorang muslim yang bergelimang dalam dosa-dosa kecil, terus-menerus melakukannya, tak henti-henti, tak juga beristighfar dan bertaubat kepada Allah, tidak juga terbetik dalam hatinya untuk bertaubat. Jadi tidak bertaubat dan tidak ada niat yang kuat untuk bertaubat. Atau bahkan dia merasa senang ketika melakukannya, merasa happy ketika melakukan maksiat tersebut, maka hukumnya sama dengan seorang yang melakukan dosa-dosa besar. Jadi dosa-dosa kecil tadi, jika dilakukan secara terus-menerus, ya, tidak berhenti, tidak kunjung berhenti, tidak terlintas dalam hatinya untuk segera bertaubat, tidak berniat untuk bertaubat, atau merasa senang ketika melakukannya, ini jatuhnya nanti sama dengan seorang pelaku dosa-dosa besar. Wa yukhsha 'ala sahibihi min su'il 'aqibah, min su'il 'aqibah. Dan dikhawatirkan orang yang melakukan dosa-dosa kecil secara keadaan seperti itu akan mendapatkan kesudahan yang buruk, yaitu mendapatkan su'ul khatimah, kesudahan hidup yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Li'anna al-ma'siyah 'indahum baridul kufr. Karena maksiat, dosa-dosa ini, menurut Ahlus Sunnah, adalah sesuatu yang akan mengantarkan kepada kekufuran. Dan bahkan maksiat ini satu percikan dari kekufuran. Maksiat itu satu percikan dari kekufuran, dan kesudahannya adalah kufur. Pada akhirnya nanti akan berujung kepada kekufuran. Wal iktharu minha yumbitu nifaqa fil qalb, wa qad yuaddi ilal wuku' fil kufri war riddah, wal iyadu billah. Dan memperbanyak dosa-dosa kecil, al-ikthar, terus-menerus memperbanyak dosa-dosa kecil, ini bisa menumbuhkan benih kemunafikan di dalam hati. Dan bahkan terkadang mengantarkan pelakunya kepada kekufuran. Bisa menggelincirkan seseorang kepada kekufuran dan kemurtadan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Li'anna al-ma'asi ma'al israr wal-istighraq fiha tuhitu bisahibiha wa tastawli ala qalbihi wa tatmisuh hatta la yabqa fihi min al-imani syai'. Karena maksiat dosa-dosa kecil itu jika dilakukan dengan terus-menerus dan bergelimang dalam dosa-dosa itu akan mengepung, akan meliputi, mengelilingi pelakunya. Dosa-dosa kecil tadi ketika dilakukan terus-menerus akan mengepung dan mengelilingi pelakunya, bahkan akan bisa mendominasi hatinya dan menggelapkan hatinya atau menutup mati, bisa menyebabkan mengunci mati hatinya, sehingga tidak tersisa dalam hati itu dari keimanan sedikitpun. Allah Ta'ala berfirman, Bala man kasaba sayyatan wa ahatat bihi khati'atuhu, faulaika ashabun nar, hum fiha khalidun. Tidaklah demikian, tidak seperti yang disangka oleh kaum Yahudi. Sebab orang Yahudi mengatakan, Lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan tersentuh oleh api neraka kecuali hanya hari-hari tertentu saja. Kecuali hanya berapa hari saja. Jadi orang Yahudi meremehkan neraka. Ya. Mereka mengatakan, kami tidak akan masuk neraka kecuali cuma berapa hari saja. Disebutkan dalam tafsir itu 40 hari. Itu karena nenek moyang mereka menyembah patung anak sapi. Ya. Patung anak sapi itu selama masa itu, selama 40 hari. Maka kita tidak akan disentuh oleh api neraka paling-paling cuma 40 hari saja. Jadi mereka meremehkan neraka. Sekian hari tidak masalah. Padahal satu detik saja, ya, sekejap saja, merasakan jilatan api neraka, ini sudah suatu azab yang dahsyat. Jangankan api neraka, asapnya saja, ini suatu siksaan yang luar biasa. Baranya saja, ini membuat otak itu mendidih. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah membantah anggapan orang-orang Yahudi yang berkata begitu. Bala, tidaklah seperti yang dikatakan orang-orang Yahudi. Barang siapa yang berbuat satu keburukan, sayyi'ah, satu dosa, ya, kesalahan. Wa ahatat bihi, lalu keburukan atau dosa ini mengelilingi pelakunya tersebut, kesalahan itu mengelilingi atau mengepung pelakunya, maka mereka itulah orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Surah Al-Baqarah ayat 81. Kemudian juga Allah SWT berfirman tentang hamba-hambanya yang dijanjikan surga. Di surah Ali Imran ayat 135. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Dan mereka yang apabila berbuat suatu perbuatan keji, melakukan suatu perbuatan keji atau mendzalimi diri mereka sendiri, ini melakukan maksiat, ذكروا الله, mereka segera ingat kepada Allah, lalu beristighfar, memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapakah yang sanggup mengampuni dosa-dosa selain Allah? Kemudian mereka tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa tersebut sementara mereka mengetahui. Sementara mereka dalam keadaan mengetahui. Lanjutan ayat itu, Ulaika jazauhum inda rabbihim maghfiratun. Ulaika jazauhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itulah yang akan mendapat ampunan di sisi Allah dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi orang-orang yang dijanjikan ampunan serta surga yang kekal abadi adalah orang-orang yang apabila melakukan perbuatan dosa besar, fahisyah, perbuatan dosa besar, atau mendzalimi diri mereka dengan dosa-dosa kecil, maksiat, mereka tidak terus-menerus, mereka segera ingat kepada Allah, segera insyaf, dan beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, dan tidak israr, tidak terus-menerus melakukan dosa tersebut. Berarti mafhum ayat ini, yang dapat difahami dari ayat ini, bahwa orang yang melakukan dosa secara israr, secara terus-menerus, tidak mendapat janji ampunan.
4: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah. Arti qanaah ini berarti hati yang menerima terhadap apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang merasa cukup dengan apa yang diberikan kepada seseorang, itu namanya qanaah. Adapun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ini, yaitu An Abdullah ibn Amr ibn al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasul bersabda, qad aflaha man aslam wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Rawahu Muslim. Sungguh telah beruntung, aflah, beruntung siapa saja yang masuk Islam, diberikan kecukupan dan diberikan qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diberikannya. Arti aflah, qad aflaha, sungguh telah beruntung.
5: Al-falah itu artinya ismun jami'un lihusuli kulli matlubin mahbubin. Arti al-falah yaitu satu nama untuk menggambarkan seseorang yang mampu meraih kebaikan apa yang dicintainya. Dan juga terbebas dari ketakutan-ketakutan. Ini namanya afrah. Dia beruntung. Siapa? Mereka yang mempunyai tiga sifat. Yaitu man aslam. Pertama orang masuk Islam. Sebab dengan Islam, dia akan bahagia hidupnya di dunia dan juga di akhirat. Qad aflaha man aslam. Waruziko kafafan. Setelah dia muslim pun, dia diberikan kecukupan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kecukupan ini, dia tidak merendahkan wajahnya di hadapan manusia. Tidak meminta-minta. Karena sudah cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atah. Setelah itu pun dia qanaah dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Ini aflah semua udah. Dunia dan akhirat sudah ada di genggaman orang tersebut. Dia Islam. Dia berkecukupan. Dan dia qanaah. Senang dia di dunia dan juga akan senang di akhirat. Ketika salah satunya tidak ada, maka ini akan menjadi cacat bagi orang tersebut. Anggap misalkan yang tidak ada adalah Islam. Walaupun dia diberikan kecukupan dan diberikan qanaah, tapi kalau dia kafir, dia akan mendapatkan kesengsaraan di akhirat. Atau dia Islam tapi tidak kafaf. Dia tidak cukup, kurang. Dia pun akan sedikit merasakan getirnya kehidupan. Walaupun akan terobati kalau dia bersabar. Atau dia Islam berkecukupan tapi tidak qanaah. Dia akan sibuk siang malam bekerja mengejar harta. Ini karena tidak qanaah. Tapi kalau orang-orang yang mampu mengumpulkan ketiga sifat ini, maka dia telah beruntung di dunia dan juga di akhirat. Selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-yadul 'ulya khairum minal yadis sufla." Wabda bimantaul. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maksud tangan di atas di sini al-munfik, orang yang berinfak. Itu lebih baik daripada orang yang menerima. Wabda bimantaul, dan mulailah dari orang-orang yang menjadi tanggungan rizkinya atas kalian. Artinya keluarga. Sebab keluarga itu rizkinya berada di atas kita, tanggung jawab kita. Artinya kita wajib memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Kalau kita ada harta, maka keluarga dulu yang diberikan, bukan yang lainnya. Wabda biman ta'ul. Sebab yang ini wajib, yang lainnya adalah sunnah. Kemudian yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yazalu ar-rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'tiya yawmal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atu lahmin." Muttafaqun alaih. Ketika seseorang terus meminta-minta, menghinakan wajahnya di hadapan orang lain, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan keadaan wajah tanpa daging. Wajahnya tidak berdaging. Yang ada adalah tengkorak saja. Kenapa? Karena wajahnya sudah dihinakan di hadapan manusia yang lain. Ketika dia meminta-minta. Dan para ulama pun mengatakan bahwa yang dimaksud meminta di sini, meminta untuk memperkaya dirinya. Berbeda dengan meminta ketika sangat darurat. Itu diperbolehkan. Tapi yang tercela di sini, yaitu meminta untuk memperkaya dirinya. Dia tidak mau terkurangi hartanya, lantas dia meminta-minta. Nah, orang tersebut diancam oleh Rasulullah SAW bahwa dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan wajah tanpa daging.
6: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
7: Ini Radio Salam FM ya? Wah, info penting nih.
8: Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
7: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
8: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
7: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
9: Ya, ya, ya, ya. Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda. Ketik daftar, tanda pagar nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940. 0811 11 11 940.
0: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih bersama Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting, yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini, kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menambah wawasan ilmu agama yang penuh berkah ini. Dan pada rubrik fikih Islam edisi kali ini, kita masih akan membahas tentang tata cara sholat Jumat, yaitu melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar kepada kita semua. Pendengar yang budiman, pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan secara singkat terkait tata cara pelaksanaan sholat Jumat dan hal-hal yang terkait dengan sholat Jumat. Nah pendengar, hal-hal yang terkait dengan sholat Jumat yang selanjutnya adalah bagaimana jika hari raya jatuh pada hari Jumat. Di sini ada rukhsah atau keringanan untuk meninggalkan sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat duhur bila seseorang telah sholat hari raya yang jatuh pada hari Jumat. Hal ini

0: bagi yang sholat Id, bukan bagi orang yang tidak ikut melaksanakan sholat Id. Rukhsah atau keringanan di sini sifatnya umum bagi imam dan makmum. Walaupun dalam hadis ini terdapat pengabaran dari Nabi Muhammad SAW pada kalimat, kami akan menjalankan sholat Jumat, hal ini tidak menunjukkan bahwa imam wajib melaksanakan sholat Jumat. Sebab ucapan ini bersifat pemberitaan yang tidak pas untuk dijadikan dalil tentang wajibnya sholat Jumat bagi imam. Di antara dalil bahwa imam juga mendapatkan rukhsah atau keringanan adalah sahabat Ibnu Zubair yang waktu itu sebagai penguasa tidak sholat Jumat pada hari raya. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditanya tentang itu, beliau menjawab, hal ini adalah sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkari sahabat Ibnu Zubair radhiyallahu anhu. Namun, meskipun demikian, imam disyariatkan untuk tetap hadir di masjid dengan tujuan menegakkan sholat Jumat bersama orang-orang yang menghadirinya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi yang telah disebutkan tadi. Kemudian pendengar, perlu diketahui bahwa sholat Jumat dan sholat berjamaah tidak wajib atas wanita. Yang sunnah bagi wanita di hari Jumat dan selainnya adalah sholat di rumahnya. Dan ini lebih utama. Namun jika kaum wanita ikut sholat Jumat bersama kaum laki-laki di tempat yang berbeda, ini menggugurkan kewajibannya untuk sholat duhur. Hanya saja ketika keluar ia harus mengenakan hijab dan pakaian yang menutup aurat dan tidak memakai minyak wangi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, Nabi bersabda bahwa hendaknya kaum wanita keluar tanpa memakai wangi-wangian. Dan beliau juga bersabda, "Wa buyutuhunna khairul lahun." Dan rumah-rumah mereka lebih baik. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa wanita tidak wajib sholat Jumat, tetapi sholat duhur di rumahnya. Namun apabila ia sholat Jumat bersama orang banyak, sholat Jumatnya sah dan menggantikan sholat duhur. Sholat Jumatnya dianggap sah, karena wanita tersebut bermakmum kepada imam sholat Jumat, sehingga sah baginya karena sebagai pengikut, dan tidak sah sholat Jumat wanita itu kalau dia sholat sendirian. Kemudian pendengar, bolehkah kita menjamak sholat asar dengan sholat Jumat? Terkait hal ini, para ulama menerangkan bahwa dalam hal ini tidak ada dalil yang menunjukkan bolehnya menjamak atau menggabungkan sholat asar dengan sholat Jumat. Tidak ada nukilan tentang menjamak sholat tersebut dari Nabi dan tidak pula dari seorang sahabat Rasulullah SAW. Maka dari itu yang menjadi keharusan adalah tidak melakukannya. Masalah ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama membolehkan menjamak sholat Jumat dengan sholat asar, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Alasan mereka, sholat Jumat adalah pengganti sholat duhur, sehingga ia mengganti hukum-hukum sholat duhur, termasuk dalam hal bolehnya dijamak dengan sholat asar. Berbeda dengan hal ini adalah pernyataan Asy-Syaikh Muhammad rahimahullah ta'ala. Ia berkata bahwa sholat asar tidak dijamak dengan sholat Jumat karena tidak adanya sunnah yang menjelaskan hal itu. Tidak benar hal itu dikiaskan dengan menjamak asar dengan duhur karena perbedaan yang banyak antara Jumat dan duhur. Hukum asalnya setiap sholat harus dikerjakan pada waktunya kecuali ada dalil yang membolehkan untuk menjamaknya dengan yang lain. Wallahu a'lam. Demikianlah pendengar penjelasan singkat tentang beberapa hal yang terkait dengan sholat Jumat yang bisa kita kaji dalam rubrik Fikih Islam edisi kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memudahkan kita dalam mengamalkan dan mendakwahkan setiap ilmu yang kita dapat. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk keluarga

beliau, para sahabatnya serta umatnya yang istiqomah meniti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali kembali berjumpa dalam rubrik Sirah Nabawiyah. Di kesempatan yang mulia ini kita akan membahas salah satu kisah sejarah ataupun bagian dari Sirah Nabawiyah, yaitu tentang keberadaan kaum Yahudi di sekitar Madinah pada masa sebelum datangnya Islam. Keberadaan mereka menjadi salah satu elemen penting dalam membentuk kondisi sosial di Madinah pada awal kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar berbahagia, menurut catatan sejarah, keberadaan kaum Yahudi di Jazirah Arab, khususnya di sekitar Madinah, sudah ada jauh sebelum masa kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang dan menetap di wilayah itu dengan beberapa alasan. Alasan utama atau salah satu sebab utamanya dilekatkan sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat adalah kehancuran Yerusalem oleh Nebukadnezar, seorang penguasa Babilonia. Peristiwa ini memaksa sebagian besar Bani Israel meninggalkan tanah mereka dan mencari perlindungan ke tempat yang lebih aman. Dalam perjalanan panjang ini, beberapa kelompok di antaranya sampai di Jazirah Arab, termasuk wilayah yang nantinya dikenal sebagai Madinah. Selain itu, terdapat keyakinan dari sebagian Yahudi bahwa seorang nabi terakhir akan diutus di tanah yang memiliki ciri-ciri yang mirip dengan kota Madinah. Oleh sebab itu, mereka berbondong-bondong untuk memutuskan menetap di sekitar Madinah dengan harapan bisa bertemu dan mengikuti nabi yang ditunggu-tunggu tersebut. Kaum Yahudi yang menetap di sekitar Madinah terbagi menjadi beberapa kelompok besar. Di antaranya adalah Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, dan Yahudi Bani Quraizah. Setiap kelompok ini memiliki wilayah, kekuasaan, dan pengaruh masing-masing di sekitar Madinah. Mereka menjalani kehidupan dengan bercocok tanam, berdagang, dan memproduksi barang-barang kerajinan. Kaum Yahudi ini terkenal memiliki perkebunan kurma yang luas, serta menguasai pertanian dan perdagangan. Mereka juga ahli dalam bidang kerajinan besi, khususnya pembuatan senjata, yang membuat mereka cukup berpengaruh dalam perekonomian di Madinah. Dari sisi agama, kaum Yahudi ini berpegang teguh pada ajaran agama mereka, yang konon kata mereka adalah pengikut Taurat, dan menjalankan ritual-ritual sesuai dengan keyakinan mereka. Mereka memiliki sinagog atau tempat ibadah, dan menjalani tradisi keagamaan yang berbeda dengan orang-orang Arab yang masih dalam kepercayaan jahiliyah, yaitu menyembah berhala. Pendengar yang berbahagia, sebelum Islam datang, Madinah telah dihuni oleh dua suku besar, yaitu suku Aus dan Khazraj. Suku ini seringkali terlibat dalam persaingan dan peperangan. Dalam ketegangan ini, kaum Yahudi mengambil posisi yang aneh. Mereka cenderung mengambil keuntungan dari perselisihan ini dengan menawarkan pinjaman uang, senjata kepada kedua belah pihak yang tentunya datang dengan bunga yang sangat tinggi. Pengaruh ekonomi kaum Yahudi di Madinah pun semakin besar karena banyak dari suku Aus dan Khazraj yang akhirnya terikat hutang kepada mereka. Namun, dengan kedatangan Islam, Rasulullah SAW berhasil menyatukan Aus dan Khazraj di bawah panji Islam. Kesatuan ini membuat posisi Yahudi merasa terancam dan kemudian memiliki kedudukan yang berbeda. Walaupun akhirnya mereka terpaksa mengikat dirinya pada perjanjian Piagam Madinah. Pendengar yang dirahmati Allah, setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau menciptakan masyarakat yang harmonis dan membentuk sebuah perjanjian bersama sesama warga Madinah yang dikenal dengan nama Piagam Madinah. Piagam atau perjanjian ini merupakan perjanjian yang mencakup seluruh penduduk Madinah, baik kaum muslimin, orang-orang Yahudi, maupun suku-suku lain yang tinggal di wilayah tersebut. Piagam ini adalah aturan bersama yang memungkinkan setiap kelompok hidup berdampingan secara damai. Dalam Piagam Madinah, kaum Yahudi diberikan hak untuk menjalankan agama mereka tanpa paksaan. Dan mereka memiliki kebebasan beraktivitas dalam urusan ekonomi dan perdagangan. Namun, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan Madinah bersama kaum muslimin. Di perjanjian ini menegaskan jika ada serangan dari luar, seluruh penduduk Madinah wajib bersama-sama melindungi kota tersebut. Dengan adanya Piagam Madinah, kaum muslimin dan orang-orang Yahudi memiliki peran yang sama dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat Madinah. Hal ini menciptakan stabilitas dan keharmonisan dalam masyarakat yang memungkinkan kota Madinah berkembang sebagai pusat dakwah Islam.
Pendengar yang berbahagia, keberadaan kaum Yahudi pada masa awal Islam memberikan banyak kontribusi. Contohnya dalam hal ekonomi. Mereka terus menjalankan usaha perdagangan, pertanian, dan kerajinan. Sebagian dari mereka berinteraksi dengan kaum muslimin dalam hal perdagangan dan ekonomi sesuai dengan aturan-aturan yang tercantum dalam Piagam Madinah. Namun, seiring dengan perkembangan Islam di Madinah, orang-orang Yahudi merasa khawatir dengan pengaruh Islam yang semakin besar. Ketika kiblat kaum muslimin dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah di Mekah, mereka orang-orang Yahudi mulai menunjukkan sikap tidak bersahabat dan memusuhi, serta tidak mau untuk bekerja sama. Meskipun demikian, Rasulullah SAW tetap mengajak mereka untuk hidup berdampingan secara damai sesuai kesepakatan Piagam Madinah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari kisah keberadaan kaum Yahudi di sekitar Madinah, kita bisa mengambil beberapa hikmah berharga. Pertama, Islam mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menghormati keyakinan orang lain. Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana beliau tetap berdakwah kepada seluruh masyarakat, pada seluruh manusia, tetapi memberikan hak juga kepada orang lain dan tidak memaksa mereka untuk berpindah keyakinan. Kedua, pentingnya persatuan. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat di Madinah hidup dalam perpecahan, peperangan, dan perselisihan. Tetapi kemudian Rasulullah SAW berhasil menyatukan mereka dengan cara-cara yang bijaksana. Ketiga, kisah ini menunjukkan kebijaksanaan Rasulullah SAW dan kemampuan beliau dalam memimpin. Beliau membuat sistem yang adil bagi seluruh masyarakat di Madinah yang memungkinkan semua kelompok bisa hidup dengan hak dan kewajiban masing-masing tanpa ada pihak yang terzalimi, tertindas, ataupun tertekan. Nah, pendengar yang berbahagia, demikianlah kisah tentang sejarah awal keberadaan Yahudi di sekitar Madinah, serta peran mereka dalam masyarakat pada masa awal Islam, dan kemudian bagaimana mereka bisa berbalik memusuhi kaum muslimin. Semoga kisah ini memberikan inspirasi untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Ayah. Balasan terhadap orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 25.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, "Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu." Dan mereka diberi buah-buahan yang serupa, tetapi berbeda rasanya. Dan bagi mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dari segala kotoran dan akhlak yang buruk, sedangkan mereka kekal di dalamnya.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.

0: موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟
1: سلام FM سورة دعوة إسلام.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.
3: La yanala Allahu luhumaha wa la dimaa'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum kadhalika sakharaha lakum litukabbiru Allaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin.
2: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
4: Abi mahlan bi'aini dam.
5: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A Rp3 juta. Paket harga domba tipe B Rp2.500.000. Paket harga sapi tipe A Rp21 juta. Paket sapi tipe B Rp3 juta. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
6: Ya, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Dan bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak? Menarik bukan? Ya, ada akidah dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir diselingi dengan Murattal. Berikutnya kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Azam Hawari. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar untuk menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
1: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu pengaruh dinasti Seljuk terhadap dunia Islam hingga kini. Dinasti Seljuk adalah salah satu kekuatan besar dalam sejarah Islam yang tidak hanya berjasa dalam mempertahankan wilayah Islam, tetapi juga membangun pondasi bagi peradaban Islam yang mempengaruhi dunia hingga saat ini. Pendengar yang budiman, dinasti Seljuk adalah dinasti Turki yang berjaya pada abad ke-11 hingga ke-12 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Seljuk bin Dukak, seorang pemimpin suku Oghuz Turki. Setelah memeluk Islam, dinasti Seljuk menjadi pelindung dan penyebar Islam. Di bawah kepemimpinan sultan-sultan besar seperti Alp Arslan, Malik Shah, dan Tughlul Beg, mereka berhasil membangun sebuah kekuatan yang menguasai wilayah yang luas, termasuk Persia, Irak, Anatolia, Asia Tengah, dan sebagian Syam. Kontribusi dinasti Seljuk tidak hanya terlihat di dalam bidang militer, tetapi juga pengembangan pendidikan, administrasi, arsitektur, dan budaya Islam. Warisan ini terus memberikan pengaruh positif bagi dunia Islam hingga kini. Berikut ini adalah beberapa pengaruh mereka di berbagai bidang. Satu, pengaruh mereka dalam pendidikan. Pendengar rahmati Allah, salah satu kontribusi besar dinasti Seljuk adalah dalam pengembangan pendidikan. Pendirian madrasah-madrasah di bawah naungan dinasti Seljuk menjadi pondasi bagi pendidikan Islam yang berkelanjutan. Rinciannya adalah sebagai berikut. 1. Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh Nizamul Mulk, wazir besar dinasti Seljuk, menjadi model pendidikan Islam yang diikuti oleh banyak wilayah Islam. Madrasah ini tidak hanya mengajarkan ilmu agama seperti tafsir, hadis, dan ilmu fikih, tetapi juga ilmu duniawi seperti matematika, astronomi, dan kedokteran. 2. Melahirkan ulama besar. Madrasah-madrasah Seljuk melahirkan banyak ulama besar seperti Imam Al-Ghazali yang karya-karya mereka menjadi rujukan hingga kini. Pendidikan Islam yang terstruktur ini memperkuat akidah umat Islam dan menyebarkan ajaran Islam yang benar ke berbagai pihak. 3. Sistem wakaf. Pendanaan pendidikan melalui sistem wakaf yang diterapkan oleh Seljuk menjadi model yang relevan hingga saat ini. Dengan sistem ini, pendidikan dapat diakses oleh berbagai kalangan tanpa memandang status sosial dan kekayaan mereka. Pengaruh yang lainnya adalah pengaruh dalam bidang militer dan pertahanan. Pendengar yang budiman, dinasti Seljuk juga dikenal sebagai pelindung wilayah Islam dari ancaman eksternal seperti tentara Salib dan Bizantium. Keberhasilan militer mereka memberikan dampak besar bagi dunia Islam. Berikut ini adalah contohnya. Pertempuran Manzikert. Pada tahun 1071 Masehi, Sultan Alp Arslan memimpin pasukan Seljuk dalam pertempuran Manzikert melawan Kekaisaran Bizantium. Kemenangan ini membuka jalan bagi umat Islam untuk menguasai Anatolia yang kemudian menjadi basis bagi dinasti Utsmani. 2. Perlindungan dunia Islam. Dinasti Seljuk memainkan peran penting dalam membendung serangan tentara Salib dan mempertahankan kota-kota suci seperti Baitul Maqdis dan tempat lainnya. Strategi militer mereka yang brilian menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya, termasuk Salahuddin Al-Ayyubi. 3. Peningkatan administrasi dan tata kelola. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, dinasti Seljuk juga memberikan pengaruh besar dalam administrasi dan tata kelola pemerintahan. Berikut ini adalah peran mereka dalam peningkatan administrasi dan tata kelola. 1. Karya Nizamul Mulk. Wazir Nizamul Mulk menulis Siyasat Nama, sebuah buku yang menjadi panduan dalam administrasi pemerintahan Islam. Karya ini mengajarkan pentingnya keadilan, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan negara. 2. Sentralisasi kekuasaan. Seljuk memperkenalkan sistem pemerintahan yang terpusat dengan pembagian kekuasaan yang jelas antara sultan, wazir, dan gubernur lokal. Model ini memberikan stabilitas politik yang memungkinkan kemajuan ekonomi dan pendidikan. 4. Pengaruh dalam seni dan arsitektur. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, seni dan arsitektur Islam mencapai puncaknya pada masa Seljuk. Warisan ini bisa kita saksikan hingga saat ini. Di antaranya, masjid dan madrasah. Masjid dan madrasah seperti Masjid Jami di Isfahan adalah contoh arsitektur Seljuk yang megah. Madrasah-madrasah mereka dihiasi dengan kaligrafi indah dan ukiran geometris yang mencerminkan keindahan seni Islam. Menara dan benteng. Menara-menara tinggi seperti Menara Qobuz dan benteng-benteng yang kokoh yang dibangun oleh Seljuk menjadi inspirasi bagi arsitektur Islam di masa berikutnya. Inspirasi bagi dinasti-dinasti Islam berikutnya. Pendengar yang budiman, dinasti Seljuk memberikan inspirasi besar bagi dinasti-dinasti Islam berikutnya, terutama dinasti Utsmani. Sistem pemerintahan Seljuk menjadi model bagi dinasti Utsmani dalam mengelola wilayah yang luas. Juga keberhasilan Seljuk dalam menyebarkan Ahlussunnah memberikan dasar yang kuat bagi penyebaran Islam di Anatolia dan Eropa Timur. Tradisi pendidikan, seni, dan arsitektur Seljuk terus diadopsi dan dikembangkan oleh dinasti Utsmani. Pendengar yang budiman, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari dinasti Seljuk. Dinasti Seljuk menunjukkan bahwa pendidikan adalah pondasi peradaban yang kuat. Dengan pendidikan yang baik, umat Islam dapat melahirkan ulama dan pemimpin yang visioner. Seljuk berhasil menyatukan berbagai suku dan bangsa di bawah naungan Islam. Persatuan ini menjadi kunci keberhasilan mereka dalam menghadapi tantangan. Pemimpin-pemimpin Seljuk seperti Alp Arslan dan Malik Shah menunjukkan bahwa kepemimpinan yang adil dan visioner dapat membawa umat Islam pada kejayaan. Pendengar yang budiman, pengaruh dinasti Seljuk terhadap dunia Islam hingga kini adalah bukti bahwa Islam memiliki sejarah yang gemilang. Dari pendidikan, militer hingga seni dan budaya, dinasti Seljuk memberikan warisan yang terus menginspirasi kita. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari sejarah ini demi membangun masa depan umat Islam yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mengulas kisah hidup seorang tabi'in yang luar biasa. Beliau bernama Hasan bin Al-Hur rahimahullah, atau dikenal juga dengan sebutan Al-Ju'fi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dari generasi tabi'in yang dikenal karena ilmunya, ibadahnya yang tekun, dan kemurahan hatinya. Ia memiliki reputasi yang tinggi di kalangan ulama, tidak hanya karena keilmuannya, tetapi juga karena amal perbuatannya yang mulia. Berikut adalah uraian mendetail mengenai kehidupan Hasan bin Al-Hur, guru-gurunya, murid-muridnya, serta kontribusinya yang luar biasa bagi Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, nama lengkapnya adalah Hasan bin Al-Hur An-Nakhai. Tetapi dalam beberapa riwayat, ia juga disebut dengan Al-Ju'fi, karena berasal dari kabilah Ju'fi. Ia lahir di kota Kufah, sebuah kota yang menjadi pusat keilmuan Islam setelah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian ia pindah serta menetap di kota Damaskus. Ia juga dinisbatkan kepada kakeknya sehingga terkadang disebut sebagai Hasan bin Al-Hakam. Menurut riwayat Ibnu Sa'ad, Hasan bin Al-Hur adalah seorang maula dari Bani Al-Sa'idah, sebuah cabang dari kabilah Bani Asad. Hasan bin Al-Hur tumbuh dalam lingkungan keilmuan yang kuat, yang membentuknya menjadi seorang ulama dan ahli ibadah. Ia belajar dari sejumlah ulama besar, termasuk beberapa tokoh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Guru-gurunya yang terkenal antara lain, yang pertama Abu Tufail Amir bin Wasilah, salah satu sahabat Nabi Muhammad yang hidup hingga masa tabi'in. Kemudian yang kedua Asy-Sya'bi, seorang ulama besar kota Kufah yang dikenal karena keluasan ilmunya dalam bidang hadis dan fikih. Kemudian yang ketiga Al-Qasim bin Mukhaimirah, seorang tabi'in yang memiliki kedalaman ilmu dan dikenal karena ibadahnya yang khusyuk. Kemudian yang keempat Abdah bin Abi Lubabah. Beliau adalah paman dari Hasan bin Al-Hur sendiri, yang juga seorang ulama terkenal. Dari guru-guru ini, Hasan bin Al-Hur mendapatkan ilmu yang luas dalam bidang hadis, fikih, dan akhlak Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai seorang ulama, Hasan bin Al-Hur memiliki banyak murid yang belajar darinya. Beberapa muridnya yang terkenal meliputi, yang pertama, Husain bin Ali Al-Ju'fi, keponakannya sendiri yang banyak meriwayatkan hadis darinya. Kemudian yang kedua, Zuhair bin Muawiyah, salah satu ulama hadis yang meriwayatkan darinya. Yang ketiga, Hamid bin Abdurrahman Ar-Ru'asi, seorang ahli hadis yang terkenal di kalangan tabi'in. Murid-murid ini melanjutkan ajaran dan warisan ilmu Hasan bin Al-Hur kepada generasi berikutnya. Mereka menjaga agar kontribusi Hasan bin Al-Hur tetap hidup dalam tradisi keilmuan Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, Hasan bin Al-Hur dikenal memiliki sifat-sifat mulia yang membuatnya dihormati oleh banyak orang, termasuk para ulama besar di masanya. Beberapa sifatnya yang menonjol adalah, yang pertama sifat dermawan. Hasan bin Al-Hur memiliki kekayaan yang melimpah, tetapi ia tidak pernah enggan untuk membantu orang lain. Kisah-kisah tentang kedermawanannya sangat banyak. Di antaranya, ketika melihat seorang pedagang kecil yang menjual barang dengan modal kecil. Hasan bin Al-Hur tidak hanya membeli barang dagangannya, tetapi juga memberinya tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Kemudian ia juga sering memberikan bantuan kepada orang-orang miskin dengan cara yang tidak hanya memenuhi kebutuhan mereka saat itu, tetapi juga membantu mereka untuk berdikari. Misalnya ia memberikan uang untuk membeli bahan makanan dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Kemudian sifat mulia Hasan bin Al-Hur yang kedua, yaitu sifat kepedulian sosial. Hasan bin Al-Hur adalah seorang yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat di sekitarnya. Ia memahami bahwa zakat dan sedekah bukan hanya kewajiban, tetapi juga alat untuk memperbaiki kehidupan sosial. Dalam sebuah suratnya kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ia meminta izin untuk terus membagikan zakatnya secara langsung, seperti yang biasa ia lakukan sebelum masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Hal ini menunjukkan betapa besar perhatian Hasan bin Al-Hur terhadap pendistribusian zakat yang tepat sasaran. Kemudian, sifatnya yang ketiga, yaitu ketekunan dalam beribadah. Hasan bin Al-Hur adalah seorang ahli ibadah yang menghabiskan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ia dikenal memiliki rutinitas ibadah yang sangat disiplin, baik dalam sholat, zikir, maupun amal lainnya. Pendengar yang budiman, banyak ulama besar yang memberikan pujian terhadap Hasan bin Al-Hur. Hal ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan Hasan bin Al-Hur di mata generasi tabi'in dan setelahnya. Berikut beberapa komentar ulama tentang Hasan bin Al-Hur. Yang pertama, Imam Ibnu Ma'in. Beliau menyebutnya sebagai perawi yang sikoh dan dapat dijadikan rujukan dalam hadis. Kemudian yang kedua, Al-Hakim, yang mengatakan bahwa Hasan bin Al-Hur adalah seorang yang sikoh dan amanah dalam periwayatan hadis. Yang ketiga, Al-Ajli. Ia menyebut Hasan bin Al-Hur sebagai seorang yang kaya raya, dermawan, dan sangat tekun beribadah. Dan yang keempat adalah Imam Al-Auza'i rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa dari semua ulama yang datang dari Irak, tidak ada yang sebanding dengan Hasan bin Al-Hur dan pamannya, yakni Abdah bin Abi Lubabah. Pendengar yang berbahagia, komentar-komentar ini menunjukkan betapa besar kontribusi Hasan bin Al-Hur dalam dunia keilmuan dan ibadah. Salah satu kisah yang menggambarkan kedermawanannya adalah ketika ayah Zuhair bin Muawiyah meminjam uang sebanyak 1000 dirham darinya. Ketika uang tersebut hendak dikembalikan, Hasan bin Al-Hur menolak untuk menerimanya dan malah menyarankan agar uang itu digunakan untuk membeli gula bagi Zuhair. Kisah ini menunjukkan betapa besar kemurahan hati Hasan bin Al-Hur dalam membantu orang lain. Hasan bin Al-Hur memiliki hubungan yang baik dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dalam salah satu suratnya, ia meminta izin kepada Khalifah untuk mendistribusikan zakatnya sendiri, seperti yang biasa ia lakukan sebelum masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjawab bahwa ia harus mengirimkan zakat tersebut ke pemerintah dan menyebutkan nama-nama orang yang membutuhkan agar mereka dapat dibantu. Hubungan ini menunjukkan bahwa Hasan bin Al-Hur dihormati oleh otoritas tertinggi Islam pada masanya dan bahwa ia sangat peduli terhadap pengelolaan zakat yang benar. Hasan bin Al-Hur wafat pada tahun 133 Hijriah. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam di kalangan murid-muridnya dan komunitas Islam. Namun, warisan keilmuannya tetap hidup melalui hadis-hadis yang diriwayatkannya. Warisannya tetap hidup melalui amal kebaikan yang ia lakukan dan melalui keteladanan akhlaknya yang terus diingat hingga hari ini. Pendengar yang dirahmati Allah, Hasan bin Al-Hur adalah seorang tokoh yang tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga dalam akhlak dan ibadah. Ia memberikan teladan luar biasa tentang bagaimana seorang Muslim dapat memadukan kekayaan duniawi dengan kedermawanan serta keilmuan dengan ketakwaan. Sosok Hasan bin Al-Hur adalah cerminan generasi salafus soleh yang seimbang dalam kehidupan dunia dan akhirat. dan ia tetap menjadi inspirasi bagi umat Islam sepanjang masa. Dengan warisan keilmuan, amal, dan akhlaknya, Hasan bin Al-Hur adalah salah satu contoh terbaik dari generasi tabi'in yang patut diteladani. Demikian, wallahu a'lam.
9: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
10: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Baik pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali melanjutkan tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya ayat 78-80 bagian kedua. Dan pada pertemuan sebelumnya, kita telah sampai pembahasan di ayat ke-79 yang intinya bahwa tidak pantas bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah, dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah." Nah, dalam hal ini, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, tidak pantas bagi seorang mukmin menyuruh manusia menyembah dirinya. Yang demikian itu karena ada satu kaum yang sebagian mereka menyembah sebagian lainnya, yaitu Ahlul Kitab, yang mereka menyembah para pendeta dan rahib mereka. Sebagaimana firman Allah, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai sesembahan selain Allah. Nah, pendengar, dalam kitab Al-Musnad dan juga Sunan Tirmidzi dijelaskan bahwa Adi bin Hatim berkata, "Ya Rasulullah, kaum Nasrani tidak menyembah para pendeta dan rahib." Lalu Nabi SAW menjawab, "Tidak, bahkan mereka yaitu para pendeta dan rahib itu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal bagi mereka. Lalu mereka pun mengikutinya. Maka yang demikian itulah penyembahan mereka terhadap para pendeta dan rahib mereka." Nah pendengar, orang-orang jahil dari kalangan para pendeta dan rahib serta pemuka kesesatan termasuk dalam kecaman dan celaan ini. Berbeda dengan para rasul dan para pengikutnya dari kalangan ulama yang konsisten, mereka hanya menyuruh kepada apa yang diperintahkan Allah serta apa yang disampaikan oleh para rasul yang mulia. Mereka juga melarang apa yang dilarang oleh Allah dan apa yang disampaikan oleh para rasul. Karena itu, para rasul merupakan duta atau utusan antara Allah dan makhluknya dalam menunaikan risalah yang mereka bawa serta menyampaikan amanah. Mereka melaksanakan tugasnya itu dengan amat baik dan sangat sempurna, menasihati umat manusia dan menyampaikan kebenaran kepada mereka. Kemudian pendengar, firman Allah, "Walakin kunu rabbaniyyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun." Akan tetapi dia berkata, "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya." Artinya, Rasulullah SAW mengatakan kepada umat manusia, "Jadilah kalian hamba-hamba Rabbani." Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pun demikian para ulama lainnya berkata, maksudnya, jadilah orang-orang bijak, para ulama, dan orang-orang yang bersabar. Sedangkan Al-Hasan Al-Basri dan para ulama lainnya berkata, maksudnya, jadilah fuqaha, yakni orang yang faham tentang agama. Hal yang sama juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Qatadah, Atha' al-Qurhasani, Atiyah al-Aufi, dan Ar-Rabi bin Anas. Dan diriwayatkan juga dari Al-Hasan rahimahullah bahwa maknanya adalah ahli ibadah dan ahli takwa. Nah, pendengar, tentang firman Allah, bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya, Al-Dhahhak rahimahullah berkata, maksudnya suatu hal yang wajib bagi orang yang belajar Al-Quran untuk menjadi seorang faqih. Tu'allimun artinya kalian memahami maknanya. Wabima kuntum tadrusun maksudnya kalian menghafal lafad-lafadnya. Selanjutnya pendengar, firman Allah, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba, dan tidak patut juga baginya menyuruh kalian menjadikan malaikat dan para nabi sebagai sesembahan. Yakni tidak patut dia menyuruh kalian untuk menyembah seseorang selain Allah, baik itu nabi, rasul yang diutus, ataupun malaikat yang didekatkan. Lalu selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan hal ini dalam firman-Nya, ayakmurukum bil kufri ba'daid antum muslimun, apakah patut dia menyuruh kalian berbuat kekafiran di waktu kalian sudah menganut agama Islam? Artinya, tidak ada yang melakukan hal seperti itu kecuali orang yang menyuruh kepada penyembahan selain Allah. Orang yang menyuruh kepada penyembahan selain Allah berarti dia telah mengajak kepada kekafiran. Sedangkan para nabi hanya memerintahkan untuk beriman, yaitu beribadah kepada Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Sebagaimana firman Allah, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْهِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelummu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan aku, maka beribadahlah kepada aku. Nah, pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari penjelasan ini dan penjelasan pada pertemuan sebelumnya, maka kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya, penjelasan tentang tipu daya dan penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada manusia dengan mengatasnamakan agama dan ilmu. Juga kelancangan orang-orang Yahudi berdusta kepada Allah dan juga kepada umat manusia, padahal mereka sadar akan kedustaan mereka itu. Sungguh, sebuah keburukan yang sangat besar dan kezaliman yang luar biasa. Juga faidahnya, peringatan bagi setiap muslim agar tidak mengikuti sikap kaum Yahudi yang menyesatkan dan suka berdusta atas nama Allah dan Rasulnya demi mengejar tujuan dunia yang fana ini. Juga faidah lainnya, tidak mungkin bagi seorang nabi yang diberi Allah kitab dan hikmah serta dimuliakan sebagai seorang nabi, kemudian dia menyeru umat manusia agar menjadi penyembah-penyembah dirinya. Lebih mustahil kalau dia menyeru penyembahan kepada nabi selain dirinya. Lalu faidah lainnya, yang dianggap sebagai pemuka umat manusia adalah para manusia Rabbani, yaitu mereka yang mendidik umatnya dengan ilmu dan hikmah, mengarahkan kepada kehidupan yang lebih baik dan membimbing mereka ke jalan yang benar. Orang besar adalah orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain dan memberi petunjuk bagi mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Dan faidah terakhir di antara faidah yang ada dari pembahasan ini, bahwa bersujud kepada selain Allah adalah perbuatan kafir, karena dalam ayat yang telah dijelaskan tersebut turun sebagai jawaban kepada orang-orang yang ingin bersujud kepada Rasulullah SAW. Maka Allah berfirman, apakah patut dia menyuruhmu berbuat kekafiran dikala kamu sudah menganut agama Islam? Maka suatu hal yang tidak mungkin. Nah, pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah apa yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
13: Mutiara hadis. Dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Rabbnya subhanahu wa ta'ala, ya ibadi Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'a. Artinya, wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang yang terakhir dari kalangan manusia dan jin, semuanya seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, niscaya hal tersebut tidak akan menambah kerajaanku sedikitpun. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir dari golongan manusia dan jin, semuanya seperti orang yang paling durhaka di antara kalian, niscaya hal itu pun tidak akan mengurangi kerajaanku sedikitpun juga. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa ketakwaan seorang hamba merupakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala atas mereka. Dan bahwasanya ketakwaan yang dilakukan oleh seorang hamba tidak akan menambah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala sedikitpun. Sehingga seandainya semua orang bertakwa, hal itu tidak akan menambah kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha besar, maha tinggi dengan sendirinya dan tidak bergantung kepada selainnya sedikitpun. Begitu pula sebaliknya. Bila semua hamba bermaksiat, berbuat durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hal itu juga tidak akan membuat kebesaran Allah akan berkurang. Karena sungguh tidak sedikitpun Allah bergantung kepada hambanya, tapi hambalah yang sepenuhnya bergantung kepadanya. Wallahu a'lam.
14: Salam FM, suara dakwah Islam.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah, wa may yudlilhu falahadiyalah. Ashadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah, thumma amma ba'd. Para pendengar yang budiman, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, cinta Allah subhanahu wa ta'ala atau mahabbatullah merupakan satu manzilah atau derajat yang sangat agung sekali di dalam dinul Islam. Setiap dari kita pasti mengaku mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang-orang yang senantiasa berbuat dosa, orang-orang Yahudi dan Nasara pun juga mengaku mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, benarkah kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Tentunya dibuktikan dengan keimanan dan amal soleh sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Banyak sekali sebab-sebab yang menjadikan agar kita dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Permasalahannya bukan kita mencintai Allah. Kita yakin ya, setiap kita pasti mengaku mencintai Allah. Akan tetapi, apakah Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita? Yakinkah bahwa kita yang mengaku cinta pada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan golongan atau orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Oleh karena itu, ada beberapa sebab, ada beberapa amalan yang bisa menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah telah menjelaskan di dalam kitab beliau Madarijus Salikin tentang sebab-sebab yang menjadikan seorang hamba dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda kini berada, di antara sebab atau sebab yang pertama yang menjadikan seorang hamba, seorang muslim dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah qiraatul Quran wa tadabburihi, membaca Al-Qur'an dan bertadabbur, merenungkan terhadap isi dan kandungan ayat Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an dengan tadabbur merupakan satu pintu gerbang utama agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengetahui bagaimana

0: mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Kemudian dijelaskan oleh beliau juga, yaitu Ahlul Quran. Yaitu mereka adalah Ahlul Quran yang merupakan keluarga Allah Subhanahu wa taala di dunia. Hum ahlullahi wa khassatuhu. Mereka adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikhususkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dikhususkan dengan derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para pendengar yang budiman, mengapa kita tidak terdorong untuk membaca Al-Quran, bertadabur, memahami dan merenungkan apa yang menjadi kandungan di dalam Al-Quran. Inilah yang membuka pintu ilmu dan hidayah kita. Tidak mungkin kita bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat ketika kita meninggalkan Al-Quran. Apalagi tidak mau bertadabur, merenungkan isi Al-Quran. Allah SWT di dalam surat Muhammad ayat yang ke-24 berfirman, Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin akfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan, bertadabbur terhadap Al-Qur'an, atau hati mereka terkunci, terkunci dengan gelapnya dosa dan kekufuran ataupun kesyirikan. Jadi inilah tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, ini merupakan kunci pembuka tadi. Hati-hati yang tergembok, ya, terkunci oleh kebodohan-kebodohan terhadap masalah dinullah subhanahu wa ta'ala. Dan merupakan satu kemuliaan ketika seorang bisa belajar, ya, belajar membaca Al-Quran, ya, kemudian mengajarkannya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran merupakan satu amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Al-Quran, merasakah bahwa kita sedang membaca satu kitab yang sangat suci sekali? Membaca kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan dari singgasana Allah Subhanahu wa taala dari langit yang ketujuh. Merasakah ketika kita sedang membaca Al-Qur'an, kita seolah-olah sedang berdialog dengan Allah yang Maha Tinggi, yang menciptakan kita, yang mengatur manusia dan seisinya, yang memberikan keberkahan, menghidupkan dan mematikan. Begitu juga orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an merupakan satu kenikmatan yang besar yang tidak ditandingi dengan kenikmatan apapun. Oleh karena itu para pendengar yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak mampu untuk bertadabur, banyak sekali sarana untuk memahami Al-Qur'an di masa ini, ya. Kita bisa menggunakan buku-buku terjemahan yang telah banyak beredar, ataupun dengan mengkaji melalui kajian-kajian ilmiah, ataupun dengan mendengarkan VCD ataupun radio. Yang jelas adalah kemauan kita untuk belajar dan memahami Al-Quran. Wallahu a'lam.
1: Doa setelah berbuka puasa. Dhahabadh dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabadh dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Artinya, telah hilanglah dahaga, telah basahlah kerongkongan, semoga ada pahala yang ditetapkan jika Allah menghendaki. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Allahumma inni as'aluka birahmatikal lati wasi'at kulla syai' an tagfirali. Allahumma inni as'aluka birahmatikal lati wasi'at kulla syai' an tagfirali. Artinya, ya Allah, aku memohon rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu yang dengannya Engkau mengampuni aku. Hadis hasan riwayat Tirmidzi.
2: Salam FM, suara dakwah.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi. Frekuensi 97.4. Salam FM. Suara dakwah Islam.
1: Zikir malam. Kumpulkan kedua telapak tangan lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu

0: Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.
1: Allahu la ilaha illa huwal

0: Kemudian, mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali. Dan setelah berbaring, kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'u, fa'in amsakta nafsi farhamha, wa'in arsaltaha fahfazha, bima tahfazu bihi ibadaka salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha, laka mamatuha wa mahyaha, in ahyaitaha fahfazha, wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismikallahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wal.
1: Pendengar yang pendengar yang semoga dirahmati.
0: Mengurai mata rantai sejarah Islam. Kami rangkum dalam tarikh

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yarfa'u bihadha al-kitabi aqwaman وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dengan Al-Qur'an ini Allah mengangkat derajat beberapa kaum dan merendahkan beberapa kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير.

الهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر.

0: في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: Zikir pagi. Membaca ayat kursi.

0: muhsinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.

0: Mataku, mahir tahsin Quran, mahir teorinya, mahir prakteknya.
1: Pendengar yang berbahagia, kembali lagi di Radio Salam FM di frekuensi 97.4 Suara Dakwah Islam Sukabumi dalam acara Mataku Mahir Tahsin Quran.
0: Mahir Tahsin Quran. Saatnya Anda mengikuti acara Mataku Mahir Tahsin Quran bersama Radio Salam FM Sukabumi. Di acara ini Anda dapat belajar dan memperbaiki bacaan Al-Quran Anda. Kami mengucapkan

0: syukran ya
1: Rabbana. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya ala ihsani wa syukrulahu ala taufikihi wa amtinani. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ian ila rituani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Rabbi zidna ilman warzukna fahman. Amma ba'du. Pendengar rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kembali berjumpa di hari Rabu pagi melalui Radio Salam FM di acara RKS Ruang Konsultasi Salam. Bertepatan di tanggal 20 Mei 2026 Masehi atau di tanggal 3 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan di pagi hari ini menjadi pertemuan yang ke-126 dari acara RKS ya melalui Radio Salam ini. Kembali kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami yang telah dikirimkan oleh pendengar sekalian. Dan tentunya sudah hadir bersama kita Ustaz Adina Abu Aisyah yang nantinya akan menjawab pertanyaan yang tersedia di sini. Baik, kita langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana Ustaz kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Baik, kita mulai Ustaz ya pertanyaan pertama ya. Dari Bapak Heri Herlangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana sholat saya sah atau tidak bermakmum tapi hati tidak cocok dengan imamnya. Soalnya bacaannya tidak fasih. Dapat pahala atau tidak sholat saya? Terima kasih penjelasannya Ustaz. Baik ya, langsung saja kepada Ustaz Adin kita persilahkan mengenai pertanyaan ini ya. Bermakmum tapi hati merasa kurang cocok dengan imamnya karena bacaannya. Tafadhol Ustaz.
2: Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma ba'de. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di kesempatan pagi hari kali ini kita bertemu kembali ya, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama kita menyimak dan mendengarkan pengetahuan tentang permasalahan sehari-hari. Baik, dari pertanyaan yang telah ada tadi bertanya tentang bermakmum ya. Bermakmum tapi hati tidak cocok dengan imam. Kenapa enggak cocok? Karena bacaannya tidak fasih ya. Entah bacaannya terbata-bata atau panjang pendeknya kurang betul ya, atau makhraj hurufnya perlu diperbaiki. Intinya tidak cocok lah dengan imam gitu ya. Maka secara umum ya, sholat berjamaah di masjid itu merupakan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya ya, tidak bisa dibantah. Ini adalah syariat yang mulia. Maka kita sebagai umat Islam, kita harus ya wajib melaksanakan perintah ini ya. Tanpa ada perasaan berat, perasaan enggan, perasaan apalah gitu ya. Karena ini perintah Allah. Perintah Allah itu harus lebih didahulukan daripada ego pribadi ya. Jadi perintah Allah harus didahulukan. Bahkan ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan janji-janji dan juga keutamaan yang begitu besar bagi siapa? Bagi orang yang mengerjakan sholat berjamaah. Sebagaimana di antara sabdanya, sholatul jama'ati afdolu min sholatil fadzi bisab'in wa ishrina daraja. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim ya. Jadi sholat berjamaah lebih baik gitu ya.

ya, atau yang khafi. Kalau yang jali kan fatal ya, misalkan merubah harokat, merubah huruf, intinya merubah makna gitu ya. Kalau yang khafi ya, kesalahannya dalam bacaannya itu masih aman ya. Para ulama kita menggolongkan tidak haram ya, haram kecuali disengaja gitu. Tapi kalau khafi ini masih masih aman. Apa contoh yang khafi? Misalkan belum bisa tebal tipis ya di huruf ro gitu kan, harusnya tebal ya, nirrohim, masih nirrohim, nah, masih gitu. Nah, itu kesalahan ya, tapi tergolongnya ke khafi ya, tidak fatal artinya. Tapi kalau yang fatal itu misal yang merubah huruf ya, asalnya alhamdu pakai h kecil jadi h besar, alhamdu gitu ya. Kemudian merubah harokat misalkan an'amta, dirubah jadi an'amtu. Nah, itu merubah harokat dan itu fatal gitu ya. Maka di antara berkaitan dengan kurang fasihnya, kurang lebih ya ada dua kondisi lah ya. Nah, pertama kondisinya misal bacaan imamnya sesuai tajwid ya. Bagus bacaannya sesuai tajwid, panjang pendeknya, gunnahnya, nabrnya, dan lain sebagainya. Bagus pokoknya malah ya. Tetapi suaranya kurang bagus ya. Kurang bagus gitu. Gak ada nada-nadanya, lempeng deh gitu ya. Nah, maka kita sebagai makmum bersabar ya. Bersabar. Karena imam sudah berusaha membaca dengan baik. Memang begitu bisanya gitu ya. Maka sebagai makmum kita bersabar saja ya. Kemudian yang kedua, kondisinya makmum tidak sesuai dengan tajwid bacaannya, terus Al-Fatihah ya, karena dia rukun, berarti ada kesalahan baca ya, yang disebut dengan istilah lahan ya. Lahannya lahan jali tadi yang merubah makna. Nah, ini yang berbahaya ya. Yang berbahaya ini. Maka ini dua kondisi. Ada yang pertama bacaannya tajwid bagus gitu ya, tapi nadanya kurang enak. Nah, kita sebagai makmum sabar. Nah, kalau yang kedua ini bacaan kondisi imamnya ya berantakan ya. Tajwidnya, panjang pendeknya, makhraj hurufnya, kemudian gunnahnya enggak ada dan lain sebagainya gitu ya. Nah, maka ini berarti imamnya telah melakukan lahan kesalahan. Dan lahan itu ya ada dua ya, disebutkan oleh para ulama tajwid itu ya. Ada dua macam. Ada lahan kesalahannya yang tidak mengubah makna ya. Maka ini ketika kita bermakmum dengan imam seperti itu, maka tidak mengapa ya. Artinya sholatnya sah ya. Sholatnya sah. Contohnya apa? Misalkan memfathahkan kata robba ya, atau mendomahkan jadi robbu ya. Alhamdulillahi rabbal alamin, misalkan gitu ya. Gitu ya, dirubah gitu ya. Atau merubah jadi dhammah ya. Merubah jadi dhammah. Nah, itu kan juga kesalahan ya. Ketika robnya ya dirubah gitu ya. Nah, ini apakah sebuah kesalahan? Nah, kita perlu tahu apakah dia merubah makna ataukah tidak. Itu sih intinya ya. Jadi ada yang perubahan fatal gitu ya, tapi merubah makna. Nah, di ayat yang kedua surah Al-Fatihah itu kan Rabbil harusnya ya. Alhamdulillahi Rabbil, harusnya Rabbil. Tapi diganti dengan Rabbul atau Rabbal gitu ya. Diganti begitu ya. Nah, maka hal seperti ini adalah sebuah kesalahan ya. Tapi apakah berpengaruh? Tidak ya. Artinya secara makna dia aman gitu ya. Walaupun ini adalah sebuah kesalahan ya, merubah harokat, tapi maknanya tetap sama ya, tidak merubah. Nah, adapun kesalahannya menyebabkan merubah makna ya. Merubah makna pada ayat yang kita baca misalkan surah Al-Fatihah, maka kalau kita sudah tahu bacaannya merubah makna, contoh an'amta
ya. Jadi an'amtu atau an'amti.

0: itu kan merubah makna. Nah, maka kita tidak boleh sholat atau bermakmum kepada orang tersebut, ya. Tidak boleh. Jadi kita cari kalau bisa imam yang lain gitu ya, atau laporkan ke DKM-nya. Mohon maaf Pak DKM, fulan gitu jadi imamnya salah gitu ya. Aduh, ini mah berat gitu ya, gak berani saya. Nah, kalau gak berani coba hubungi siapa gitu ya. Karena kalau dibiarkan akan terus-terus seperti itu dan bisa jadi apa? Jadi teladan bagi orang lain. Tuh, imam itu juga bacanya jadi an'amti enggak apa-apa gitu ya terus-terusan. Jadi harus ada yang mengingatkan. Maka kita sebagai makmum tidak boleh bermakmum dengan yang seperti itu, ya. Tidak boleh kita mengambil ataupun belajar ya dengan beliau. Apalagi sudah diberitahu gitu ya salahnya, tapi tetap kekeh gitu ya, tetap kekeh. Jadi tetap tidak mau berubah gitu kan. Misal contoh katanya iyyaka na'budu, iyyaka na'budu ya. Kemudian beliau ganti jadi iyyaki na'budu, kina ya, jadi kasroh ya, jadi iyyaki. Maka seperti ini bacaannya, ini merubah makna ya. Kemudian kalaulah imam ini diberi nasihat ya untuk diperbaiki bacaannya, sudah diberitahu oleh makmum gitu ya, menerima alhamdulillah ya. Kalau tidak ya tadi solusinya ya gimana lagi, lebih baik kita tidak bermakmum dengan imam tersebut. Tapi ini ada kewajiban ya bagi kita atau bagi jamaah atau bagi pengurus DKM yang lain untuk mengingatkan kalau sang imam itu bacaannya salah ya, misal panjang pendeknya gitu ya, atau biasanya kesalahannya di kata misal ghairi ya, itu kadang terdengar khairil maghdubi atau khairil atau gerel gitu ya. Nah itu kan salah ya, harusnya jelas ghairin, jadi gerel gitu ya kadang ya. Maka itu harus diingatkan imamnya gitu. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya ya, setiap muslim dalam semua keadaan disyariatkan, diwajibkan untuk mengingatkan saudaranya kalau saudaranya salah. Baik dalam sholat, di luar sholat ya. Karena seorang muslim itu merupakan saudara dengan yang lainnya. Sehingga kita sebagai muslim dianjurkan untuk mengarahkan saudara kita seiman. Bila ia salah dalam mengajarinya, bila ia tidak tahu, maka kita harus membetulkannya ya. Wah, dia kan imam ya, saya makmum biasa. Maka ya kita laporkan ya ke pengurus DKM. Biar DKM yang mengingatkan sang imam tersebut gitu ya. Jangan dibiarkan kesalahan itu terus menerus terjadi ya. Jadi singkatnya demikian. Wallahu alam, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Maka ini juga perhatian ya kepada para pengurus DKM, pilihlah imam yang bacaannya bagus ya, sesuai tajwidnya. Jangan mengangkat imam yang kurang fasih gitu. Demikian, wallahu alam.
1: Baik, alhamdulillah ya, sudah terjawab, semoga jelas bagi semuanya. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz, apakah ada syariat untuk mengakikahi suami yang sudah meninggal? Mohon nasihatnya, terima kasih Pak Ustadz.
0: Ya, baik, tentang akikah suami yang telah meninggal, maka ya istri tidak dianjurkan untuk mengakikahi suaminya. Tapi dia masih hidup? Tidak. Tapi dia juga sudah meninggal? Tidak juga ya. Jadi suaminya baik masih hidup ataupun sudah meninggal, istri tidak dianjurkan mengakikahi suaminya. Ya, catat ya. Dan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa akikah itu dituntut dari orang tua yang menanggung nafkah anaknya. Jadi akikah itu tanggung jawab siapa? Orang tuh Orang tua, bukan istri, ya, bukan kakak, bukan adik, bukan saudara, tapi orang tua, ya. Jadi orang tua mengeluarkan biaya akikah dari hartanya, bukan harta anak, ya, bukan harta anak, bukan, ya, tapi harta dari orang tua. Nah, orang tua yang tidak menanggung nafkah ataupun akikah anak-anaknya, ya, artinya tidak membiayai akikah ini, ya, maka tidak ada kewajiban mengganti untuk yang lain, gitu ya, karena dia tanggungan orang tua, apalagi istri, ya, istri bukan siapa-siapa asalnya kan orang lain gitu. Jadi apa-apa itu karena sudah menikah. Maka istri tidak menanggung ya akikah suaminya. Gitu. Juga dikatakan oleh ulama As-Sun'ani ya, beliau mengatakan dalam kitab Subulus Salam bahwa menurut Imam Asy-Syafi'i akikah itu dituntut dari setiap orang yang menanggung nafkah si bayi. Berarti siapa? Orang tua. Sedangkan menurut ulama Hambali akikah itu dituntut khusus dari ayah. Kecuali jika ayahnya tersebut meninggal atau terhalang tidak bisa memenuhi akikah, maka dalam hadis disebutkan penyembelihan akikah dengan kalimat fasih yaitu disembelih, gitu ya. Maka lafaz ini menunjukkan bahwa sah-sah saja jika yang melakukan akikah adalah orang lain yang memberi nafkah. Nah, itu menurut As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam. Jadi, kalau ada yang melakukan dari orang lain gitu ya, selain yang beri nafkah ini sah ya. Sah. Kalau ditanya sahnya, sah. Tapi kalau kewajibannya tidak ada. Ya, karena kewajibannya dari orang tua. Ya. Sebagaimana disebutkan ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah ya mengakikahkan Hasan dan Husain. Ya. Disebutkan dalam riwayat Ummu Qurs Al-Ka'biyah ya, dia pernah berkata bahwa beliau ini pernah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil gulami syatani mukafiatani wa anil jariyati syatun. Qala Abu Dawud sami'tu Ahmad qala mukafiatani ay mustawiyatani au muqadibatani. Untuk anak laki-laki, dua kambing yang sama. Untuk anak perempuan, satu kambing. Kemudian Abu Dawud ya, riwayat ini mendengar dari Ahmad bahwa mukafiatani yaitu sama atau saling berdekatan. Ini hadis sahih ya. Kemudian ada juga dari riwayat Ibnu Abbas ya, berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi pernah mengakikahi Hasan dan Husain masing-masing satu ekor gibas ya. Akan tetapi riwayat yang menyatakan dengan dua kambing itu lebih sahih gitu ya. Nah, ini pendengar ya. Jadi ketentuannya akikah itu untuk laki-laki adalah dua kambing ya, untuk perempuan satu kambing. Gimana saya punya satu kambing tapi untuk mengakikahi laki-laki boleh enggak? Kalau ditanya boleh, boleh ya. Boleh. Karena ini Nabi juga pernah mengakikahi Hasan dan Husain masing-masing satu ekor. Berarti boleh ya. Boleh. Satu juga. Mampunya cuma satu ya udah satu, enggak apa-apa. Tapi kalau mampu dua ya. Disebutkan oleh ulama Syafi'iyah yaitu Asy-Syarbini rahimahullah dalam kitab Mughnil Muhtaj ya, bahwa aku jawab ya bahwa yang dimaksud dengan akikah Nabi pada keduanya adalah perintah beliau kepada kedua orang tuanya, atau boleh jadi pula beliau yang memberikan hewan yang akan dijadikan akikah. Atau barangkali lagi Al-Hasan dan Husain menjadikan tanggungan nafkah Nabi. Karena kedua orang tua mereka adalah orang yang kurang mampu. Namun jika akikah itu diambil dari harta anak, maka itu tidak dibolehkan bagi orang tua untuk melaksanakannya. Karena akikah itu termasuk pemberian cuma-cuma atau tabaru dari orang tua. Sehingga tidak boleh hewan akikah diambil dari harta anaknya. Nah ini ya. pendengar yang berbahagia tentang akikah ini. Jadi intinya dari pertanyaan tadi, boleh enggak istri ya mengakikahi suami yang telah meninggal? Maka jawabannya tidak ada kewajiban ya. Tidak ada kewajiban istri mengakikahi suaminya, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Karena akikah itu tadi tanggungan orang tua. Tapi kalau ditanya tadi ya, boleh enggak kalau dari orang lain gitu ya? Ya boleh gitu ya. Kalau ditanya boleh tidaknya, tapi kalau ditanya kewajiban tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi istri tidak dianjurkan mengakikahi suaminya, baik ia masih hidup maupun sudah meninggal. Demikian ya Ibu Ica, semoga menjawab sehingga tidak bingung lagi. Wallahu a'lam.
1: Baik, kemudian berikutnya pertanyaan dari Ibu Eros. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya, seandainya saya mau berkorban untuk orang tua, sedangkan saya sendiri belum berkorban, apakah boleh? Mohon jawabannya Ustadz, terima kasih.
0: Ya, ini pas ya momennya pertanyaan tentang kurban. Sebentar lagi kita hari raya Idul Kurban, sekarang tanggal berapa? Tanggal 3 Zulhijjah ya. Nanti tanggal 10, 11, 12 bisa berkurban ya. Nah, bila bertanya mau berkurban ya atas nama orang tua gitu ya, sedangkan beliau sendiri belum berkurban, boleh ataukah tidak? Maka jawabannya adalah boleh ya, insya Allah boleh ya, sebagaimana diperbolehkan bersedekah untuk orang tua, karena kurban itu sedekah gitu ya, kurban itu sedekah. Jadi secara umum pendengar, kebiasaan kurban bergilir yang marak di Indonesia ini ya, misalnya ya, satu keluarga terdiri dari di sana ada orang tua, ada suami, ada istri, ada anak ya, maka biasanya bergilir gitu ya, tahun ini yang berkurban untuk orang tuanya, tahun depan suaminya, tahun depannya lagi istrinya, tahun setelahnya anak pertama, tahun setelahnya anak kedua, tahun setelahnya anak ketiga, tahun setelahnya anak keempat, tahun setelahnya anak kelima, tahun setelahnya anak keenam, dan seterusnya. Kalau anaknya 10 gitu ya, sampai 10. Jadi setahun sekali gitu ya. Ini menjadi bisa dikatakan hal unik gitu ya. Hal unik. Karena kalau kita lihat di kitab-kitab fikih, belum pernah mendapatkan hal kebiasaan seperti ini. Ya. Tidak ada di kitab-kitab fikih gitu ya, khusus seperti ini. Artinya, pendengar berbahagia, dalam kurban itu tidak digilir begini gitu ya. Tapi boleh enggak? Ya kalau ditanya boleh ya boleh gitu ya. Karena kalau kita lihat Nabi itu berkurban setiap tahun gitu ya. Jadi berkurban setiap tahun. Artinya berkurban itu bukan cukup sekali. Nah terkadang kan di kita ya, di Indonesia ini umumnya, kalau sudah berkurban sekali enggak mau berkurban lagi, padahal dia mampu. Nah maka ini keliru ya. Keliru. Jadi kalau mampu, sudah tahun kemarin saya sudah berkurban. Nah tahun sekarang mampu lagi, ini ada gitu ya rezekinya, maka kurban lagi. Jangan alasan kan udah tahun kemarin. Enggak gitu ya. Ya seperti umroh aja ya, atau haji gitu ya. Kalau masih mampu ya silahkan gitu ya. Silahkan. Tapi minimal sekali gitu ya. Haji misalkan ya, tapi kalau masih mampu ya boleh gitu ya, haji lagi, umroh, boleh umroh lagi ya, tidak dibatasi. Begitu juga dengan kurban, tahun kemarin saya udah kurban, tahun ini wah ada juga nih rezekinya gitu ya, jatahnya, ya udah kurban lagi gitu ya. Jadi tidak dibatasi dengan setahun sekali ya, karena tidak dinukil dari tadi ya, riwayat-riwayat ataupun kitab-kitab fikih berkaitan dengan bahwa kurban itu cukup sekali gitu ya. Tidak ya. Dan juga tidak dinukil dari riwayat bahwa ya beliau sallallahu alaihi wasallam mempergilir kurban ya kepada istrinya, tahun ini istrinya pertama, tahun berikutnya istrinya kedua, tidak ya. Tapi beliau berkurban setiap tahun ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menganggap kurban beliau sudah mencukupi seluruh keluarganya. Ya. Kurban beliau sallallahu alaihi wasallam sudah mencukupi kurban keluarganya. Yang disebutkan dalam Riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua domba gemuk lagi bertanduk. Salah satunya untuk dirinya dan keluarganya, dan yang lain untuk orang-orang yang tidak berkurban dari umatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis Hasan. Nah, pendengar, dari riwayat ini kita bisa ambil faedah ya, bahwa kita pun yang saat ini belum berkurban sudah dikurbankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah tadi berkurban dua. Satu untuk dirinya, beliau dan keluarganya, dan satu kurban itu ya dari umatnya. Gitu ya. Atas nama umatnya. Jadi kita yang saat ini belum berkurban ya sudah dikurbankan oleh Rasulullah ya. Demikian juga para sahabat pendengar ya. Para sahabat Nabi yang berkurban di antara mereka adalah para kepala keluarga, dan mereka juga tidak pernah menggilir kurban pada anaknya, istrinya dan yang lainnya gitu ya. Jadi berkurban itu ya boleh kalau pengadaannya sendiri ya, kan kalau domba satu orang, pengadaannya sendiri. Tapi untuk pahala boleh ya, seperti tadi contohnya, pengadaannya kan Nabi mengadakan sendiri gitu ya, dana sendiri, hewan sendiri atau beli sendiri. Tapi pahalanya ya boleh gitu ya untuk orang lain yang tidak berkurban dari umatnya. Nah kan dari umat Nabi kan banyak, bukan 1.000, 2.000, jutaan gitu, apalagi sekarang miliaran gitu ya umat Islam. Gitu ya. Jadi berkurban itu seperti itu. Ada riwayat dari Abu Ayyub Al-Ansari ya radhiyallahu anhu, dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki berkurban dengan satu kambing yang disembeli untuk dirinya dan keluarganya. Mereka makan dan sembelihan tersebut dan memberi makan orang lain. Kemudian setelah itu orang-orang itu mulai berbangga-bangga dengan banyaknya hewan kurban. Ya. Maka demikianlah riwayatnya. Dan perlu diperhatikan ya bahwa ibadah kurban ini wajib ikhlas hanya untuk meraih wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga pendengar ya. Jadi pengkurban itu boleh enggak makan dagingnya? Boleh, ya. Jadi kalau ada yang melarang, ini juga keliru ya. Jadi yang berkurban boleh makan dagingnya. Ya, boleh mencicipi gitu ya. Seberapa kadarnya? Ya kalau dikatakan kadarnya itu kurang lebih 1/3 ya. Jadi boleh, tapi kalau lebih dari seperti itu jangan. Jadi kalau batasannya 1/3 boleh. Misalkan ya kurban kambing gitu ya. Nah, sang pengkurban 1/3 ambil dari dagingnya. Misal ya ngambil satu kaki belakangnya domba tersebut. Masih boleh enggak? Boleh ya. Karena masih kehitung 1/3 ya. Tapi kalau ingin pas mah dihitung dulu ya dagingnya di kilo gitu ya. 1/3-nya berapa. Tapi kalau ingin mudah mau nyoba aja, yang penting mau nyobain gitu ya. Maka ya misalkan sebelah kakinya gitu ya. Boleh ya. Jadi tidak ada larangan bahwa pengkurban tidak boleh makan dagingnya. Boleh ya. Mau nyoba 1, 2 boleh ya. Boleh. Nah, sisanya dibagikan. Dibagikannya gimana? Dalam bentuk mentahan boleh. Dalam bentuk apalagi sudah matang juga boleh gitu ya. Jadi mudah gitu ya. Dan perlu diingat tadi, kurban itu wajib ikhlas karena Allah ya. Luruskan, ini adalah ibadah ya. Ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhkan perasaan ingin dilihat, ingin dikenal sebagai pernah berkurban, ingin nampak namanya di mading masjid gitu ya, ingin disebut-sebut namanya gitu ya. Maka ini bisa mengurangi bahkan menghanguskan pahala amalannya. Karena terkadang pendengar, alasan orang berkurban atas nama istrinya, anaknya, ataupun juga yang belum pernah, ini biasanya karena namanya belum ditulis gitu ya di sahibul kurban ya, di masjid belum terpampang gitu ya, sehingga digirilah seperti itu. Di sisi lain ya, ulama Malikiyah dan sebagian ulama Syafi'iyah itu mensyariatkan yang berkurban haruslah yang memberi nafkah, barulah mencukupi untuk satu keluarganya. Dalam kitab Al-Muntaqo karya Al-Bazi disebutkan bahwa landasan dari hal ini adalah hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari tadi ya, bahwa dahulu kami biasa berkurban dengan satu kambing yang disembelih seorang laki-laki untuk dirinya dan keluarganya. Dalam riwayat Ibnu Mawas dari Malik itu ada tambahannya, dan orang tuanya dan orang tua fakir yang disantuni. Ibnu Habib mengatakan bahwa boleh meniatkan kurban untuk orang lain yang bukan keluarganya, dan ia orang kaya jika memang orang lain tersebut biasa ia nafkahi dan tinggal di rumahnya. Akan tetapi pendengar, bagaimana hukumnya berkurban untuk orang tua sudah meninggal? Nah, di sini ada dua kondisi ya. Kondisi pertama, orang tua sebelum meninggal itu mewasiatkan kepada anaknya untuk berkurban. Ya, misalkan begini, orang tuanya bilang, "Nak, kalau bapak meninggal, nanti kurban ya." Gitu ya. "Nanti kurban ya atas nama bapak." Nah, ini kan wasiat ya. Maka jika demikian, maka wajib keluarganya, anaknya itu melaksanakan kurban tersebut sebagai wujud dari pengamalan firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat apa? Surat apa? Yaitu surat Al-Baqarah ayat 181 ya. Faman badalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddilunah. Innallaha sami'un 'alim. Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalau ada wasiat dari sang mayit ya, wasiat tadi untuk berkurban, maka anaknya harus berkurban bagi sang mayit tersebut atau ayahnya atau ibunya. Disebutkan pendengar dalam penjelasan dari Dr. Abdullah Al-Toyar ya, bahwa adapun kurban bagi mayit yang merupakan wasiat darinya, maka ia wajib dilaksanakannya walaupun ia yang diwasiati belum menyembelih kurban bagi dirinya sendiri karena perintah menunaikan wasiat. Nah, ini kondisi pertama ya, jadi sang mayit berwasiat. Kondisi kedua, orang tua tidak berwasiat dan menyembelih kurban bagi orang tua yang sudah meninggal ya. Tapi dia ini ingin sedekah aja sama orang tua gitu ya. Maka ini pun diperbolehkan ya. Jadi para ulama diantaranya Hambaliyah yang mengikuti mazhab Imam Ahmad itu menegaskan bahwa pahalanya tetap sampai ke mayit dan bermanfaat baginya dengan menganalogikan kepada sedekah. Sedekah itu kan sampai kepada mayit, maka kurban pun sama ya. Akan tetapi pendengar ya, kami tidak memandang penghususan kurban untuk orang tua yang sudah meninggal sebagai sunnah ya. Tidak, sebab Nabi SAW tidak pernah menghususkan menyembelih untuk seorang yang telah meninggal. Beliau tidak menyembelih kurban untuk Hamzah, pamannya ya. Padahal Hamzah merupakan kerabat yang paling dekat dan dicintai oleh Nabi. Nabi juga tidak pernah menyembelih kurban untuk anak-anaknya yang telah meninggal di masa hidup beliau ya. Yaitu 3 wanita yang telah bersuami dan 3 putra yang masih kecil ya, di antaranya siapa anaknya? Ibrahim ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak menyembelih kurban untuk istrinya, siapa? Khadijah ya, tidak ya. Padahal Khadijah ini istri tercintanya. Demikian juga tidak ada berita jika para sahabat menyembelih kurban bagi salah seorang yang telah meninggal. Jadi ya, tidak dikatakan sunnah gitu ya. Tapi kalau ditanya boleh atau tidaknya, boleh. Jadi demikian ya. Jadi tadi pertanyaannya, beliau mau berkurban untuk orang tuanya, sedangkan beliau sendiri belum berkurban. Boleh enggak? Boleh. Ya, jawabannya boleh. Karena tidak ada syarat harus kurban dulu sendiri, baru kurban orang lain. Tidak ada. Kecuali haji ya. Kalau haji itu harus, misalkan mau badal haji. Ya, mau badal haji. Sebelum badalin orang, dia harus haji dulu, gitu. Kalau haji ada ya, dia harus haji dulu baru membadalkan orang lain. Gak bisa langsung badal orang lain gitu ya, dia sendiri belum haji ya. Ya demikian ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.
1: Baik. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Siti Nurjana. Pak Ustadz, saya mau bertanya, sholat sunnah fajar apakah dikerjakannya sesudah azan subuh atau sebelum azan subuh, Ustadz?
0: Baik, sebagian orang masih bingung ya, mana membedakan sholat fajar dengan sholat qobliyah subuh. Sehingga ada yang melaksanakan dua kali gitu ya. Sholat fajar dilakukan sebelum azan subuh, kemudian sholat qobliyah subuh dilakukan setelah azan subuh. Dan ini jelas ya, ini adalah pemahaman yang kurang tepat atau tidak benar. Karena sholat fajar adalah sebenarnya dia adalah sholat qobliyah subuh. Itu namanya sholat fajar ya. Ya, sholat fajar itu adalah sholat dua rakaat sebelum sholat subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kisahnya diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Nah, ini disebutkan 2 rakaat sebelum subuh. Inilah salat qobliyah subuh atau dikenal dengan salat fajar. Jadi cerita Aisyah radhiyallahu anha ini menunjukkan bahwa sholat sunnah yang dimotivasi Rasulullah dan beliau rutinkan adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Sholat ini dinamakan sholat fajar. Kenapa? Karena sholat ini dilaksanakan tepat setelah fajar terbit, ya, atau setelah terbit fajar sebelum melaksanakan sholat subuh. Jadi kenapa dinamakan sholat fajar? Karena sholatnya dilaksanakan tepat setelah terbit fajar, ya. Fajar itu apa? Nah, dibedah lagi ya. Fajar itu apa sih? Nama orang bukan? Bukan, ya. Bukan nama orang. Nah, bisa kita lihat penjelasannya dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ya, beliau berkata bahwa setiap sunnah rawatib qobliyah maka waktunya dimulai dari masuknya waktu sholat fardu hingga sholat fardu dikerjakan. Dan sholat rawatib ba'diyah, maka waktunya dimulai dari selesai sholat fardu hingga berakhirnya waktu sholat fardu tersebut. Ya. Jadi qobliyah subuh itu dilaksanakan sebelum sholat subuh. Ya. Misalkan sekarang waktu subuhnya berapa sekarang? Jam 4 lebih 35 gitu ya. Nah, baru sholat qobliyah subuhnya misalkan jam 5. Boleh enggak? Boleh, karena belum sholat subuhnya. Gitu. Sholat subuhnya misalkan jam 5 lebih 15 menit. Gitu. Maka boleh gitu ya. Kalau qobliyahnya misalkan zuhur ya. Zuhur misalkan sekarang jam 11 lebih 53 ya. Nah, dia sholat zuhur lah misalkan jam 12 lebih 15. Kemudian dia sholat rawatibnya jam 2. Boleh enggak? Boleh. Ya. Boleh gitu ya. Ba'diyahnya. Ya, setelah sholat rawatibnya. Boleh gitu jam 2 atau setengah 3. Boleh ya. Kenapa boleh? Karena tadi ya dimulai dari selesainya sholat fardu sampai akhir waktu sholat fardu tersebut. Jadi masih bisa. Makanya ketika seorang sholat wajib ya di masjid ya, sholat zuhur lah ya. Kalau subuh kan enggak ada setelahnya ya. Sholat zuhur, sholat wajibnya di masjid, sholat sunnahnya boleh di rumah enggak? Boleh ya. Karena masih dalam waktu rentan waktu sholat zuhur gitu. Bahkan ini bagus ya, menghidupkan rumah dengan sunnah. Tapi kalau ada halangan ketika di rumah lebih baik di masjid aja. Karena kalau sudah ke rumah itu banyak gangguannya ya, kadang ya gangguannya. Entah misalkan anaknya pengen digendong ya, sudah ada makanan gitu ya, sehingga niatnya dari masjid sholat sunnahnya di rumah aja gitu ya. Pas ke rumah boro-boro sholat sunnah ya, malah misalkan nyuci baju dan lain sebagainya. Lebih baik di masjid aja daripada ketinggalan gitu. Jadi kesimpulannya pendengar, sholat fajar adalah sholat sunnah qobliyah subuh yang dikerjakan setelah waktu sholat subuh. Ya, ini tentunya setelah azan ya. Sebelum dilaksanakan sholat fardu subuh tersebut. Kalau belum azan, Gimana maksudnya dia masuk sholat apa? Ya bisa jadi maksud ke sholat malam ya, kalau belum azan subuh. Dia masuknya ke sholat sholat malam atau sholat tahajud atau qiyamul lail gitu. Jadi sholat fajar ini setelah azan subuh. Ya demikian, semoga bermanfaat sehingga tidak bingung lagi ya, sholat fajar itu dikerjakannya kapan? Sebelum subuh atau sudah subuh? Jawabannya sesudah azan subuh. Demikian. Wallahu a'lam.
1: Baik ya. Kemudian berikutnya pertanyaan dari Bapak Rohendi. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya, bagaimana hukumnya kalau sholat Jumat khatib dan imam sholatnya berbeda orang? Jadi dua orang, bagaimana hukumnya Ustaz?
0: Ya baik, terima kasih pertanyaannya. Bagus ya. Memang ada di beberapa masjid ya, yang khatib sama imamnya beda gitu. Khatib si fulan, imam beda. Tapi ada juga yang satu ya, diborong ya. Diborong. Tapi kalau adzannya enggak sih, enggak diborong ya biasanya. Yang diborong itu khatib sama imam, dua kegiatan oleh satu orang. Tapi ada juga yang dipisah. Biasanya kalau dipisah itu sholat hari raya, biasanya dipisah ya. Khatibnya siapa, imamnya siapa. Biasanya khatibnya panggilan dari orang jauh gitu ya, imamnya orang situ atau sebaliknya ya. Intinya pertanyaannya boleh enggak gitu kan, seperti itu, khatibnya beda orang, imamnya beda orang. Jadi sunnah yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW ya, sunnahnya bagaimana, apakah bergantian begitu atau diborong? Maka sunnahnya beliau menjadi khatib sekaligus menjadi imam. Ini sunnahnya ya. Jadi yang dipraktekkan oleh Nabi, beliau sebagai khatib, juga beliau sebagai imam. Jadi diborong ya, khatib sama imamnya diborong. Nah, ini sunnah Nabi atau dipraktekkan oleh Nabi. Bahkan dipraktekkan juga oleh para sahabat di zaman Khulafaur Rasyidin ya. Sama seperti itu. Jadi satu orang, dia khatib, dia imam gitu ya. Ada dalil tegasnya enggak? Ada. Antara dalil tegas yang menunjukkan hal ini di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengingatkan ketika ke waktu itu salat Jumat ya. Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ah ansit wal imamu yakhthub faqad lagauta. Apabila engkau berkata kepada temanmu pada hari Jumat, diamlah, padahal imam sedang berkhutbah, berarti engkau telah melakukan sia-sia. Ya, hadis riwayat Bukhari. Nah, ini riwayat ya. Riwayat bahwa beliau jadi khatib gitu ya. Jadi khatib mengingatkan bahwa kalau seseorang yang misalkan lagi makmum lagi mendengarkan khutbah, kemudian ada yang berisik gitu ya, kemudian dia katakan cicing atau ganeng gitu ya misalkan ya, atau diam tuh lagi khutbah, nah maka yang mengingatkan itu ya, mengingatkan itu dia telah melakukan sia-sia ya. Dalam hadis lain ya, dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya hadis sahih. Idza jaa ahadakumul yaumal jumu'ah, apabila kalian datang ke masjid pada hari Jumat, wal imamu yakhthubu, sementara imam sedang berkhutbah, falyadqa' raka'atain, lakukanlah salat tahiyatul masjid, wal yatajawwaz fihima. Namun jangan terlalu lama ya. Jadi kalau kita datang ke masjid ya, telat nih datang ke masjidnya telat ya, sementara imam itu sudah berkhutbah. Sudah khutbah ya. Nah, kita masuk ke masjid jangan dulu duduk, tapi salat tahiyatul masjid dulu, namun jangan diperlama gitu. Ini riwayatnya. Dalam dua hadis ini pendengar menyatakan bahwa keterangan tentang masalah khutbah ini ya. Nah, Jadi dalam riwayat ini menyebut bahwa khatib dengan imam. Ini merupakan penegasan bahwa khatib juga sekaligus imam, ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut khatib dengan imam, ya. Jadi khatib dengan imam ini imam dan sholat. Jadi seperti itu ya praktek yang dilakukan oleh Rasulullah serta para sahabatnya. Beliau adalah khatib dan beliau juga adalah imam. Karena di riwayat yang pertama tadi disebutkan apabila engkau berkata kepada temanmu pada hari Jumat, ya, sedangkan khatib berkhutbah, maka dia telah melakukan sia-sia. Ini berarti menjelaskan tentang khatib. Dan hadis yang kedua menjelaskan tentang imam, ya, sementara imam sedang khutbah. Nah, kan gabung nih, imam sedang khutbah. Imam berarti kan imam sholat, sedang khutbah berarti gabung, ya. Jadi diborong, ya, imam dengan khutbah. Itu ya prakteknya. Nah, tapi pertanyaannya, bolehkah yang menjadi imam adalah selain khatib? Nah, mayoritas ulama mengatakan, pendengar, bahwa khatib yang merangkap jadi imam adalah sifatnya anjuran dan tidak wajib. Sementara imam dari mazhab Maliki ya mengatakan bahwa tidak boleh selain khatib maju jadi imam sholat kecuali jika ada uzur. Dalam Al-Bada'i dinyatakan jika khatib mengalami hadas sesuai seusai khutbah sebelum mulai sholat, kemudian ia menyuruh salah seorang untuk menjadi imam sholat, ada dua rincian. Pertama, jika orang ini tadi mendengarkan khutbah atau mendengarkan sebagian khutbah, maka ia boleh jadi imam. Kedua, jika orang ini tidak mendengarkan khutbah sama sekali, maka tidak boleh jadi imam. Pada kondisi ini mereka sholat zuhur. Inilah pendapat mayoritas ulama. Gitu pendengar ya. Jadi yang boleh jadi imam itu yang pernah yang mendengarkan khutbah ya, karena ini satu rangkaian gitu ya. Sementara Malikiyah juga berbeda, mereka berpendapat bahwa khatib wajib yang menjadi imam kecuali karena ada uzur seperti sakit. Jadi itu ya pendengar ya. Jadi insyaallah pendapat yang lebih kuat adalah pendapat mayoritas ulama. Namun sebisa mungkin kita menjaga sunnah ini sehingga yang seharusnya jadi imam adalah khatib Jumat dan bukan takmir atau orang lain gitu ya. Jadi yang lebih baik, yang lebih bagus adalah diborong khatib si A, imam juga si A gitu. Tapi kalau tadi khatib si A, imam si B, nah, maka tadi ada syaratnya ya. Syaratnya dia harus mendengar khutbah diantaranya ya, atau sang khatibnya ada uzur ya, demikian. Jadi kalau ikut praktek Nabi dan para sahabatnya diborong imam dan khutbah satu orang. Demikian wallahu a'lam. Terakhir satu pertanyaan lagi ya.
1: Baik, dari Ibu Nani. Assalamualaikum Pak Ustaz. Mau tanya, kalau mengaji Al-Quran di rumah tidak pakai jilbab boleh atau tidak Ustaz?
0: Ya, baik. Terkait dengan membaca Al-Quran di rumah gak pakai jilbab ya. Wah, gak ada orang ini gitu ya. Di kamar gak usah pakai jilbab lah, gak ada orang gitu ya. Kemudian baca Al-Quran, boleh gak gitu ya. Maka secara umum membaca Al-Quran banyak keutamaannya ya. Keutamaannya apa? Ya banyak ya. Misalkan dalam hadis ya. Hadisnya? Man qara'a harfan min kitabillah gitu ya. Barang siapa yang membaca satu huruf itu kan akan diberikan pahala 10 kebaikan dan akan dilipat gandakan. Akan diberikan satu kebaikan dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Jadi kalau kita baca dua huruf, kita dapat 20 kebaikan. Juga ada dalam surah Fatir ya, ayat 29 ya, Allah memberi kabar bahwa membaca Al-Qur'an itu adalah perdagangan yang tidak pernah merugi ya. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur." Sungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, berarti Al-Quran, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan sirron, ya, diam-diam. Dan wa'alaniyah, dan terang-terangan, Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Nah, jadi perniagaan tidak akan merugi ya, membaca Al-Quran. Nah, hal ini juga ditegaskan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu huruf yang dibaca akan diganjar dengan satu kebaikan dan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ya, tadi hadisnya ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah ya. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Ya. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu. Aku tidak mengatakan alif lam mim. Alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi dia tiga huruf. Ada alif, ada lam, ada mim. Jadi kalau kita baca alif lam mim, ya ayat pertama di surah Al-Baqarah itu kita sudah mendapatkan 3 kebaikan dikali 10 jadi 30 kebaikan. Masya Allah ya. Nah, ini keutamaannya. Kemudian keutamaan yang lain membaca Al-Quran itu akan mendatangkan syafaat ya, dan masih banyak lagi keutamaan membaca Al-Quran. Nah, berkaitan dengan masalah yang ditanyakan tadi, ya bolehkah membaca Al-Quran tidak pakai hijab? Maka para ulama mengatakan bahwa untuk membaca Al-Quran tidak ada persyaratan bagi wanita untuk menutup kepalanya. Karena tidak disyariatkan untuk menutup aurat ketika membaca Al-Quran. Jadi, membaca Al-Quran tidak pakai hijab boleh ya. Boleh gitu ya. Tapi secara adab, boleh nggak? Gitu ya. Secara adab gimana ya? Nah, hal ini berbeda dengan kondisinya dengan menutup kepala saat sholat. Ya. Kalau saat sholat kan ada syaratnya ya. Saat sholat seorang wanita tidak sah sholatnya kecuali dengan menutup aurat. Ya, termasuk kepalanya. Jadi kalau menutup aurat dalam sholat ini harus ya. Karena ada ketentuannya harus menutup aurat. Ya, termasuk kepalanya gitu. Tapi kalau dalam baca Al-Quran nggak ada syaratnya harus menutup aurat atau pakai hijab, nggak ada ya. Disebutkan dalam Syabakah Al-Fatawa Asy-Syar'iyyah, Syekh Profesor Dr. Ahmad Haji Al-Qurdi itu menjelaskan bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa tindakan itu, maksudnya menutup kepala saat baca Al-Quran, termasuk melecehkan atau tidak menghormati Al-Quran. Maka perbuatan semacam ini tidak haram. Hanya saja ini tidak sesuai dengan adab yang dianjurkan ketika membaca Al-Quran. Jadi kalau ditanya boleh gak baca Al-Quran tanpa pakai hijab, jawabannya boleh, tapi kurang beradab gitu ya. Jadi intinya ataupun kesimpulannya, membaca Al-Quran bagi wanita dianjurkan dalam syariat Islam. Dan diperbolehkan baca Al-Quran walaupun dalam keadaan tidak pakai hijab. Hanya saja memakai hijab ini bagian dari adab-adab seorang muslimah terhadap Allah, terhadap Al-Quran. Oleh karena itu ditekankan ya bagi muslimah untuk pakai hijab saat membaca Al-Quran. Hal ini lebih utama daripada tanpa menggunakan hijab ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Dan ini yang bisa kami sampaikan dari beberapa pertanyaan yang ada. Semoga jawabannya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Bila ada kesalahan dan kekeliruannya, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Demikian pendengar, kita cukupkan sampai di sini pertemuannya. Semoga bisa bertemu di kesempatan berikutnya dan menjadi ilmu bagi kita semuanya. Hanya kepada Allah lah kita meminta, hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan agar kita difahamkan ilmu dan bisa mengamalkannya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, alhamdulillah, demikian pendengar, kita telah bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk ke meja redaksi kami. Sekaligus kita juga telah simak jawabannya yang disampaikan oleh Ustaz Adina Bu Aisyah. Semoga bermanfaat bagi semuanya, terlebih bagi yang sudah bertanya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan perjumpaan kita sampai sini. Akhir kata, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 3 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Ibnu Abbas berkata, "Berzikirlah kalian kepada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah dan juga pada hari-hari Tasyrik." Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Lalu mereka bertakbir. Lantas manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun bertakbir setelah sholat sunnah. Dikeluarkan oleh Bukhari pada bab keutamaan beramal di hari Tasyrik.
1: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
2: Ini Radio Salam FM ya? Wah, info penting nih.
3: Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
2: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
3: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
2: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
4: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda, ketik daftar, _nama, _kecamatan, _kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940.
5: أخيا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
6: Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Salam. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Salam sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Salam ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan salawat dan juga salamnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan di hari yang cerah ini, Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan juga memberikan sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan juga dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dari dosa-dosanya. Untuk yang sedang punya hutang, ya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat memberikan kemudahan untuk melunasinya. Dan baiklah pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara-acara menarik dan juga penting untuk diikuti. Acara pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian, setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Ahmad Jamaluddin. Nah, baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Pendengar yang budiman, alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu di udara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat dan menambahkan iman kita sekalian. Apa yang harus kita bentengi diri kita? Bagaimana caranya kita membentengi diri kita dari lingkungan yang tidak islami? Yaitu al-irtibat bil Qur'anil Karim. Kita harus ribat. Ribat itu berada di perbatasan dengan menunggu lelah-lelah karena menjaga sebuah wilayah islami. Ini asalnya gitu ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah kita menjaga iman kita itu dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Bukan dengan yang lain. Kita kan banyak nih hanya karena takut tidak dianggap tidak gaptek ya. Gagap teknologi gitu kan. Seakan-akan kalau kita sering baca Al-Quran dan banyak baca Al-Quran itu orang-orang apa? Orang-orang badui gitu ya, enggak ngerti tentang tentang dunia modern. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Padahal dengan membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, mendalami Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, semua muncul dalam dirinya. Hidayah, takwa, syukur, kecerdasan. Wah, semua muncul.

besar jiwanya. Dalam surah An-Nahl ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbik bil haqqi." Katakanlah, nazzala, telah turun kepada dia. Siapa dia? Rasulullah SAW. Ruhul Qudus. Ruhul Qudus. Al-Malaika. Yaitu Malaikat Jibril. Malaikat Jibril dalam Al-Quran disebut Ruhul Qudus. Ya. Mir Rabbika bilhaq. Dari Rabbmu. Benar-benar dari Rabbmu. Bilhaqi. Dengan al-haq. Dengan kebenaran. Untuk apa ya Rabb? Liyuthabbital ladhina amanu. Wahudaw wa bushra lil muslimin. Bayangkan. Liyuthabbit. Agar orang-orang yang berilmu itu sabat. Ya. Terbentengi, kuat, kokoh. Enggak terganggu oleh godaan lingkungan gitu ya. Rayuan lingkungan. Yang tentu yang bertentangan dengan mainstream islami. Dengan world view-nya islami. Dengan wawasan berpikir islami yang benar. Dengan akidah islami yang benar. Tentu itu maksudnya. Jadi dia sabat. Sabat itu asalnya kaki itu seperti di beton. Tahu kan? Di beton di bawah tanah gitu. Di beton kakinya. Nggak bergerak. Kenapa? Nggak kuat dia bergerak. Sudah ditahan di situ. Sabat gitu ya. Ini siapa? Orang-orang yang beriman. Dan selanjutnya. Wahuda. Al-Quran itu huda. Hidayah. Anda pengen tahu mana hidayah tabi'iyah. Bayangkan. Ini contoh saja bahwa. Bagaimana orang menguburkan orang yang sudah meninggal. Gak ada dulu. Syariatnya waktu pertama kali datang Nabi Adam AS turun ke bumi. Gak tahu cara menguburkan orang yang meninggal. Gak tahu. Tapi ketika dua putranya berseteru gitu ya. Yang akhirnya mati salah satu. Dikasih hidayah sama Allah. Cara menguburkan. Manusia itu dikasih pelajaran. Bayangkan gak perlu belajar. Dikasih pelajaran. Sebab itu memang sudah bawaan. Wa'allama Adam al-asma'a kulla. Semua yang ada di alam semesta ini sudah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya. Datanglah burung ngapain? Berantem sama burung yang lain, mati yang satu, lalu kaki sang burung yang satu itu ngais-ngais di tanah sampai bolong itu tanah, dikubur itu. Diajari subhanallah. Ya, kita mungkin tidak tahu tapi banyak sekali ini memang penelitian, itu yang disebut bahwa penelitian itu sesuatu yang sudah pasti akan bisa terjadi bagi orang-orang yang dikokohkan oleh Allah. Hidayah, dikasih hidayah oleh Allah. Itu hidayah tabi'iyah. Lalu wa bushra dan kabar gembira buat kaum muslimin. Kenapa? Jangan takut dengan dunia ini. Sebentar lagi engkau akan menikmati sebuah negeri keindahan yang bahagia selamanya. Bahagia. Tidak ada sedikit pun selain bahagia. Gitu ya. Ini bushra, bushra lil muslim. Artinya ya enggak apa-apa toh, cuma 1 tahun, 2 tahun Anda diejek, Anda diapain? Anda di ya dikelitik-kelitikin gitu ya. Keluarlah, Mbak, ngapain aja di rumah gitu kan itu? Bahasa-bahasa apa? Bahasa-bahasa rayuan untuk keluar dari jalur benteng Islami kita di rumah kita gitu ya. Ditarik oleh banyak lingkungan kita akhirnya terjebak. Ini bushra, kabar gembira. Sabari. Insya Allah akan sukses. Ini yang keberapa? Kedua. Yang ketiga, untuk membentengi diri kita dari lingkungan yang tidak islami adalah doa. Senjata silahul mukmin. Senjata mukmin. Tidak ada yang tidak berubah dengan doa. Tidak ada yang tidak sukses dengan doa. Tidak ada yang tidak berarti dengan doa. Semua akan terwujud dengan doa. Doa. Gitu ya. Dimana Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan para nabiil anbiya, para nabi yang jelas-jelas sekali orang manusia-manusia yang paling tahu tentang Allah Rabbul Alamin berdoa. Salah satu doa mereka adalah Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana, ya Rabb kami, ighfir lana, ampuni kami. Kenapa? Jiwa kami selalu mendorong untuk apa tadi? Ikut mainstream. Jangan enggak ikut mainstream, itu dorongan. Makanya ighfir lana ya Rabb, ighfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami. Wa israfana fi amrina, sering melampaui batas. Ya. Kadang-kadang melampaui batas yang enggak sabar tadi ya. Enggak sabar caci maki orang. Gitu ya. Udah kita dikasih kehormatan

0: Matan, caci maki orang. Gua diomongin mulu sama itu tetangga, enggak mau mampus bahasa itunya. Itu israf, Ana. Jangan. Israf kami ya Allah, ampuni. Kenapa? Kadang-kadang kami enggak sabar sehingga kami caci maki orang yang mengajak kami kepada kesalahan, gitu. Bukan dicaci maki, gitu. Israfana. Lalu wasabbit aqdama, kekekan, kuatkan, tancapkan mata kaki kami. Subhanallah ya, aqdam, langsung di yang paling bawah dari kaki kita, qadam. Tancapkan di tanah. Wansurna alal qaumil kafir. Dan bantu kami terhadap kaum yang kafir. Sehingga banyak doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kurang banyak perhatikan adalah yang sering kita sampaikan. Allahumma sabbit qalbi ala dini. Ya Allahumma sabbit qalbi ala dini. Tetapkan jalan kami, kalbu kami di atas agama engkau. Ini yang keberapa? Ketiga. Jadi perbanyak doa. Enggak ada yang rugi dengan doa. Tidak ada yang menyesal dengan doa. Doa al-ibadah. Doa itu ibadah. Doa silahul mukmin, senjata seorang mukmin. Perbanyak doa. Ya, di waktu malam kita berdoa, di waktu siang kita berdoa, di perjalanan kita berdoa, di rumah kita berdoa, sendiri kita berdoa, bersama-sama keluarga kita berdoa, subhanallah. Indah sekali gitu ya. Serahkan semuanya kepada Allah. Yang keempat ya. Yang keempat adalah al-irtibat bisuhbah as-salihah. Kita harus sering berada dalam suhbah salih, persahabatan yang saleh. Dengan orang-orang yang mulia, dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang yang memperjuangkan agama ini, dengan orang-orang yang berdakwah, dengan orang, subhanallah. Ini penting sekali. Ini yang akan membentengi diri kita. Salah satu benteng yang Allah subhanahu wa ta'ala bahkan turunkan ayatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membentengi diri beliau dari pengaruh rayuan orang-orang musyrikin Quraisy, ya, musyrikin kafirun, dengan mengatakan ketika, mana Muhammad? Kami ingin bertemu dan ngobrol dengan Muhammad. Mana Muhammad? Diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW sedang berada dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya yang mereka anggap orang-orang Quraisy rendah sekali. Bilal bin Rabah. Siapa Bilal? Mantan budak saya. Suruh saya duduk dengan mantan budak. Gak mungkin saya mau gitu kan. Panggil. Suruh bilang Muhammad itu singkirin teman-temannya itu. Kenapa? Kita mau ketemu nih. Ini pembesar. Kata siapa? Ini mainstream lingkungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu. Turun ayat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suratul Kahfi, ya, ayat 28. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir wasbir nafsak. Sabari dirimu. Wah Allah. Siapa yang ini kita? Ini Rasulullah. Bukan kita nih. Rasulullah wasbir nafsak. Sabari dirimu. Dengan siapa ya Rabb? Ma'al ladzina yad'una rabbahum. Bersama orang-orang yang berdoa, subhanallah, kepada Rabb mereka. Cirinya begitu. Sebab apa? Sebab mereka orang-orang lemah. Nggak punya kemampuan apa-apa selain berdoa kepada Allah. Kalau lagi diancam, kalau lagi dimusuhi, kalau lagi dicaci, kalau lagi dihina, mereka hanya mengangkat tangannya kepada Allahu Rabbul Alamin. Ya Rabb, ya Rabb. Ini maksudnya, sabari ya sama orang-orang kayak gitu. Gitu ya. Baik waktu pagi maupun waktu sore hari. Kenapa? Orang mulia mereka. Jangan tinggalkan. Ada dengan mereka, Anda akan selamat. Tidak ada bersama mereka, Anda akan merasa gelisah dan kecewa. Ini ayat yang sangat jelas sekali. Sehingga Rasulullah SAW selalu mengenangnya. Al-mar'u ala dini khalili. Falyandhur ahadukum mayyu khalil. Seseorang itu sangat amat tergantung dengan agama kawannya. Kawan dekatnya. Kawan setianya. Kawan cintanya gitu ya. Maka hendaklah seorang kalian itu lihat dengan siapa dia bersahabat baik. Bersahabat akrab. Siapa gitu, hati-hati gitu ya. Ini karena pengaruhnya sangat besar. Nah untuk itu kita akan bisa membentengi diri kita kalau kita sering hidup dengan bersama orang-orang saleh. Kita menjadi orang saleh gitu ya. Bukan kita membersihkan bahwa kita saleh. Tapi subhanallah banyak bacaan Al-Quran, banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat banyak. Itu kan pandangan bahwa ini lingkungan yang bisa kita membentengi diri kita dari lingkungan yang tidak Islam. Lalu yang kelima ya. Yang kelima adalah qira'ah sair salafus saleh. Kita harus banyak mempelajari, membaca pelajaran para salafus saleh. Jangan anak-anak kita banyak dipelajari pelajaran yang kita gak tahu. Masa kebanggaan kita pada, mohon maaf ya, Hindu. Jadi kita bangsa Indonesia ini sudah terjebak oleh kaum musliminnya sendiri, sudah diajari dengan bahwa kehebatan Indonesia ini dengan Hindu dan Buddha. Ya, Majapahit, apalagi itu Gajah Mada. Mereka gak kenal dengan siapa Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya, Talha, Abu Ubaidah. Banyak sekali yang sama sekali tidak dimengerti oleh anak-anak kita. Tetapi kalau sudah bicara tentang Ken Arok, Ken Dedes, ya, apalagi cerita apa itu? Iya, banyak sekali. Ya Allah, ini mengerikan. Nah, dalam hal ini membaca pelajaran Salafus Saleh sangat berharga. Pulang ke rumah, bacakan kepada keluarga kita tentang bagaimana Salafus Saleh berjuang, bagaimana berdakwah, bagaimana menuntut ilmu, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dikatakan di dalam Al-Quran, dalam surah Hud ayat 120, A'udhu billahi samil ali minasyaitan rajim, wa kullan naqussu alaika min ambair rusul. Rasulullah SAW banyak diceritakan oleh Allah langsung tentang kisah-kisah nabi-nabi dan rasul sebelum beliau. Sampai-sampai semua itu kami kisahkan kepadamu ya Rasulullah. Kami kisahkan kepadamu langsung tentang berita para rasul untuk mengokohkan jiwamu, kalbumu. Jadi pelajari itu. Dan yang terakhir adalah at-tarbiyah ar-rasikhah asy-syamilah. Kita harus memulai mendidik diri kita dan keluarga kita dengan tarbiyah yang rasikh, yang kokoh dan mencakup seluruh unsur-unsur agama, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, dibentuk, bukan sekedar dipelajari. Zikir pagi sore, kita duduk dengan keluarga, zikir pagi sore, dihafalkan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya gitu ya. Dianya juga, terus membaca Al-Quran setiap hari, rajin kita kepada anak-anak kita dan keluarga kita. Lalu beribadah yang benar, bagaimana tuntunan sholat sesuai sunnah. Begitu terus, tarbiyah yang sangat penting, sangat-sangat penting. Bagaimana Rasulullah SAW membentuk para sahabatnya sampai-sampai, ya gulam, anak muda, anak kecil umur 9-10 tahun ya, diajarkan ya gulam, ihfadillah yahfadzka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ya, bayangkan Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya di lingkungannya ya, dari mulai dini sekali sampai-sampai ya gulam, qul biyaminik, hai anakku gitu ya, makan dengan tangan kananmu. Subhanallah, sampai tangan kanan, jangan tangan kiri ya, tangan kanan gitu. Minum seenaknya aja sambil berdiri, minum tangan kiri gitu kan. Gak ada yang negur satu pun di antara orang tuanya. Seharusnya kan dididik, dibentuk ya. Jadi sampaikan, jangan. Makannya dengan tangan kanan ya. Kenapa tangan kanan? Kalau tangan kiri nanti dimakan setan. Memang makanan setan. Memang setan yang makannya dan minumnya dengan tangan kiri. Demikian selalu dijelaskan tentang mana yang benar, mana yang tidak. Inilah benteng-benteng yang bisa membentengi diri kita dan keluarga kita dari apa? Dari lingkungan yang tidak Islami. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana seharusnya kita untuk selalu membentengi diri kita dan keluarga kita dari lingkungan yang tidak Islami. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahdul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una, wanfa'na bima'allamtana, wazidna ilma. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila nuril ilmi wal fahmi. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آمين. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mudahkan kita untuk bersama bermajlis di tempat yang mulia ini dalam rangka bertafaqquh fiddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada kita rahmatnya dan maghfirahnya serta ilmu yang bermanfaat untuk menggapai kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat kelak nanti. Amin rabbal alamin. Insyaallah kita akan bersama mencoba merenungkan tentang sebuah tema yang sangat urgent, yaitu kesuksesan menurut Al-Qur'an. agar kita bisa menggapai kesuksesan abadi itu adalah taat pada Allah dan Rasulnya. Tidak ada cara lain untuk menggapai kesuksesan hakiki itu kecuali dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, "Wa may yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kesuksesan yang agung. Karena dia telah melakukan sebab-sebab yang mengantarkan mereka ke syurga, dan itu merupakan sukses yang sebenarnya. Yang keempat, jamaah sekalian, bertakwa kepada Allah dan takut kepadanya. Allah berfirman, "Wa may yuti' Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqhi fa ulaika humul faizun." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan dia takut kepada Allah, takut, khasyah, rasa takut yang dibarengi dengan ta'zim, pengetahuan tentang Allah yang ma'agung, wa yattaqhi, dan dia bertakwa meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, faulaika humul faizun, maka mereka itulah orang-orang yang sukses. Yang berikutnya yang menjadi sebab kita menggapai kesuksesan hakiki itu adalah ittiba' as-salafus salih, mengikuti jejak para ulama salaf dari kalangan sahabat, at-tabi'in dan tabi'in. Allah berfirman, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان, dan orang-orang yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka bihsan, dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah telah meridai mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah sediakan buat mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, itulah kesuksesan yang agung. Mengikuti salaf, mengikuti para sahabat dalam beragama, itu jalan menuju kepada kesuksesan yang sesungguhnya. Di antara hal yang perlu kita perhatikan agar kita bisa menggapai kesuksesan hakiki dan abadi adalah as-sabr, bersabar. Sabar itu memang pahit, berat, tapi begitulah kehidupan dunia ini, harus selalu dihadapi dengan kesabaran atau dengan syukur. Hanya dua cara. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita sukai, maka tidak ada cara lain yang kita bisa lakukan selain kita bersabar dan bersabar. Dan sabar ini amal soleh yang sangat luar biasa. Bahkan Allah berfirman, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan pahala kepada orang-orang yang bersabar tanpa hisab, tanpa batas. Dan ini salah satu sebab menggapai kesuksesan. Allah berfirman, inni jazaitumuhumul yawma bima sabaru, sesungguhnya aku memberikan kepada kalian balasan pada hari ini, hari kiamat, bima sabaru, disebabkan kesabaran kalian. Annahum humul faizun, bahwasanya mereka semua itu adalah orang-orang yang sukses. Berjihad fi sabilillah dengan harta dan jiwa. Allah berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad fi sabilillah dengan harta dan jiwanya, mereka itu orang-orang yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang sukses.